0: Nusana Penanga, Dinas Sosial Kota Padang membuka layanan pendaftaran portal Perlinsos di lokasi Hari Bebas Kendaraan Bermotor atau Car Free Day untuk menjangkau masyarakat dan alun melakukan pendaftaran. Layanan jemput bola laku dilakukan dan masih ada warga dan alun menerima informasi tentang cara jo mekanisme pendaftaran portal Perlinsos. Kepala Dinas Sosial Kota Padang, Eri Sanjaya, mengatakan sarai pendaftaran portal Perlinsos di Car Free Day samo jo layanan antasadio di kantor Dinas Sosial. Masyarakat cukup membawa KTP elektronik dan memastikan identitas kependudukan digital atau IKD alah aktif.
1: Jadi kepada Bapak Ibu yang sebagai keluarga penerima manfaat 2026, kiranya untuk memanfaatkan momentum ini untuk mendaftarkan kembali melalui portal Perlinsos ini. Karena untuk Bansos 2027 yang akan dijadikan acuan data penerima Bansos itu adalah yang mendaftar melalui portal Perlinsos.
0: Eri menyampaikan, Dinas Sosial Bakarajo Samopulo, Jo Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk menyediakan layanan aktivasi KD di lokasi Car Free Day. Langkah itu dilakukan supaya masyarakat dan alun mengaktifkan IKD dapat langsung mendapat bantuan dalam melakukan pendaftaran. Dinas Sosial membawa masyarakat supaya capek melakukan pendaftaran di lantaran batih wakatu pendaftaran portal Perlinsos secara nasional ke ditutui sampai 31 Agustus 2026. Dunsana, pemerintah Kabupaten Solo mendorong para pelajar supaya membiasakan diri menabuang saja kecil sebagai bagian dari pendidikan karakter jo persiapan untuk menghadapi masa nan ka akan datang. Salah satu usaha yang dilakukan adalah mengimplementasikan program sisihkan uang jajan untuk rencana masa depan atau sang juara. Bupati Kabupaten Solo, John Firwan Pandu, mengatakan anak-anak adalah harapan sekaligus masa depan Kabupaten Solo. Mereka ko beko ka menjadi generasi penerus dan melanjutkan pembangunan daerah serta berkontribusi membawa Indonesia menuju kemajuan. Menurutnya, pendidikan dan berkualitas tidak hanya berorientasi pada kemampuan akademik, namun harus diiringi pula jo pembantukan karakter. Anak-anak perlu dibiasakan menjadi pribadi dan disiplin, bertanggung jawab, mandiri, serta bijak dalam mengatur pitih.
2: Anak-anak adalah harapan dan masa depan Kabupaten Solo adalah generasi yang akan melanjutkan pembangunan daerah. Oleh karena itu, selain memberikan pendidikan yang berkualitas, kita jaga memiliki tanggung jawab untuk membentuk karakter agar menjadi pribadi yang lebih disiplin, mandiri, dan bijak dalam mengelola keuangan usia sejak dini. Melalui tim percepatan akses keuangan daerah, Kabupaten Solo menghadirkan inovasi sang juara. Sisihkan uang jajan untuk rencana masa depan. Nah, sebagai implementasi program simpanan pelajar simpel yang diinisiasi pemerintah pusat bersama otoritas jasa keuangan, program ini menanamkan nilai-nilai dan kebiasaan menabung.
0: John Firman Pandu menambahkan, program Sang Juara merupakan implementasi program simpanan pelajar atau simpel dan diinisiasi pemerintah pusat bersama otoritas jasa keuangan atau OJK. Program koin tidak sekadar mendorong pelajar punya rekening tabungan, tapi membangun kebiasaan menyisihkan sebagian pitih balanjonyo dan pemerintah Kabupaten Solo bersama pihak sekolah berkomitmen mengimplementasikan program Sang Juara secara merata ke seluruh sekolah.

0: Zona Penengah Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika Maritim Talua Bayu mengimbau masyarakat supaya waspada terhadap perubahan cuaca jauh gelombang lawi dan mencapai 2,5 meter di perairan Sumatera Barat pada hari kini sampai 18 Agustus 2026. Perkirawan BMKG Maritim Teluk Bayu Hilmi Hasani ke RRI mengatakan pada 16 sampai 17 Agustus 2026 sampai pukul 6 waktu Indonesia Barat, cuaca diperkirakan berawan sampai hujan patuh. Potensi hujan patuh terjadi di perairan Agam, Pasaman Barat, perairan Barat Siberut, perairan Barat Sipora, perairan Padang, Padang Pariaman, serta perairan Timur Sipora. Sementara potensi hujan sedang terdapat di perairan pesisir selatan. Selanjutnya, kata Hilmi, pada 17 Agustus pukul 7 waktu Indonesia Barat sampai 18 Agustus 2026, pukul 6 waktu Indonesia Barat, cuaca diperkirakan cerah berawan sampai hujan ringan. Potensi hujan ringan terdapat di perairan Agam, Pasaman Barat, perairan Barat Pagai, perairan Barat Siberut, perairan Barat Sipora, perairan Padang, Padang Pariaman, perairan Timur Siberut, serta perairan Timur Sipora. Hilmi menyampaikan angin selama periode itu berambuih dari arah tenggara sampai timur, jo kecepatan sampai 13 knot. Kondisi gelombang secara umum rendah sampai sedang, namun tinggi gelombang sampai 2,5 meter masih terjadi di perairan Barat Pagai, perairan Barat Siberut, perairan Barat Sipora, perairan Pesisir Selatan, perairan Timur Pagai, perairan Timur Siberut, jauh perairan Timur Sipora.
1: Perkiraan terakhir yang kita keluarkan hari ini, kondisi gelombangnya ya Bu, kisaran 2,5 meter Bu. Itu maksimum di Barat Mentawai. Kalau untuk di perairan Padangnya sendiri, maksimum di kisaran 1 sampai 1,2 meter.
0: Perkirawan BMKG Maritim Teluk Bayu Hilmi Hasani menghimbau masyarakat, khususnya nelayan, jo pengguna jasa transportasi lawi, supaya tarik memantau perkembangan informasi cuaca sebelum melakukan aktivitas di lawi demi menjamin keselamatan basamo. Dosana, seiring jo diadakannya lomba sepak bola sawah Mahakarya Cup 2 dalam rangka meriahkan HUT kemerdekaan ke-81 RI Kampuang Ampek Lubuk Badak Nagari Mahakarya Kecamatan 262 Kabupaten Pasaman Barat mengadakan pula beragam lomba hiburan untuk warga sekampuang. Kegiatan perlombaan dimulai hariko dari pukul 8 waktu Indonesia Barat sampai selesai. Ketua Pemuda Satampek Sugiono mengatakan perlombaan dibuat untuk berbagai kelompok usia supaya masyarakat dapat sama-sama merasakan kemeriahan peringatan kemerdekaan tahun ko. Anak-anak nanikit lomba diantaranya makan kerupuk, pacu karuang, tarik tambang, serta kalereng. Sementara itu, ibu-ibu beradu seru dalam pacu karuang, kereta balon, balap saruang, tarik tambang, jo estafet air.
2: Itu mulainya kan pagi senam, nah, langsung lomba hari minggunya tuh untuk anak-anak, karena hari minggu kan liburnya anak-anak nih, baru nanti lanjut ibu kalau nggak putus nanti di tanggal 17 tuh dilanjut lagi di RT3 di tengah-tengah di Kampung 4 juga, khusus Kampung 4 Mahakarya Kecamatan Luha dan Duo.
0: Sugiono mengajak seluruh warga untuk satu perlombaan sambil memakai pakaian dan berwarna merah putih sebagai wujud sumangai kemerdekaan. Seluruh pemenang mendapat hadiah dan akan diserahkan malam ko, sehingga kemeriahan kegiatan tidak hanya berlangsung pada ketika perlombaan. Mula dun sana perangan sekitu dulu kabar itu untuk bagi kini ko, berisuk kita basuh balik ke kabar dan lain pulo pada waktu nan samo. Ambo dan membawakan kabar, Hatwarman mengucapkan terima kasih.
3: Kato surang dibulati, nan mana kato sayo? Kok singke uleh mauleh, senteang bilai mabilai. Sagitu dulu kabar salingka nagari hari kini. Bisua basobo malia jokaba nan lain pulo.

Perempatan Riba dan Sore Budaya Sumatera Barat. Mulai dan Sore Barangnya, sudah tadi kami sampaikan informasi-informasi terupdate dari negara kita di Sumatera Barat dan sana, dari berbagai sektor bagi programnya. Nah, dalam program Kabar Salingkan Nagari, ya. Nah, selanjutnya dan Sore Barangnya akan kita nikmati balik hiburan-hiburan pagi. Akan kami suguhkan balik rangkaian lagu-lagu pop Minang turun sana di pagi hari yang ngananku. Tentunya jauh harapan lagu-lagu yang kami hadirkan ku bisa membantu, ya, membangkitkan semangat di sana, ya, atau memperkuat tubuh di sana jauh mendengar lagu ku. Dan mungkin sedang agak ragu-ragu atau bermalam-malam saja di tempat tidur, enak. Karena hari Minggu hari libur, tentunya bukan berarti hanya untuk rebahan kecerang kini, ya. Bukan hanya untuk bermalam-malam saja, tapi maksudnya jauh hal-hal dan bisa manfaat baik bagi tubuh, perasaan atau pikiran kita. Karena memang liburan adalah untuk tujuan untuk merelaksasi, ya, untuk merefresh balik diri kita, sehingga besok dari Senin di awal pekan kita bisa hadir balik di dalam kegiatan rutin kita jauh lebih semangat lagi.

0: Aduh, bingung banget nih nyari gedung acara yang parkirannya luas.
1: Kamu kenapa, Tari?
0: Eh, Robby, iya nih, aku kan mau resepsi tahun ini.
1: Bingung kenapa, Tari? Kan kamu pestanya di rumah, kayak pesta abangmu dulu kan?
0: Ih, enggak dong, Bi. Masa mesti gelar tenda di jalan lagi? Kan udah ada larangan pemerintah. Mana undangan keluargaku banyak lagi. Duh, bingung banget cari gedung yang nyaman serta parkirannya luas. Dan sekalian maunya sih di tengah kota. Tapi kalau bisa, yang harganya juga terjangkau. Kamu ada referensi gedung yang sesuai harapan aku nggak?
1: Undangannya banyak, gedungnya nyaman, parkiran luas, di tengah kota, dan harganya terjangkau. Wah, ada banget dong. Ayo sini, aku anterin ke auditorium RRI Padang.
2: Auditorium RRI Padang dengan lokasi yang strategis di Jalan Utama, Jalan Sudirman nomor 12 Padang. Gedung serbaguna ini berkapasitas 300 orang dengan fasilitas 100 kursi, 1 unit sound system standar, 1 LCD proyektor, 6 unit AC, fitting room, lahan parkir yang luas, dan security 24 jam. Dapat disewakan untuk berbagai acara dengan harga istimewa. Info lebih lanjut, hubungi Rita 0823-8841-7546. Ayo, booking tanggalmu sekarang!
3: Itiak Ladomodo merupakan masakan olahan daging itiak atau bebek dan bumbu-bumbu khusus serta dicampur dengan ladomodo atau cabai hijau keriting yang telah digiling. Itiak Ladomodo dikenal di beberapa daerah di Bukit Tinggi seperti di Koto Gadang dan Siano. Sedangkan untuk daerah Ampe Angke, Itiak Ladomodo dikenal dengan nama Itiak Lado Hijau. Hidangan ini sudah ada sejak zaman Belanda dan menjadi salah satu makanan adat saat acara panen sawah. Daging itiak atau bebek yang akan diolah menjadi hidangan adalah itiak atau bebek yang berusia paling tua berumur 6 bulan. Daging bebek yang berusia muda akan memudahkan koki dalam mengolah masakan itiak ladomodo karena bumbu akan lebih meresap ke dalam daging serta tekstur daging tidak akan begitu alot. Proses awal dalam mengolah hidangan ini adalah dengan menyembelih itik atau bebek, kemudian daging bebek dibersihkan dan dipanggang di atas bara api selama 3-5 menit untuk menghilangkan bulu daging. Setelah daging bersih, proses selanjutnya adalah daging dipotong menjadi beberapa bagian. Daging yang telah dipotong dilumuri dengan bumbu yang terdiri dari beraneka ragam rempah, kemudian ditumis sampai empuk dan dilumuri dengan cabai hijau. Daging dimasak dengan menggunakan kayu bakar.
0: Kemana sih? Kembaliannya kurang 500 lagi. Uni, hah? Ada tukar uang kertas gak?
4: Hari gini masih ribet aja ngubrak-ngabrik dompet. Scan kris aja, Rin. Cepat, murah, mudah, aman, dan andal. Gak cuma praktis buat kita loh, tapi juga buat UMKM, ini membantu banget.
0: Uang receh kan nanti juga bisa buat bayar ongkos nih.
4: Ketinggalan info ya. Bayar Transpadang sekarang kan tinggal pakai kris aja. Bentar lagi kan pekan kris nasional. Jadi dari tanggal 11 sampai 17 Agustus besok, kalau kamu naik Transpadang koridor 1 dan bayar pakai kris, cuma bayar ongkos Rp1.500.
0: Hah? Rp1.500? Lebih murah dari parkir motor dong, nih. Wah, langsung masuk. Enaknya. Tinggal scan, duduk manis, langsung jalan.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.
5: rri.co.id rri.co.id Kampui. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id. Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand. Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id. RRI.co.id.
6: Pro 4, Suara Budaya Sumatera Barat.

Perempatan di Padang, sore budaya Sumatera Barat, Bayu dan Sana Perengah. Selamat pagi Bali, kami sapa dan Sana, baru saja bergabung. Dan mungkin kini sedang baru siap olahraga, bagian lah siap, mungkin lari-lari ketek sekitar lingkungan. Atau masih di sepanjang Car Free Day, ya. Pokoknya di mana saja di sana, mudah-mudahan lagi tetap bersama kami. Dan di sana mungkin banyak pulau agenda-agenda yang lah di sana siapkan untuk mengisi hari libur kota, masuk mungkin mengunjungi tempat-tempat wisata di Sumatera Barat. Nah, itu tuh akan tentu akan sangat dipengaruhi dari kondisi cuaca dan sebagainya, ya. Dan kalau kita cari ke langit di luar, ya matahari belum nampak mana, tapi lain tak mendung-mendung mana. Mudah-mudahan ya lain bisa bertahan kondisi yang lebih baik untuk kegiatan-kegiatan di sana di sepanjang hari ko. Ya, nah. Nah, namun baik itu di sana mana, ada banyaknya kita simak bahagian kecek perkirawan ataupun bahagian informasi dari Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika. Ya, untuk kondisi cuaca dan berpotensi terjadi di Sumatera Barat sepanjang hari nanko, hari Minggu tanggal 6 Agustus 2026 ko. Nah, dun senap rangga, kami kutip dari rilis BMKG Minangkabau, ya. Cuaca di Sumatera Barat untuk tanggal 6 Agustus ko untuk pagi hari, ya. Itu secara umum diperkirakan akan berawan dan hujan ringan, ya. Namun berpotensi hujan sedang hingga lebat di wilayah Pasaman Barat, Kabupaten Agam, Sarato, Padang Pariaman. Nah, sementara untuk siang hingga petang hari beko, secara umum kondisi di Sumatera Barat yo berawan dan hujan ringan, namun berpotensi pula hujan sedang hingga lebat di wilayah Kepulauan Mentawai, Sarato, 50 kota. Nah, sedangkan untuk malam hari beko di Sumatera Barat, kondisi secara umum jo masih diperkirakan akan berawan, namun berpotensi hujan ringan di wilayah Sijinjuang, Sarato, Darmasraya. Kelembapan udara diperkirakan berkisar antara 65-98%. Angin akan bertiup dari tenggara menuju barat daya, jo kecepatan ampek sampai 28 km/jam. Peringatan dini dan mesti kita waspadai adalah potensi hujan sedang hingga lebat di wilayah Kepulauan Mentawai, Pasaman Barat, Kabupaten Agam, Padang Pariaman, 50 kota dan sekitarnya. Nah, itulah dun sanak pedanga kondisi cuaca dan kemungkinan akan terjadi berpotensi di Sumatera Barat ko. Mudah-mudahan bisa menjadi referensi dun sana untuk seluruh kegiatan dun sana di sepanjang hari beko. Under.

Siapa yang tidak mengenal tempe? Seluruh masyarakat Indonesia pasti mengenal makanan yang satu ini. Dan tidak ada yang menduga bahwa cita rasa yang sederhana itu pun membuat dunia jatuh cinta.

Pecinta tempe di luar negeri pun menjuluki tempe sebagai magic food atau makanan ajaib. Makanan khas rakyat Indonesia yang mendunia ini jauh dari kata kampungan, karena sudah banyak yang tahu bahwa makanan ini sudah lama mendunia.

0: di negeri seperti Jepang, Prancis, Inggris, Australia, dan Amerika Serikat. Penggemarnya pun rela memproduksi tempe di negerinya sendiri dan bahkan ikut mempromosikannya. Di Jepang ada Rustono yang sukses menjadi pengusaha tempe. Anna Larderet, perempuan Prancis yang memperkenalkan tempe di Eropa, sehingga dijuluki Ibu Tempe Eropa. Ada juga William Michel yang mengkampanyekan makan tempe di Inggris. Lalu sebuah toko koperasi bernama French Broad Food di North Carolina, salah satunya juga menjual laris tempe. Terakhir di Australia, ada pula warga lokal bernama Amita Buising yang jatuh cinta kepada tempe. Ia bahkan memproklamasikan diri sebagai duta tempe. Dimana-mana, tempe enak, orang dapat,
1: orang kepenak, dimana-mana, tempe enak. Ya terus, serang-serang. Ya dikit lagi itu. Ayo menang-menang dikit lagi. Terus. Ya.
2: Sudah tengah malam, Boy. Besok kan ya, kamu harus lagi, kuliah. Ya, ayolah tidur.
1: Tanggung nih, Pak. Sebentar lagi ada event e-sport di kampus. Jadi aku harus banyak latihan.
2: Kamu mah overdosis, Boy. Bangun tidur Mobile Legend. Mau tidur Mobile Legend. Mau makan sambil makan, mau mandi habis mandi Mobile Legend terus.
1: Ya. Ya, kalah deh. Papa sih ganggu aja.
2: Boy. Juara MotoGP Marc Marquez sama Valentino Rossi juga gak dari pagi kali sampai tengah malam memotoran di sirkuit. Jadi, atur waktu kamu lah. Nanti juara enggak, masuk rumah sakit iya. Ayo tidur.
1: Yaudah, iya.
3: Hati-hati kecanduan game. Organisasi Kesehatan Dunia WHO pada tanggal 18 Juni 2018 resmi menetapkan kecanduan game atau game disorder sebagai penyakit gangguan mental.
4: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
5: Pro 4 RRI Padang. Suara Budaya Sumatera Barat.

perempuan dari Padang, suara budaya Sumatera Barat. Baik, dun sarap menengah bagi dun sana dan alah olahraga ini pagi hari nanko ya, atau nanlah pulang dari Car Free Day atau masih di Car Free Day dan mereka kepulang. Nah, mungkin sampai di rumah Beko akan menarikan jo aktivitas masak-masak bersama keluarga mungkin ya, bagi naninda keluar daerah atau mengunjungi wisata di hari kini ko. Nah, dun sana berangga cerita tentang masak-masak ko. Memasak di rumah memberikan kebebasan bagi kita untuk menentukan kualitas bahan dan masuk ke dalam tubuh setiap hari. Selain lebih hemat, aktivitas ko menjadi sarana kreatif pulo untuk mengeksplorasi cita rasa baru di dapur surang ya. Nah, mengkombinasikan berbagai jenis bahan makanan dalam satu piring membantu memastikan tubuh menerima asupan nutrisi dan langkok dan seimbang. Variasi warna sayuran dan sumber protein yang berbeda bukan hanya memanjakan mata, tapi juga memberikan spektrum vitamin dan lebih banyak ya.

Nah, banyak orang berpikir bakso menyajikan hidangan sehat membutuhkan waktu berjam-jam di dapur. Padahal, geoteknik perencanaan yang tape, kita bisa menyiapkan santapan bergizi hanya dalam hitungan menit saja. Pemanfaatan bahan makanan yang ada di kulkas saco kali melahirkan kreasi menu nan unik dan tak terduga. Kreativitas dalam mengolah sisa bahan dapat meminimalisir limbah makanan sekaligus menantang kemampuan kuliner kita. Nah, kegiatan memasak secara perlahan dapat berfungsi sebagai terapi untuk mengurangi tingkat stres setelah menjalani aktivitas dalam padek di pakan sawalungko dan sabadanga ya. Nah, fokus pada proses memotong dan mencampur bumbu membantu pikiran untuk rileks dan berada di momen saat kini. Berbagi hasil masakan jauh keluarga atau teman dake akan menciptakan ikatan emosional dan lebih kuat melalui pengalaman kuliner bersama. Nah, kebahagiaan yang dirasakan ketika mencari orang lain menikmati hidangan buatan surang memberikan kepuasan tersendiri pula dan sulit dicalehkan dun sana padanga ya. Nah, menjadikan dapur sebagai pusat kegiatan di rumah adalah investasi jangka panjang bagi kesehatan fisik seluruh anggota keluarga. Konsistensi dalam menyajikan makanan rumahan akan membawa perubahan positif terhadap kualitas hidup dan energi harian kita ya. Jadi, mumpung kini sedang liburan, hari libur ya, kesempatan untuk memulai petualangan kuliner di sana hari kini, jom mencoba resep sederhana dan menyehatkan bagi tubuh. Jangan pernah ragu untuk bereksperimen, karena setiap langkah ketek di dapur adalah bagian dari perjalanan menuju hidup yang lebih bugar.

Dun Sana Pandanga, sebanyak 29 sekolah sepak bola di Kota Padang Basayang memperebutkan trofi Wali Kota Cup U2 Baleh dan diadakan di lapangan Kompak FC Kota Tangah sejak kepatang hingga hari ko. Kepala Dispora Kota Padang Eka Putra Buhari mengapresiasi kejuaraan dan berlangsung selama 2 hari ko sebagai ajang strategis untuk menjaring bibi atlet potensial sekaligus memperare silaturahmi antar pemain muda. Sementara itu, Bendahara Umum KONI Padang Zulhardi Z. Latif meyakini maraknya kejuaraan olahraga mampu menekan angka kenakalan remaja jo menyalurkan energi mereka ke kegiatan positif. Turnamen berhadiah uang pembinaan ko ditargetkan menjadi bagian dari pembinaan atlet bajanjang menuju porprov pada Oktober mendatang.

Dan sana pandangan sebanyak 142 pramuka penggalang Madrasah Tsanawiyah Sumatera Barat unjuk gigi dalam ajang Jambore Nasional K2 Baleh di Cibubur, Kepatang. Kepala Bidang Pendidikan Madrasah Kanwil Kemenag Sumbar, Tan Gusli, menyampaikan bahwa keikutsertaan kontingen yang terdiri dari 75 putra dan 67 putriko merupakan wujud komitmen madrasah dalam membentuk karakter dan jiwa kepemimpinan generasi muda. Tan Gusli berharap pengalaman berinteraksi jiwa peserta dari seluruh pelosok tanah air dapat menjadi bekal pembelajaran tentang keberagaman dan persatuan. Sepulang dari Cibubur, para peserta diharapkan mampu menjadi teladan serta membangkitkan praktik baik dan semangat kepemimpinan di madrasah masing-masing.

Beragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta pesona budaya Sumatera Barat, hanya di Pro 4 RRI Padang.

perempuan dari Padang Sore Budaya Sumatera Barat. Baik, Don Sanabang, selamat pagi Bali untuk Don Sananan. Ala dari subuh tadi ya, mungkin bersama kami. Atau untuk Don Sananan baru Kiniko sempat menyetuju frekuensi 92,4 MHz kok ya. Yalah Don Sanabang, mudah-mudahan kami jumpai Don Sanalai dalam keadaan fit saja di hari nanko. Polilah selesai olahraga pulau enak. Yalah Don Sanabang, sudah tadi kami sampaikan informasi terupdate di Kawasaki jam 8 ya. Kita balik ke rangkaian lagu-lagu pop Minang rancak bana dari perempuan di Padangko ya, sampai ke jam 9 Beko dan Sana Padanga ya, dan sedang dan sana nikmati dari Yuna Irma Balakilah dia. Dan kita tinggalkan Yuna Irma, kita beralih ke Kairin Kiyomi dalam lagunya Urang Sayang Katiko Kayo ya. Ila Don Sanabang, jangan kalau kamu di sana, ya tetap saja bersama perempuan dari Padang di sepanjang TV Don Sanako. Karena butuh banyak informasi-informasi dan gak coba kami bagi ke Don Sana, serta hiburan-hiburan pagi dan hiburan siang. Dan mudah-mudahan bisa melengkapi indahnya liburan Don Sana di hari nanko. Konyo, Urang Sayang Katiko Kayo dari Kairin Kiyomi.

Gulai bana atau gulai otak merupakan masakan tradisional Minangkabau yang bercita rasa pedas dan terasa gurih karena tambahan santan yang kental. Masakan khas Minangkabau yang satu ini menggunakan otak sapi yang telah dipotong-potong dan dimasak dengan bumbu gulai yang merupakan bumbu khas Sumatera Barat. Untuk menambah cita rasa yang khas, biasanya gulai bana ini diberikan irisan daun tapak leman atau daun mangkok. Otak sapi yang merupakan bahan utama masakan ini mengandung selenium 21,8 mikrogram, 31% dari anjuran harian, dan tembaga 0,2 mg atau 11% dari anjuran harian per 100 gram. Selenium menjaga kesehatan jaringan tubuh dengan mencegah kerusakan akibat radikal bebas, sedangkan tembaga membantu sel-sel tubuh memproduksi energi. Vitamin B5 dan B12 pun banyak terkandung dalam otak sapi. Vitamin B5 terdiri dari 1,2 mg atau 12% dari anjuran harian, berperan dalam metabolisme dan produksi hormon. Sementara itu, 10,1 mikrogram vitamin B12 dalam otak sapi yang melebihi rekomendasi harian berperan dalam kesehatan sistem saraf dan membantu pembentukan sel darah merah yang baru.

0: Berhari-hari di depan layar kecil yang tak menggerakkan kaki untuk melangkah dan menggapai sesuatu, membuat waktu yang ada terbuang percuma. Menggantungkan diri dari tulisan yang membuat setiap jarum jam bergerak menjadikan masamu tak tentu arah. Kini menyesal saat ingin tahu dunia yang sebenarnya.
1: Jangan terlalu larut menatap dunia maya. Batasi dengan caramu sendiri agar harapanmu menjadi baik di masa depan. Bijaklah menerima isi sosial mediamu, bukan media sosial yang mengatur langkahmu.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
0: Pro 4 RRI Padang, suara budaya Sumatera Barat.

0: Perempatan Deli Padang, Suara Budaya Sumatera Barat. Nah, Desa Pranga, destinasi wisata Tabiang Baraso di Kelurahan Bukit Api Puhun, Kota Bukit Tinggi, Tarui, Bebana, dan Opakue potensinya sebagai salah satu tujuan wisata unggulan Sumatera Barat, ya. Co panorama ngaresiano nama mukau, Tabiang Baraso kini diarahkan untuk berkembang sebagai destinasi wisata nan berkelanjutan dan berbasis masyarakat. Tabiang Baraso berada tapek di Bibiesiano, Desa Pranga, ya. Nah, dari kawasan ko, wisatawan dapat menikmati panorama Tabiang serta pemandangan sejumlah gunung. Di antaranya Gunung Merapi, Singgalang, Talamau, dan Pasaman. Nah, pada pagi hari tertemu sekitar subuh, kawasan ko menawarkan pulau pesona lautan awan dan membuat suasananya serupa berada di negari Tehawan, ya. Nah, potensi itu semakin dipakue jo pendampingan Universitas Andalas sepanjang tahun 2026. Tapi yang Baraso sedang dipersiapkan sebagai model pengembangan ekowisata berkelanjutan, jo penguatan tata kelola kawasan dan keterlibatan kelompok sektor wisata serta masyarakat. Nah, upaya menjaga kelestarian lingkungan tanam 40 dalam kegiatan penanaman 1000 pohon produktif di kawasan Kampung Wisata Tabiang Baraso pada Juni 2026, ya. Nah, kegiatan itu menjadi bagian dari rangkaian peringatan 100 tahun Jam Gadang dan International Literacy Festival. Pengembangan Tabiang Baraso sejalan jauh upaya Kota Bukit Tinggi memperkuat posisinya sebagai destinasi wisata nah indah hanya mengandalkan keindahan alam tetapi budaya, sejarah, ekonomi, kreatif, dan partisipasi masyarakat satu pulau, ya. Nah, kesiapan menuju panggung perwisata nan labil luwe nampak dari berbagai kegiatan wisata berbasis alam, ya. Salah satunya Merdeka Trekking Festival 2026 nan melibatkan Pokdar Wisata yang Baraso dan mengusung konsep sport tourism serta serato ekoturism, ya. Nah, jauh penerima alam dan kue, pengelolaan dan semakin tertata dan dukungan masyarakat, Tabiang Baraso memiliki peluang gadang menjadi salah satu wajah baru pariwisata Bukit Tinggi.
1: Hah? Di Papua ada hiu yang bisa jalan? Ya, hiu ini dari genus Hemiscelium. Masyarakat Papua, khususnya Raja Ampat, panggil dia Kalabia. Si gemes Kalabia ini suka jalan-jalan malam di perairan Papua. Ia jalan-jalan malam bukan cari angin loh, tapi cari makan di deretan terumbu karang. Nah, dibandingkan hiu lain, ukurannya lebih kecil dan suka main di perairan dangkal. Selain pintar berjalan, Kalabia juga jago main petak umpet. Sayangnya, karena nggak mampu berenang menyeberangi laut dalam, keluarga Kalabia cuma menyebar di wilayah yang terbatas di Papua.
2: Boy, boy.
3: Apa, Ren?
2: Boy, aku mau keluar nih. Pinjam jaket lah.
3: Jaket?
2: Iya, jaket. Punya aku dipinjam kawan. Belum dibalikkan sampai sekarang. Udah dikasih pinjam, bukan mau dibalikin. Tiap ditanya jawabannya, iya, besok aku bawa. Ini udah 2 bulan tak dibawa juga. Kalau diingetin, alah, jaket aja pun pelit kali. Padahal kan, aku juga mau pakai. Ya kan, boy? Parah kan?
3: Terus, sepatu aku yang warna putih, mana?
2: Oh iya, yaudah. Besok aku kembaliin.
3: Kemeja aku yang warna hitam, mana?
2: Allah, boy. Kemeja aja pun pelit kali.
3: Sama itu, uang aku 50 ribu yang kamu pinjam bulan lalu, mana?
4: Koreksi orang nomor 1, padahal dia juga gitu.
5: Pro 4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

0: Museum Aditya Warman adalah museum budaya Sumatera Barat yang terletak di Kota Padang. Museum ini diresmikan pada tanggal 16 Maret 1977, mengambil nama besar salah seorang Raja Malayapura pada abad ke-14, Aditya Warman, yang sezaman dengan Kerajaan Majapahit. Museum ini memiliki julukan Taman Mini ala Sumatera Barat. Sebagai museum budaya, Museum Aditya Warman menyimpan dan melestarikan benda-benda bersejarah seperti cagar budaya Minangkabau dan sekitarnya, beserta beberapa cagar budaya nasional. Salah satu di antaranya adalah bangunan yang berarsitektur Minang, Rumah Gadang. Koleksi utama yang terdapat di Museum Aditya Warman dikelompokkan ke dalam 10 macam jenis koleksi, meliputi geologika, geografika, biologika, etnografika, arkeologika, historika, numismatika atau heraldika, filologika, keramologika, seni rupa, dan teknologika. Koleksi lain yang dimiliki oleh museum ini adalah benda purbakala peninggalan Kerajaan Dharmasraya, yakni berupa duplikat patung Bhairawa dan patung Amoghapasa. Ruang utama museum menampilkan diorama yang mempresentasikan sistem adat yang dimiliki oleh masyarakat Minang dengan penjelas terstruktur mengenai hubungan kekerabatan di dalam adat Minangkabau. Di dalam satu sudut museum terdapat ruang peragaan pelaminan pernikahan adat Minang, dan di bagian ruangan lain terdapat koleksi benda bersejarah dan budaya dari suku Mentawai.
1: Jelas-jelas tuh kerannya bocor. Udah deh, biarin aja. Nanti juga bakal berhenti sendiri.
2: Kakak, kita seharusnya menghemat air bersih dong, Kak. Kalaupun kerannya itu bocor, kita gak seharusnya biarin gitu aja. Walaupun kelihatannya sepele, tapi air dari keran yang bocor kalau ditampung, kita bakal kaget, Kak, dengan jumlahnya.
1: Oh, begitu ya, Dek?
2: Iya, Kak. Sebagaimana Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia nomor 15 tahun 2012 tentang penghematan penggunaan air tanah. Kita sebagai generasi muda harusnya menghemat penggunaan air karena pastinya akan sangat berguna bagi generasi yang akan datang. Kita memulainya dari hal yang kecil saja, Kak, seperti mematikan keran air setelah selesai menggunakannya.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
0: Propat RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

Perumbadara di Padang, Suara Budaya Sumatera Barat, Bayi Edun, Sarap Pendengar, selamat pagi ya, dan selamat melanjutkan kegiatan libur akhir pakan dosana kini kun Sarap Pendengar ya. Nah, di selalu kegiatan liburan dosana kun, kami ingin mengatengahkan sebuah pertanyaan menarik dosana. Jadi ada hidden gem ya, mengaku destinasi dan belum alun populer tapi justru menarik. Nah, itu dia ya. Nah, dasar pertanyaan, di tengah maraknya destinasi wisata yang viral di media sosial, masih banyak tampak indah dan alun banyak diketahui orang di sana. Destinasi Serupoko acok disebut jo hidden gem, yaitu lokasi wisata yang alun rami dikunjungi tapi memiliki pesona alam, budaya atau pengalaman yang tidak kalah menarik dibandingkan tampe-tampe populer. Nah, bagi sebagian wisatawan, menemukan hidden gem ko justru menjadi bagian dan paling menyenangkan dari sebuah perjalanan. Salah satu daya tarik utama hidden gem adalah suasananya dan lebih tenang. Wisatawan dapat menikmati keindahan alam, menjelajahi kawasan wisata atau berinteraksi di masyarakat setempat tanpa harus dasak-dasak jauh banyak pengunjung. Nah, pengalaman serupa itu memberikan kesempatan untuk lebih menikmati perjalanan sekaligus mengenal karakter suatu daerah secara lebih dekat. Keberadaan destinasi dan alun populer membawa manfaat pula bagi pemerataan sektor pariwisata. Selama itu, kunjungan wisata acok tak konsentrasi di beberapa lokasi terkenal, sementara banyak daerah lain dan memiliki potensi serupa alun banyak dikunjungi. Nah, ketika wisatawan mulai mengeksplorasi destinasi alternatif itu, peluang ekonomi bagi masyarakat lokal ikut meningkat. Pelaku usaha serupa pemilik homestay, rumah makan, pemandu wisata hingga pengrajin dapat merasakan manfaatnya dan dari bertambahnya jumlah pengunjung. Nah, walaupun baik itu sebenarnya meningkatnya popularitas sebuah hidden gem, perlu pula diimbangi jo kesadaran untuk menjaga kelestariannya. Wisatawan memiliki peran penting jo caro indah membuang sarok sembarangan, menghormati adat dan budaya masyarakat setempat serta menjaga fasilitas menanta sadio. Dan jo caro serupa itu, keindahan destinasi tetap dapat dinikmati dek generasi berikutnya tanpa kehilangan daya tarik alaminya. Informasi ko bisa dun sana baca walia di laman rri.co.id.

0: Sabah Sakile, jam 9 waktu Indonesia Barat.
1: Dun sana pendengar, pemerintah Kota Baikumbuh mempercepat mempercapai penemuan kasus tuberkulosis atau TB demi memutih rantai penularan di tengah masyarakat. Asisten Satu Serda Kota Baikumbuh, Nofri Wandi, ketika membuka rapat koordinasi di Batu Sangka hari Jumat kepatang menyampaikan capaian deteksi TB hingga Juli baru mencapai 25,9%, masih di bawah target 50,4%. Percepatan pelacakan dilakukan melalui screening kontak pasien dan diintegrasikan ke program cek kesehatan gratis mulai Agustus hingga November di 36 lokasi. Langkah ko didukung pulau Panuah TPPKK Baikumbuh dan Kelurahan Siaga TB di 47 kelurahan untuk mengedukasi warga supaya bau baik gratis hingga cegah tanpa rasa takut akan stigma.

Dun sana pendengar, ribuan warga memadati kawasan jembatan Kabel Darmasraya untuk mengikuti Darmasraya Merah Putih Run 2026 ke Patang. Kegiatan yang dilapeh de Wakil Bupati Darmasraya, Leli Arni, berlangsung meriah sebagai bagian dari menyambut hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Ajang lariko dijuarai de Gusti Andra dari Solok Selatan di kategori putra dan Nurul Iza di kategori putri. Bupati Darmasraya Anissa Suci Ramadhani menyampaikan apresiasi tinggi kepada seluruh peserta, sponsor hingga pelaku UMKM yang turut menggeliatkan perekonomian dan kebersamaan masyarakat di Darmasraya.

Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta pesona budaya Sumatera Barat hanya di Pro 4 RRI Padang.

Perempatan Radio Padang, Suara Budaya Sumatera Barat. Mulai di Sarap Padangan, kami sampaikan tadi Bali informasi terupdate ya di jam 9 ya, dalam kabar sekilas pukul 9 tentunya. Dan tentunya kami masih akan melanjutkan rangkaian lagu-lagu pop Minang, Rancak Banako dari Perempatan Radio Padang turun sana untuk memberikan semangat turun sana di hari liburko ya. Dan mudah-mudahan menjadi inspirasi pula untuk mengisi pakan atau akhir pakan nusantara keluarga kini kayak.

0: adalah burung yang banyak ditemukan di kutub selatan atau di daerah yang bersuhu dingin. Penguin sendiri memiliki corak warna hitam putih yang merupakan salah satu ciri khasnya. Ternyata, warna hitam dan putih pada penguin memiliki fungsi dan tujuan. Apa saja itu? Pertama, counter shading pada penguin. Warna hitam putih pada penguin disebut dengan counter shading. Counter shading adalah istilah yang sering digunakan pada hewan yang memiliki warna tubuh gelap ketika menghadap matahari. Selain itu, warna gelap akan menjadi lebih terang ketika membelakangi matahari. Counter shading bertujuan untuk kamuflase atau bersembunyi dari serangan predator. Kedua, menjaga suhu tubuh. Bukan hanya untuk menghindari predator, warna hitam putih pada penguin juga membantu atau menjaga mengendalikan suhu tubuh di cuaca yang dingin. Penguin juga akan memutar tubuhnya ketika ia merasa kedinginan. Sedangkan penguin yang kepanasan akan menghadapkan perut yang berwarna putih ke matahari agar dapat memantulkan sinarnya. Jika bagian pada penguin mengalami kedinginan, maka punggungnya berwarna hitam dan akan dihadapkan ke matahari agar lebih hangat. Dan yang ketiga, mendapatkan mangsa. Warna hitam putih pada penguin juga membantunya agar tidak terlihat oleh hewan laut lainnya, sehingga penguin dengan mudah mendapatkan mangsa. Warna hitam putih pada penguin juga sangat menguntungkan untuk bersembunyi atau mencari makan.
1: Terus, terus, terus. Up, up, up, up.
2: Akhirnya sampai juga.
1: Parkirnya langsung ya, Kak?
2: Oh, iya, Kak.
1: Hei, kurang nih, Kak. Sekarang parkir 10.000 lagi, Kak.
2: 10.000? Ini motor loh, Kak, bukan mobil. Mobil aja juga gak nyampe 10.000. Coba, mana karcisnya? Saya mau lihat deh.
1: Udah biasa segitu tuh, Kak. Ini kan tempat wisata, mah, Kak. Karcisnya kebetulan habis pula, Kak.
2: Kak, sini deh, saya bilangin ya. Kakak ini bisa dijerat pasal 368 KUHP tentang pemerasan dengan ancaman hukuman 9 bulan. Aturan biaya parkir itu ada dan wajib ada karcisnya juga. Saya nggak segen loh laporin kakak dan bikin berita di media kalau kakak ini melakukan pungli di sini. Mau?
1: Kak. Janganlah, Kak.
2: Nah, makanya jangan sampai kita mencoreng nama baik pariwisata daerah dengan aksi-aksi yang tidak sesuai aturan gini.

0: Bateri Padang Suara Budaya Sumatera Barat, Sumatera Barat. Baik, Dun Sana Peranga. Di kesempatan info komunitas pada pagi hari ko, bekama bagi kedusana sebuah informasi tentang komunitas Marki Aso, ya. Jadi di Kecamatan Batipuah, Kabupaten Tanah Sumatera Barat, terdapat sebuah entitas nan memiliki jejak positif dalam pendidikan dan pembentukan karakter masyarakat setampe yang bernama komunitas Marki Aso, ya. Nah, bergerak mandiri sejak tahun 2021, jawabannya hukum dan resmi, gerakan dan profit ko berdiri kokoh berlandaskan satu semangat, gotong royong, ya. Nah, sebuah wadah. Jadi, komunitas Marki Aso itu adalah sebuah wadah tampe asa dan harapan masyarakat diraji bersama. Nah, dan Marki Aso bukan sekedar tampe berkumpul, melainkan sebuah ruang tumbuh dan nyato, inklusif, terbuka untuk umum, ya. Bagi siapa saja dan ingin baraja, ya, dan 100% gratis, gitu. Jadi, untuk mewujudkan mimpi begadang itu, komunitas Marki Aso bergerak secara terstruktur melalui 20 pilar program utama dan didampingi oleh sumber daya manusia dan profesional dan ahli bidang di bidangnya, ya, yaitu pilar intelektual dan karakter, kemudian seni dan olahraga. Yalah, Dun Sana Peranga, itu sekilas informasi tentang komunitas Marki Aso nan laye di Kecamatan Batipuah, Kabupaten Tanah Datar, ya. Oke, Dun Sana Peranga, mudah-mudahan informasi tentang komunitas ko bisa pulo menginspirasi kita, terutama generasi-generasi muda kita di belahan negara lain, ya. So, kita selalu punya kesempatan untuk membuka ruang untuk memberikan yang terbaik bagi masyarakat kita, ya. Serpunan dibuktikan oleh komunitas Marki Aso di Batipuah, Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat. Yalah, Dun Sana Peranga, kita akan lanjutkan balik, ya. Hiburan-hiburan pagi Dun Sana Kini, ko, ya, dan informasi lainnya dalam komunitas info komunitas, ko. Yalah, kita dengarkan dulu nangka lewat berkikul sana. Sebelum kita beralihkan lagu Vicky Marshall dalam Gamang di Nantido. Selamat pagi dan selamat mendengarkan.
1: Pada ngerasa gak sih beberapa hari ini tuh cuaca panas banget di Indonesia? Ini adalah fenomena heat wave atau gelombang panas. Heat wave atau gelombang panas terjadi ketika suhu lebih tinggi dari biasanya selama beberapa hari berturut-turut. Kelembapan udara yang meningkat membuat udara terasa lebih panas dari biasanya. Gelombang panas diakibatkan oleh udara hangat yang terperangkap di atmosfer dan merupakan fenomena cuaca alami. Gelombang panas semakin meningkat intensitas dan frekuensinya disebabkan karena perubahan iklim akibat emisi gas rumah kaca yang memerangkap panas lebih lama. Dan tahu nggak sih, terlalu banyak terpapar panas juga beresiko terhadap kesehatan semua orang. Cara melindungi diri ketika fenomena heat wave terjadi adalah, UNICEF merekomendasikan monitor dan ketahui seberapa panas dan lembab hari ini, minggu ini, dan bulan ini untuk membantu merencanakan aktivitas di luar ruangan. Kenakan sunscreen atau tabir surya untuk melindungi diri dari paparan UVA dan UVB. Gunakan pakaian yang menutupi area badan yang terbuka, serta menggunakan topi apabila beraktivitas di luar. Gunakan baju berbahan ringan, breathable, dan menyerap keringat untuk tetap nyaman beraktivitas, seperti bahan katun, linen, sutra, cambray, dan kain jersey. Dan yang terakhir, selalu jaga hidrasi tubuh dengan minum air putih yang cukup.
2: Aku ingin kehidupan yang lebih baik dari ini, sehat dan bisa menghirup udara segar setiap harinya. Setiap pagi, melihat aliran sungai yang jernih dan ikan-ikan dengan lincahnya berenang ke sana kemari. Tapi semuanya jauh dari harapan. Bawa aku pergi dari sini.
3: Ya elah, segitunya. Emang kenapa? Gak mau ngekos di sini lagi?
4: Noh, emang kamu betah lihat sungai depan kos kita yang jorok penuh sampah? Mana baunya no smell good banget lagi? Udah airnya hitam, kalau hujan kayak gini kan meluap jadinya. Mana bau lagi? Kan kita gak buang sampah ke sungai. Masa iya kita yang nanggung akibat yang dibuat sama orang lain sih? Kadang kita lupa untuk menjaga lingkungan kita. Jagalah kebersihan, jangan buang sampah sembarangan, apalagi ke sungai, karena bersih-bersih sebagian dari iman. Sebagian lagi adalah tugas kita. Yuk ke iman, kita bersih-bersih.
3: Ayo.
5: Pro 4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

0: Perempat dari Padang, Sore Budaya Sumatera Barat, bersama dengan pemerintah kota Salentu, Mbakwe, sektor pariwisata, coba fokus pada pengembangan kawasan warisan dunia atau World Heritage ya. Upaya itu dilakukan melalui pembenahan kawasan heritage sekaligus peningkatan kualitas sarana dan prasarana penunjang wisata ya. Nah, Kepala Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kota Salentu, Meldi Hidayah Marta, pada hari Rabu 5 Agustus mengatakan pengembangan kawasan warisan dunia menjadi prioritas utama pemerintah Kota Salentu. Berbagai pembenahan telah dilakukan pada lokasi yang telah ditetapkan sebagai bagian dari warisan dunia agar supaya semakin menarik bagi wisatawan. Meldi Hidayah Marta mengungkapkan pemerintah Kota Salentu secara rutin mengadakan pula berbagai kegiatan berskala lokal, nasional hingga internasional. Beragam event yang dilaksanakan waktu dakek diantaranya Festival Wayang Salentu dan Era Baru Tenis 2026 pada bulan Agustus kok. Nah, sementara bulan September akan ada Salentu International Songket Silungkang Karnival atau Siska dan termasuk dalam karisma event Nusantara atau KEN.
1: Rasa percaya diri memang harus dimiliki oleh setiap orang. Tapi, kadang rasa percaya diri selalu disamakan dengan sifat narsis. Terdapat perbedaan antara percaya diri dan juga sifat narsis. Di antaranya, yang pertama, rasa percaya diri tidak berfokus pada diri sendiri. Sedangkan orang yang narsis hanya berfokus pada dirinya sendiri. Yang kedua, percaya diri tidak butuh pengakuan. Sedangkan orang yang mengidap narsisme sangat butuh pengakuan orang lain atas apa yang ia lakukan. Ketiga, orang yang percaya diri sangat senang melihat orang lain tumbuh, sedangkan pengidap narsisme merasa kesuksesan orang lain sebagai ancaman. Selanjutnya, orang percaya diri akan mengakui kesalahannya, sedangkan orang yang mengidap narsisme tidak demikian. Yang terakhir, orang percaya diri lebih objektif, sedangkan narsisme lebih subjektif.

0: Banyak banget ya nyamuknya di sini. Pantes. Gimana gak banyak nyamuk coba? Baju kotor bukannya dicuci, malah digantung. Makanya, siapa suruh gantung pakaian kotor? Jadi sarang nyamuk kan akhirnya?
1: Keempat, RRI Padang. Suara budaya Sumatera Barat.

0: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
1: Rita Effendi.
2: Aji Sutama.
3: Ita Purnamasari.
0: Dedi Dukun.
5: Kabasakile, jam 10 waktu Indonesia Barat.

Dalam sana pandangnya, alumnus PPLP Sumatera Barat Aziz Luayana tak pilih masuk dalam skuad 25 pemain terbaik Nandi Boy yang mengikuti pemusatan latihan tim nasional U20 di Thailand mulai 6 Balai hingga 27 Agustus mendatang. Pemanggilan bek tengahku menjadi modal penting di bawah asuhan pelatih Nova Arianto. Jalan kualifikasi Piala Asia U20 2027 di Laos. Saat dihubungi RRI Padang pada hari Kuatang, Aziz mengaku bersyukur cita-cita masuk keteknya memakai lambang Garuda di dado akhirnya terwujud dan memohon doa dari warga Sumbar. Apresiasi datang pula dari mantan pelatih PLP Sumbar, Dedi Umar. Nan optimistis, Aziz mampu membuktikan kualitas talenta muda asal Sumatera Barat di kancah internasional.

Dun Sana Pandanga, Sumatera Barat menempati peringkat ketiga balai nasional dalam indeks transformasi digital, jo capaian kecepatan internet dan berada di atas rata-rata nasional. Kapalo Diskominfo Tik Sumbar Rudi Rinaldi Kapatang mengatakan kecepatan unduh di Sumbar mencapai 51,08 Mbps dan jaringan 4G atau 4G alah menjangkau 98% kawasan pemukiman. Walaupun begitu, Rudi menggarisbawahi sektor ekonomi digital masih perlu dipacu seiring kebiasaan transaksi tunai masyarakat dan mulai bergeser ke pembayaran digital. Pemerintah daerah bersama Kementerian Komunikasi dan Digital juga tarih didorong mempaluih akses internet untuk mengentaskan 6 negari dan masih berada dalam kondisi blank spot.

Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta pesona budaya Sumatera Barat, hanya di Pro 4 RRI Padang.

0: Perempatan di Padang, Suara Budaya Sumatera Barat, Bayu Duan Sanpakan, selamat pagi ya. Dan selamat menikmati liburan akhir pekan dulu sana di pagi renanko ya. Yalah jam 10 lewat 20 menit waktu Indonesia Barat. Terima kasih masih bersama kami Perempatan di Padang. Dan tadilah kami sampaikan pula informasi-informasi terupdate dalam kabar sekilas jam 10 terus sana. Nah, sebelum kita melanjutkan hiburan-hiburan kita di minggu pagi menjelang siang kudus selamat datang. Kami katakan sebuah acara anak-anak ya, yaitu Anak Cerdas Indonesia atau ACI. Dan pagi ko make acara itu tentang anak cerdas tidak suka bohong begitu ya. Yalah dun selamat datang dari studio Pramper di Padang mengucapkan selamat pagi dan selamat mendengarkan Anak Cerdas Indonesia berikut ko.
1: Anak cerdas Indonesia, kita mulai ya.
2: Assalamualaikum. Hai semua. Perkenalkan, nama aku Adam. Aku akan menemani teman-teman dalam program ACI, Anak Cerdas Indonesia. Teman-teman semua harus tetap semangat ya. Untuk mengawali hari yang cerah ini, karena sebagai anak Indonesia yang cerdas, kita harus selalu semangat. Yo yo yo yo. Dalam kondisi apapun, hari ini kita akan membahas hal yang menarik loh teman-teman. Oh iya, kali ini aku gak cuman sendirian. Aku bakal ditemani sama beberapa temanku yang asik sekali loh. Mereka akan berbagi cerita menarik tentang jangan suka berbohong. Ayo, siapa yang pernah bohong?
3: Tugas kemarin gimana nih?
4: Ah, kalau kamu yang ngerjain, ini mah pasti beres.
3: Hah? Jadi aku yang ngerjain sendiri?
5: Pujian memang bagus untuk menyemangati orang lain, tapi nggak harus dengan kalimat berlebihan kok.
6: Aku suka semangatmu. Kamu adalah pendengar yang baik. Aku tidak pernah meragukanmu. Aku berharap ada lebih banyak orang sepertimu. Kamu membuatku merasa lebih baik. Aku suka berbicara dengan kamu.
7: Mbak, tolong jagain Ade dulu ya. Jangan lupa vitaminnya Mbak. PR-nya juga sekalian dicek ya. Ade, nurut sama Mbak ya.
8: Iya, Ma.
7: Mama ke kantor dulu ya. Ayo, salim dulu, Dek.
8: Ma.
7: Iya, Dek.
8: Kalau gelang yang Mama pakai ini, boleh dititip sama Mbak juga.
7: Jangan, Dek. Gelang ini kan mahal dan berharga.
8: Terus, kalau Ade, berharga juga kan?
7: Hah?
9: Sebesar apapun penghasilan kita bekerja di luar rumah, tidak akan bisa mengganti peran kita sebagai orang tua. Hari ini, sudahkah kita meluangkan waktu untuk keluarga?
10: WUSU Indonesia resmi unggul.
11: Kenapa nilai kamu segini-gini terus sih? Setiap terima rapor, tiru tuh adik kamu. Selalu juara satu.
10: 33 atlet.
11: Jam berapa ini? Kamu baru pulang? Lihat adik kamu, gak pernah keluyuran. Hobinya belajar dan belajar. Kamu beli tasnya nanti aja ya. Mama belikan adik dulu. Adik kayaknya lebih butuh deh.
12: Aku tak sempurna.
13: Jangan suka membedakan anak.

0: Indonesia.
1: Nah, aku mau nanya nih sama teman-teman. Apakah teman-teman suka berbohong? Dengan siapa saja? Dengan teman? Atau bahkan orang tua? Itu tidak boleh ya teman-teman. Perilaku bohong pasti akan menyesatkan kita semua, dimanapun kita berada. Kira-kira bagaimana sih cara teman-teman menjauhi sikap bohong? Yuk kita dengar cerita teman-teman kita hari ini.
0: Halo teman-teman, kali ini Queen akan berbagi cerita singkat tentang jangan berbohong. Kata ibu, bohong itu dosa loh. Bohong itu beranak pinak. Sekali berbohong, maka akan berbohong selamanya. Kata ibu, pembohong itu tidak layak untuk jadi pemimpin. Ayo teman-teman, berani jujur itu hebat. Sekian dari Queen. Bye bye.
2: Anak cerdas Indonesia.
1: Wah, benar sekali ya teman-teman. Seru sekali cerita teman kita tadi ya. Kita harus menghindari sifat bohong sejak kecil. Kita harus menanamkan sifat jujur agar teman-teman tidak menjauhi kita.
3: Pentingnya berperilaku jujur untuk menjaga ketenangan hati kita. Karena kejujuran adalah sesuatu yang dikatakan atau dilakukan sesuai dengan kenyataan. Orang yang berkata jujur dalam hidupnya akan merasa tenang, karena tidak ada yang perlu disembunyikan dari orang lain. Maka saat ia berbohong terhadap satu hal saja, ia akan selalu mencari alasan lain untuk menutupi kebohongannya. Kejujuran adalah kunci kesuksesan kita di masa depan.
4: Posting aja kali ya. Jangan diposting dulu. Masa video kayak gitu mau di-share juga?
5: Video kayak gini mah biasa aja kali kalau di-share. Yang kemarin juga kayak gini kok banyak yang nge-like juga. Malah banyak yang komen.
4: Terus like dan komen kamu dijadiin ukuran gitu. Nilai moralnya gimana?
6: Thinking before posting.
7: Ada-ada aja. Masa surat izin mengemudi bentuknya kartu, sedangkan kartu keluarga malah bentukannya surat. Gak nyambung ini.
8: Hei, jangan salah dong. Ada sejarahnya loh itu. Kartu keluarga atau KK yang bentukannya surat dan surat izin mengemudi atau SIM yang bentukannya kartu tidak terlepas dari sejarah peninggalan administrasi zaman penjajahan Hindia Belanda. Bentuk SIM waktu pertama kali diterbitkan lebih mirip dengan ijazah saat ini, dan SIM pada tahun 1900 lebih mirip surat daripada kartu. Sementara kartu keluarga dulu memang dicetaknya seperti kartu, di mana isinya itu susunan keluarga. Nah, dengan terjadinya perkembangan zaman, hingga akhirnya semakin kesini, SIM dan KK itu diubah bentuknya oleh instansi pembuatnya agar memudahkan masyarakat dalam menggunakan kartu dan surat tersebut. Hingga akhirnya, ukuran KK diperbesar sedangkan ukuran SIM diperkecil.
7: Oh, jadi gitu ya? Tapi cinta kamu ke aku jangan diperkecil ya.
2: Anak cerdas Indonesia.
9: Terdapat seekor belalang tengah bersantai sambil bernyanyi di bawah pohon yang rindang. Belalang memerhatikan kawanan semut dari kejauhan yang tengah bekerja keras mengumpulkan bahan makanan. Sesekali, belalang menertawakan apa yang sedang dikerjakan kawanan semut. Kemudian, si belalang mendekati kawanan semut. Untuk apa bersusah payah mengumpulkan makanan? Toh makanan melimpah ruah di sini, kata belalang. Musim dingin akan segera tiba. Kami mempersiapkan diri agar bisa bertahan hidup, jawab si semut. Belalang membiarkan ucapan semut sebagai angin lalu sampai musim dingin tiba. Belalang menangis karena merasa kedinginan serta kelaparan. Seluruh wilayah yang sebelumnya menyediakan banyak makanan pun mulai tertutup salju yang tebal. Dari situlah belalang menyadari bahwa usaha kerja yang dilakukan para semut itu ternyata membawa dampak besar bagi hidup mereka. Belalang pun menyesali kesombongannya di hari yang lalu. Nah, itulah pelajaran yang bisa kita ambil, bahwa kerja keras akan membuahkan hasil yang manis di suatu hari.
2: Anak cerdas Indonesia.
10: Yes, alhamdulillah. Senang sekali mendengar cerita yang penuh pesan tadi ya, bahwa kita harus menanamkan sifat jujur sedari dini supaya tidak berdampak besar bagi masa depan, agar kita makin terhindar dengan sifat bohong.
11: Emang susah sih olahraga tiap hari, secara kesibukan banyak banget. Tapi jangan salah, jalan kaki bisa bikin kita sehat juga loh. Lakukan 3 kali 40 menit dalam seminggu bisa melindungi otak. 30 menit sehari bisa mengurangi depresi 36%. Sedangkan 60 menit sehari bisa memangkas obesitas. Jadi nggak ada alasan lagi buat nggak olahraga setiap hari.
12: Aduh, udah lampu merah nih. Stop dong, bos.
7: Ah, nanggung juga. Gas aja lah, mumpung lagi nggak ada yang jaga. Selamat. Yes.
12: Kek banget sih.
7: Iya dong. Mantap kan skill nyetirnya aku.
13: 3 days later.
7: Loh, kok ada tagihan pembayaran pelanggaran sih? Kapan ya?
12: Ayo, gunakan skill ingatan kamu dong. Gak ingat waktu itu yang diintip sama Adley atau tilang elektronik? Hahaha, sian deh. Makanya gak bisa main-main lagi.

0: Sebagai generasi penerus bangsa, kita perlu tahu bagaimana cara melestarikan bahasa daerah di Indonesia ataupun bahasa daerah kita sendiri. Karena pada tahun 2020, menurut kutipan dari Kemendikbud, di Indonesia terdapat banyak bahasa daerah yang sudah punah. Bahasa daerah tersebut punah dikarenakan tidak adanya bahasa daerah yang diwariskan kepada keturunan mereka di daerah dan juga era globalisasi. Mempelajari bahasa asing perlu agar bangsa kita bisa bertambah maju wawasannya, tetapi tetap penting untuk melestarikan bahasa daerah sendiri. Dampak jika bahasa daerah punah adalah bangsa Indonesia akan kehilangan identitas diri bangsanya. Cara melestarikan bahasa daerah sebagai kekayaan bangsa Indonesia diantaranya adalah pertama, membiasakan diri menggunakan bahasa daerah dalam kegiatan sehari-hari. Kedua, bahasa daerah dimasukkan dalam kurikulum sekolah. Ketiga, membuat lomba karya atau tulisan yang menggunakan bahasa daerah masing-masing. Keempat, perlu membentuk komunitas belajar bahasa daerah bersama. Dan kelima, terus semangat untuk mempelajari bahasa daerah agar generasi muda tetap bisa menggunakan bahasa daerahnya.
1: Anak cerdas Indonesia.
2: Bagaimana teman-teman semua? Kita semua tidak boleh berbohong ya. Ingat itu, baik dengan teman, orang tua, atau siapapun saja. Karena dampak buruknya sangat besar sekali. Menakutkan bukan? Nah, maka dari itu teman-teman semua jangan suka berbohong ya. Atau bagi yang sering bohong, mulai sekarang ayo coba jujur dalam hal apapun, agar kita terhindar dari dampak-dampak buruk tadi ya.

0: What's up?
1: Hi. Baik-baik aja kok. Kamu gimana?
0: Yeah, I'm fine. So where are you going?
2: Kita lagi mau ke kantin. Kamu mau ikut enggak?
0: Sorry, aku sudah makan. So aku mau ke perpustakaan aja ya.
2: Ya ampun, bisa nggak sih kamu pakai bahasa Indonesia aja? Bahasa asing itu emang penting, tetapi kita harus cinta dengan bahasa kita sendiri. Kalau bukan kita, siapa dong yang mencintai bahasa Indonesia?
3: Utamakan bahasa Indonesia, pelihara bahasa daerah, kuasai bahasa asing.
4: Kebiasaan yang kita lakukan berpengaruh secara langsung atau tidak terhadap lingkungan. Kita bisa membuat lingkungan menjadi lebih baik berawal dari langkah-langkah mudah di dapur. Misalnya, dengan memanfaatkan sisa makanan untuk pupuk kompos. Paling tidak, sampah menjadi berkurang dan tanaman kita mendapat pupuk yang cukup. Selain itu, kita dapat mengatur lemari es dengan menaruh makanan yang harus dimakan terlebih dahulu di baris paling depan. Sehingga tidak akan ada makanan yang terbuang dan menambah tumpukan sampah karena basi

kalau ingat pemilihan umum, pasti juga akan ingat jari kelingking kan? Meski mungil, kekuatan jari kelingking tidak bisa diremehkan loh. Seorang terapis dari National Rehabilitation Hospital di Washington, Laurie Rogers menyebut bahwa kelingking punya fungsi istimewa di antara jari lainnya. Bersama dengan jari manis, kelingking memberi kekuatan pada genggaman tangan. Tanpa kelingking, kita akan kehilangan 50% kekuatan tangan. Fakta unik lainnya adalah, kelingking punya banyak nama. Dalam bahasa Jawa disebut dengan jentik, sesuai ukurannya yang mungil. The Oxford Dictionary menamai kelingking sebagai ear finger, mercurial finger, atau pinky finger.

0: Indonesia.
1: Asik sekali ya teman-teman, hari ini bisa mendengarkan beberapa cerita yang pastinya menarik tentang jangan suka berbohong dari teman-teman kita tadi. Jangan sampai ketinggalan ya, dengarkan selalu program Aci, Anak Cerdas Indonesia. Sampai di sini dulu ya teman-teman. Sampai jumpa teman-teman.

0: jalan-jalan keliling Indonesia, mampir dulu ke jembatan Siti Nurbaya. Udahan dulu ya, anak cerdas Indonesia. Sampai jumpa di edisi berikutnya.
1: Pro 4, Suara Budaya Sumatera Barat.

Pembuat dari Padang Suara Budaya Sumatera Barat ya, di Sarang Padangnya jam 10:38 ini waktu Indonesia Barat ya. Baru saja tadi di sana dengarkan sebuah program anak-anak ya, siaran anak Indonesia. Itu anak cerdas Indonesia dalam topik anak cerdas tidak suka bohong ya. Mudah-mudahan jadi bahan apa ya untuk inspirasi dulu bagi kita orang tua dalam mengarahkan anak-anak kita ya nak. Yalah Dun, sanak pendengar, kita akan lanjutkan kembali ya hiburan-hiburan bagi menjelang siang kau Dun, sanak pendengar di mana saja berado ya. Semoga bisa melengkapi indahnya liburan akhir pekan Dun sanak bersama semua keluarga, bersama semua anak-anak tercinta bagai ya. Yalah Dun sanak, baru saja berlalu Cewang mengandung hujan dari Randa Putra bersama Rana Lida. Nah, serupa kondisi langit kita ini kena selamat dengar ya. Cewang mengandung hujan ya. Tapi cewangnya lu nampak benar ya. Kemungkinan awannya nenan banyak baru ya. Yalah, kita beralih ke Avenisa dalam dagang Marasai.

0: pulau-pulau mak awak dari Makkah.
1: Alhamdulillah, Piak. Oh, Piak. Apa mak balu nama lupu ku, ha? Kawana nama bisa di menukan rial ku ke rupiah, ha?
0: Jadi mak ka money changer, wak yo.
1: Mangga lo harus ke money changer banap.
0: Iya, kalau ka manuka falas tuh, awak harus ke tampiknan berizin dari BI, mak. Kalau indak bank umum devisa atau ka kupfa BB alias money changer nan berizin, mak. Makan lo deh upiak, mak. Adik capek banget, mak. Manukan piti rial tuh. Ndak ka mama enggak bangga ya, mak, dulu pulang haji, mak.
1: Mangga lo awak ka mama enggak sama tuang urang, pi. Awak orang Indonesia, tuh bangga awak juru piak. Kalau ndak awak, mak, nan bangga jurupiah kok nggak sial.
0: Iyo tulu tuh, mak.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.
3: Ini di mana, bro? Kayaknya kita nyasar. HP gue mati lagi.
4: Sabar, bro. Perut gue lapar nih, bro. Makanan kita udah habis. Gue gak mau mati kelaparan di sini. Sabar. Ini gue lagi nyari pertolongan.
5: Misi, Mas. Ada paket atas nama Pak Hendra, pesan makanan 2 bungkus nasi padang ekstra kerupuk jange.
4: Yap, bener, Mbak. Makasih ya, Mbak. Bro, ini gue pesan makanan.
3: Alhamdulillah, akhirnya kita bisa makan juga. Tapi kok lu bisa order sih?
4: Bisa dong. Gue kan pakai SMS banking dari Bank Nagari. Jadi bisa diakses melalui SMS walaupun kuota internet habis. Dan bisa layanin transfer juga loh.
3: Wah, keren juga ya. Kenapa tadi kita nggak nebeng pulang aja ya? Mbak.
4: Oh iya, tolong.
6: Bank Nagari, bersama membina citra, membangun negeri.
7: Rin, tiap hari sepedaan kayak gini seru juga ya.
8: Iya nih, mana udaranya seger. Kan kita bisa sekalian olahraga.
9: Aduh, bakalan telat nih. Sepeda yang di depan kagak minggir-minggir.
10: Woi, macet nih. Mbaknya bisa gak sih sepedaan yang tertib?
11: Sepedaan sih emang sehat, tapi harus taat aturan juga dong.
6: Pro 4, Suara Budaya Sumatera Barat.

Dun sana pendanga, tim Pendeka Minang PST Padang resmi mendaftar dan mulai mematangkan persiapan menggarapi Piala Suratin U17 tingkat Sumatera Barat. Wakil Ketua Umum PSP Padang Bidang Teknik Joni Effendi kepatang menyampaikan proses seleksi pemain akan resmi dimulai pada hari Senin 17 Agustus mendatang usai pembentukan manajemen dan jajaran pelatih. Joni menegaskan bahwa seleksi kuota buka luas bagi talenta muda dari seluruh daerah di Sumatera Barat, serupa Payakumbuh dan Pasaman. Ini tabate hanya warga Kota Padang. Kaiku sertaan PSP Padang di jangkakan tidak hanya mengajak prestasi, tetapi menjadi wadah pembinaan pemain muda menuju kancah nasional.

Dallas Golf Club atau AGC menyodorkan balik beasiswa pendidikan senilai 150 juta rupiah bagi 75 mahasiswa Universitas Andalas. Penyerahan bantuan diserahkan langsung Ketua Umum AGC Suwirman melalui unit pengumpul zakat Unan pada Jumat kepatang. Suwirman menyampaikan dana beasiswa itu dihimpun melalui turnamen golf amal alumni sebagai motivasi agar mahasiswa tarik prestasi dan membangun jejaring. Wakil Rektor Duo Unan, Hefrizal Handra, mengapresiasi dukungan AGC dan dinilai sangat membantu keberlanjutan pendidikan mahasiswa yang mengalami kendala finansial.

Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta pesona budaya Sumatera Barat hanya di Pro 4 RRI Padang.

94 Radio Padang, Suara Budaya Sumatera Barat. Bayi Adun, Sarapan Nengah, selamat siang ya. Lah jam sabaleh lewat 20 menit waktu Indonesia Barat, Sarapan Nengah. Dan kita di segmen UMKM dan tentunya sana sampai ke jam 20 waktu Indonesia Barat ya. Jo tetap jo hiburan Pop Minang tentunya ya, serta informasi-informasi seputar UMKM ya. Yalah dun sanak orangnya cinta pepasung dari Sri Fayola lah membuka segmen kita di jam sebalian kok. Dan kita tinggalkan Sri Fayola ya, baral ya ke Afsah Waroka dalam lagunya Rusuh di Parantauan. Nah, Pak Pulau ceritanya kita sudah berangga ya, kalau rusuh di perantauan ya. Dan mudah-mudahan dosa-dosa kami nada di perantauan kini kulai dalam keadaan sehat-sehat saja, dalam keadaan senang-senang saja ya, dan tak jauh dari rusuh lah hendaknya enak. Kalaupun ada masalah dipersamakan karena kita di rantau pun banyak dosa-dosa lain. Nah, yalah kita dengarkan Rusuh di Perantauan dari Afsah Waroka.

0: Tahukah Anda bahwa Louis Braille bukanlah penemu huruf Braille? Huruf Braille diciptakan prajurit Prancis bernama Charles Barbey. Saat itu, Barbey, yang merupakan pasukan Napoleon Bonaparte, menciptakan sistem penulisan unik saat perang. Banyak prajurit kurir yang mati ketika mengirim pesan karena masih menggunakan penerangan. Barbey menciptakan sistem penulisan unik dinamakan tulisan malam sonografi Barbey yang digunakan para pasukan di malam hari tanpa penerangan dan tidak memerlukan penglihatan. Sementara itu, di sebuah desa kecil di Capre, Prancis, tinggal seorang bocah tunanetra bernama Louis Braille. Anak ini kemudian berteman dengan Barbey beberapa tahun setelah Perang Prancis usai. Braille kemudian mengadopsi sistem penulisan yang diciptakan Barbey untuk melakukan komunikasi secara efisien dengan teman tunanetra lainnya, sehingga huruf Braille dikenal sampai sekarang.
1: Ya terus serang-serang. Ya dikit lagi itu. Ayo menang-menang dikit lagi. Terus. Ya.
2: Sudah tengah malam, terus. Boy. Besok kan ya, kamu harus lagi, kuliah. Ya, ayolah terus. Tidur.
1: Tanggung nih, Pak. Sebentar lagi ada event e-sport di kampus. Jadi aku harus banyak latihan.
2: Kamu mah overdosis, ya, terus, Boy. Bangun tidur ya, Mobile Legend. Mau tidur Mobile Legend. Mau makan sambil makan, mau mandi habis mandi Mobile Legend terus.
1: Ya. Ya, kalah deh. Papa sih ganggu aja.
2: Boy. Juara MotoGP Marc Marquez sama Valentino Rossi juga gak dari pagi kali sampai tengah malam memotoran di sirkuit. Jadi, atur waktu kamu lah. Nanti juara enggak, masuk rumah sakit iya. Ayo tidur.
1: Yaudah, iya.
3: Hati-hati kecanduan game. Organisasi Kesehatan Dunia WHO pada tanggal 18 Juni 2018 resmi menetapkan kecanduan game atau game disorder sebagai penyakit gangguan mental.

Perempatan di Padang Suara Budaya Sumatera Barat. Nah, dengan salah orangnya, ornamen tradisional bukan sekadar hiasan, melainkan bahasa visual dan menyimpan filosofi budaya, ya. Nah, di Sumatera Barat, ukiran rumah gadang serta motif Minangkabau menjadi identitas dan kue sekaligus inspirasi kreatif. UMKM lokal dapat memanfaatkan kekayaan ornamen ko sebagai strategi branding. Produk yang menampilkan pola tradisional akan lebih mudah dikenali dan memberikan kesan autentik ya, terutama di mata konsumen. Nah, psikologi visual menunjukkan bahwa pola simetris dan repetitif itu menciptakan rasa tenang dan keteraturan. Nah, ketika ornamen diterapkan kepada batik ya atau tenun atau kemasan, konsumen merasakan nilai emosional dan kuat daya tarik produk itu, ya. Jadi bukan hanya ketertarikan nilai rasa saja, tapi emosional gitu ya. Nah, kemasan kopi atau rendang instan misalnya di Selat Berangga bisa tampil premium, jo sentuhan ukiran Minang. Nah, hal nanko bukan hanya estetika, tetapi ada pula narasi budaya dan menambah nilai jualnya.

Jegukan merupakan fenomena yang terjadi karena otot diafragma berkontraksi kuat sehingga memaksa udara masuk ke tenggorokan. Banyak orang yang mengira penyebab jegukan hanyalah karena makan terlalu cepat atau karena kurang minum. Padahal, jegukan juga bisa dipicu karena faktor psikis seperti stres. Menurut Dr. William Cosmos dari Harvard Health Publishing juga menyebutkan jika stres atau gangguan kecemasan bisa menyebabkan cegukan berkepanjangan, dan juga para ahli mengemukakan bahwa karena adanya reaksi emosi yang berlebih akhirnya menstimulasi saraf pengatur kontraksi diafragma.

0: Eh, Pak Aga, silakan masuk, Pak Aga.
1: Begini, Pak RT, saya teh mau mudik, cuman minta tolong titip rumah, Pak RT.
0: Rencananya berapa lama, Pak Aga, mudiknya?
1: 2 minggu aja sih. Punten, Pak RT, karena khawatir. Sekarang kan mau lebaran, banyak maling, Pak RT, jadi saya titip rumah ya, Pak RT.
0: Tenang aja, Pak Aga dan keluarga silakan mudik. Tenang aja, untuk masalah menjaga rumah, kami kebetulan dan juga warga komplek yang tidak mudik akan bahu-bahu untuk menjaga rumah di sekitar kita. Jadi Pak Aga tenang aja mudiknya.
1: Saya jadi tenang, Pak RT. Terima kasih banyak, Pak RT.
0: Iya, sama-sama, Pak Aga.
1: Kalau begitu saya pamit dulu ya, Pak RT ya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: CCTV terbaik adalah tetanggamu.
3: Ko 4 RRI Padang. Suara Budaya Sumatera Barat. Sumatera.

Perempatan di Padang, Sumatera Budaya Sumatera Barat. Nusa Tengah, konsep bisnis hijau kini tidak lagi sekadar tren lingkungan, ya. Melainkan strategi jitu bagi UMKM untuk bertahan di tengah persaingan pasanan semakin ketat. Melalui pendekatan ekonomi sirkular, pelaku usaha diajak untuk merancang produk nama sepakainya lebih lama dan sisa produksinya dapat dimanfaatkan kembali, ya. Nah, prinsip utama dari model KUM adalah menghilangkan konsep sampah. Jecaro mengintegrasikan limbah operasional ke dalam siklus produksi nan baru. Bahan baku nan sebelumnya hanya sekali pakai, kini diolah menjadi komoditas penilai tambah dan mampu menekan gaya pengeluaran secara signifikan, ya. Nah, langkah awal kok biasanya dimulai jauh pemilihan material ramah lingkungan dan mudah terurai atau dapat didaur ulang sepenuhnya di konsumen akhir. Nah, kesadaran dalam memilih bahan baku itu tidak hanya menyelamatkan ekosistem, akan tetapi juga membangun citra positif merek di mata pelanggan dan semakin peduli isu lingkungan, ya. Efisiensi energi menjadi pilar utama penting pula dalam menjalankan bisnis hijau agar operasional usaha menjadi lebih ramping dan hemat biaya. Penggunaan teknologi sederhana dan hemat daya atau peralihan ke sumber energi terbarukan dapat memberikan dampak gadang bagi keberlangsungan finansial jangka panjang, ya. Nah, keterlibatan komunitas lokal dalam rantai pasok sirkular kan memperkuat ekosistem bisnis dan sal yang menguntungkan dan berkelanjutan secara sosial. UMKM dapat bekerja sama dengan pengrajin lokal untuk mengolah sisa kain atau plastik menjadi kemasan unik dan memiliki daya tarik artistik tinggi, ya. Yalah dun, sana padangnya itu suatu literasi yang menarik dan sana, yaitu transformasi hijau masa depan UMKM dalam ekonomi sirkular. Mudah-mudahan menjadi inspirasi dosa-dosa para pelaku UMKM seluruhnya, ya. Oke, dosa padangnya, lama kita ke jam 10 lewat 40 menit waktu Indonesia Barat, kita beralih ke Atika Idol dalam Bermain Rasu.

0: Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO memperingatkan publik untuk tidak menyemprotkan atau memakai langsung desinfektan ke tubuh manusia. Sebab, alkohol atau klorin yang umumnya terdapat dalam kandungan bahan cairan desinfektan justru menyimpan resiko kesehatan jika mengenai selaput lendir seperti mata dan mulut, yang mengakibatkan selaput lendir tersebut menipis sehingga terjadi iritasi. Maka dari itu, masyarakat disarankan untuk sering mencuci tangan menggunakan sabun dan air mengalir, menghindari menyentuh area wajah dengan tangan kotor, langsung mandi ketika sampai di rumah, dan mencuci pakaian dengan sabun sebagai langkah pencegahan penularan virus corona yang aman.
1: Berunjuk rasa dan menolak untuk dirusak, yang pada akhirnya alam memutuskan bunuh diri. Pohon memilih menumbangkan diri seakan mau berkata tidak perlu manusia menebangnya. Tanah memilih berpindah tempat seakan berkata tidak perlu manusia memindahkannya. Air dan sungai memilih melebarkan jalannya akan mau berkata, ini tempat aliran kami. Beginilah jika alam bicara dengan caranya sendiri. Tapi manusia selalu sulit memahaminya.
2: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
3: Keempat RRI Padang. Suara Budaya Sumatera Barat.

Ya, dan saudara pendengar, lagu dari Nabila Mor, Lemore maju dulu dia ulah cinta. Mabok kita ke jam sabaleh liwai 53 menit waktu Indonesia Barat. Dan itu artinya saudara pendengar, kita lah tiba di ujung Raminang pagi hari nan ke bahasa mampu di hari ini. Minggu ko tanggal 6 Agustus 2026 ya. Dan tentunya ambo harus segera undur diri dari ruangan adun sana karena usah sudah ko adun sana ke bahasa mori di Antika di Renah Minang siang sampai Renah Minang patang beko. Yalah dosa berangga, terima kasih untuk atas sidangannya dan mohon maaf untuk seluruh kekeliruan. Akhirnya ambo pamit sampai berjumpa kembali ya, di kesempatan berikutnya insyaallah ya. Dan terima kasih, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Usah diratoi dari Minang Voice.

0: Sabah Sakileh, jam 12 waktu Indonesia Barat.
1: Dun Sanapananga, pemerintah Kota Solo mempercepat proses rehabilitasi jo rekonstruksi pasca bencana melalui penguatan koordinasi lintas sektor jo inventarisasi infrastruktur terdampak. Wali Kota Solo Ramadhani Kirana Putra menegaskan, penanganan di lapangan harus bergerak cepat agar pelayanan publik jo aktivitas masyarakat segera pulih balik. Pemerintah Kota Solo jualah mendampingi tim Satgas Pusat untuk meninjau langsung sejumlah titik lokasi nanta dampak seperti SD Negeri Anambale Tanah Garam, saluran Aya Simpang Gawan hingga kawasan sedimentasi Batang Lembang. Evaluasi berbasis kondisi lapangan Tasabuy menjadi acuan untuk menentukan prioritas penanganan agar proses pemulihan berlangsung tepat sasaran. Informasi selanjutnya Dun Sanapananga, pemerintah Kabupaten Agam mulai membangun 6 balai dari 8 balai unit jembatan yang rusak akibat bencana hidrometeorologi demi memulihkan ekonomi warga. Kabid Cipta Karya Dinas PUTR Agam, Widodo Budianto mengatakan, seluruh proyek jembatan Tasabuy Allah memiliki pemenang tender. Bahkan sebagian alam masuk tahap pengerjaan fisik. Pembangunan belasan jembatan Iko memanfaatkan dana lebih dari 30 ampe miliar rupiah dan bersumber dari transfer ke daerah atau dan danau. Langkah tersebut diharokan indah hanya mempercepat pemulihan akses transformasi sajo, jo pelayanan publik, tetapi juga mempakue ketahanan infrastruktur agam dari resiko bencana di masa depan.
2: Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta pesona budaya Sumatera Barat hanya di Pro 4 RRI Padang.

92,4 MHz perempat RRI Padang Suara Budaya Sumatera Barat. Halo dan sana Padang. Selamat siang di hari Minggu ko di edisi tanggal 16 Agustus 2026 dan sana Padang bersama Juriri Antika akan mengawani dan sana Padang beko sampai ke jam 8 balik waktu Indonesia Barat. Bakal banyo. Semoga dalam keadaan sehat walaupun cuaca kini ko mendung rine-rine pembasuh luko gitu dan sana Padang. Tapi tetap semangat ya untuk melaksanakan aktivitasnya di hari Minggu siang ko dan sana Padang. Sebelum itu kita akan informasikan dulu waktu sholat zuhur kita hari kini ko untuk wilayah Kota Padang jo sekitarnya dan sana Padang. Masuk pada jam 2 balik lewai 26 ini waktu Indonesia Barat. Jadi sebelum kita akan mendengarkan kumandang azan zuhur untuk hari ko dan sana Padang, kita akan dengarkan beberapa lagu Ibar Minang jo informasi bari kita.

0: Songket Pandai Sike adalah salah satu karya seni dari Minang yang telah mendunia. Bukan karena desainnya yang modern ataupun penggunaan alat produksi yang canggih, namun karena keindahan motif ukirannya yang mengandung pesan dan makna, serta proses pembuatannya yang masih tradisional. Bagi masyarakat Minang, songket bukan hanya sebatas kain tenun yang bisa dipasarkan, namun salah satu bagian terpenting dalam berbagai kegiatan tradisional dan merupakan warisan seni yang sangat bersejarah. Setiap motif pada songket punya makna yang berbeda. Ada songket bermotif kaluk paku atau pakis yang menggambarkan betapa pentingnya menjaga adat dan tradisi. Ada motif bungo antimun atau mentimun yang menyeratkan bahwa orang Minang ketika berbicara haruslah jelas dengan cara yang sopan. Kemudian ada motif pucuk rabuang atau bambu yang bermakna semakin tua dan berpengalaman orang Minang hendaknya semakin merunduk atau rendah hati pula orangnya. Motif songket Minang adalah gambaran kebudayaan dan perjalanan masyarakat Minangkabau yang melibatkan unsur alam dan masyarakatnya. Sehingga mereka yang memakai songket Minang tidak hanya bersentuhan dengan kainnya, namun juga dengan masyarakat dan kebudayaannya.
1: Acie, anak baru ya.
2: Iya kak, salam kenal ya kak.
1: Gimana? Udah muter-muter kantor?
2: Males kak, takut soalnya.
1: Wah, takut kenapa emangnya?
2: Takut pusing kak. Kan muter.
1: Aduh, segala pusing. Oh ya, tapi kamu harus tahu ya kondisi dan keadaan gedung kantor ini. Contohnya aja ya, jalur evakuasi atau zona amannya. Supaya kalau terjadi bencana seperti kebakaran, kamu tahu harus ngapain dan kemana biar selamat gitu.
2: Oke sip kak, aku jalan dulu ya.
1: Eh, mau kemana emangnya?
2: Lihat kondisi kantor lah.
1: Ah, itu kan koridornya buntu.
3: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis. Dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
5: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
6: Pro 4 RRI Padang, suara budaya Sumatera Barat.

0: Suara Budaya Sumatera Barat.
1: Sahabat Pandanga, sesaat lagi kita akan dengarkan seruan azan zuhur untuk wilayah Kota Padang dan sekitarnya.

adalah ujian dan cobaan. Seperti halnya cobaan, kekuasaan harta benda. Allah berfirman tentang nabinya Sulaiman yang saat itu terkagum-kagum melihat singgasana Bilqis. Allah berfirman dalam surat An-Naml ayat 40. Ini termasuk karunia Rabbku untuk mencoba aku. Apakah aku bersyukur atau mengingkari akan nikmatnya? Allah memberikan nikmatnya kepada umat manusia agar dia bisa melihat siapa yang menerimanya dengan baik, lalu mensyukuri, menjaga, mengembangkan, serta mengambil manfaat darinya. Dan ingin pula melihat siapa yang meremehkan, menyia-nyiakan kufur, mempergunakannya untuk memerangi zat yang memberinya dan menjadikannya senjata untuk melawan zat yang telah mengaruniakan nikmat itu. Nikmat-nikmat itu adalah cobaan dan ujian dari Allah. Nikmat-nikmat itu adalah tolak ukur sejauh mana orang yang bersyukur mensyukurinya, dan sejauh mana pula orang-orang yang kufur mengingkarinya. Allah mencoba dengan nikmat, seperti halnya mencoba dengan bencana.

0: Merah, kuning, dan hijau. Kenapa ya warna itu yang dipakai?
1: Awalnya, lampu lalu lintas hanya digunakan untuk kereta api. Lampu ini pertama kali digunakan pada tahun 1830-an. Tetapi warna yang digunakan pada saat itu adalah warna merah, hijau, dan putih. Merah untuk berhenti, hijau untuk hati-hati, dan putih sebagai tanda untuk jalan. Akan tetapi, pemilihan warna putih ini membuat banyak kecelakaan kereta karena masinis kereta sulit melihat warna putih pada siang hari. Banyaknya kecelakaan kereta yang terjadi membuat warna lampu lalu lintas di jalur kereta akhirnya diganti menjadi warna merah untuk tanda berhenti, kuning untuk berhati-hati, dan hijau sebagai tanda untuk berjalan. Lalu pada tahun 1868, barulah lampu lalu lintas digunakan di jalan raya.
2: Eden, belum merdeka juga lo.
3: Merdeka? Udah dari tahun 45 kali.
2: Nah lo itu aja masih perang.
3: Perang? Ini game online bro. Game online.
4: Udah sono.
3: Ganggu aja nih orang. Lagi asik nih.
2: Ya elah, game online mulu. Kapan kerjanya? Woi kerja.
5: Nah sobat, jangan sampai ya teknologi mengalihkan duniamu. Optimalkan waktumu biar lebih produktif.
6: Rumpan,

0: Sumatera Barat.
1: Kabasakile, jam 13 waktu Indonesia Barat.
2: Dun sanang padanga Kapolres Payakumbu AKBP Irwan Adeta meninjau langsung inovasi pengolahan sampah organik di rumah kompos Sagu Mandiri Nagari Situjuh Banda Dalam.

0: Madu Cumaika Patah. Kunjungan Eko dilakukan setelah perintis lokasi Tasabuy, Aibtu Mulia Raja, berhasil masuk nominasi Kompolnas Awards atas dedikasi juga kepeduliannya terhadap lingkungan. Irwan Adeta mengapresiasi inovasi Aibtu Mulia Raja dan dinilai membuktikan bahwasannya personil Polri mampu memberikan solusi nyata bagi masyarakat. Kehadiran rumah kompos Eko indah hanya membantu mengurai persoalan sampah, tetapi juga memperdaya kelompok tani lokal melalui penyediaan pupuk organik dan ramah lingkungan. Informasi selanjutnya, Dunsana Padangga, pemerintah Kabupaten Solo mendorong pembentukan karakter pelajar sejak dini melalui kebiasaan menyisihkan uang jajan lewat program Sang Juara. Bupati Solo, John Firman Pandu menyampaikan, anak-anak merupakan penerus pembangunan daerah dan indah hanya butuh kemampuan akademik, tetapi juga sikap dan disiplin, juga mandiri dalam mengelola keuangan. Inovasi dan digagas tim percepatan akses keuangan daerah Tasabuy merupakan implementasi dari program simpanan pelajar milik OJK, pemerintah kota Ketolangi. Pemerintah Kabupaten Solo bersama pihak sekolah berkomitmen menerapkan program Sang Juara secara merata agar seluruh pelajar terbiasa menabung demi merencanakan masa depan orang ko.
1: Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta pesona budaya Sumatera Barat hanya di Pro 4 RRI Padang.

92,4 MHz perempat RRI Padang Suara Budaya Sumatera Barat dan Sarapananga. Selamat siang balia untuk adun Sarapananga di mana saja berado. Di siang kini ke adun Sarapananga kita akan berbagi informasi ringan yo untuk adun Sarapananga beko sampai ke jam sampai balik waktu Indonesia Barat, dan tentunya beko di jam sampai balik waktu Indonesia Barat kita akan mendengarkan Ampera Padang untuk hari ini ke adun sana pandangnya. Jadi sebelum kita akan berbagi informasi untuk adun sana pandangnya, kita kecil lagu Minang dulu dari Android Sadang Tagamang.

0: Ape Barajuy. Begitulah masyarakat setempat menyebutnya. Merupakan salah satu jajanan tradisional Sumatera Barat, khususnya Kabupaten Padang Pariaman. Disebut Lape Barajuy karena antara satu lape dengan lape lainnya diikat sedemikian rupa sehingga saling terhubung secara berangkai atau barajuy. Biasanya dalam satu rajutan terdiri dari 10 lape. Bentuknya yang unik menjadi daya tarik tersendiri dari jajanan yang satu ini. Lape barajuy sendiri berisi adonan pisang yang di dalamnya terdapat parutan kelapa yang sudah diberi gula merah atau gula saka. Ini membuat lape barajuy didominasi rasa manis dengan tekstur yang lembut saat digigit. Selain itu, daun pisang yang menjadi pembungkus jajanan ini memberikan aroma yang semakin menambah cita rasa dari lape barajuy.
1: Wih, healing mulu nih. Weekend kemarin kemana lagi tuh? Pengen dong kayak kamu.
2: Kamu mau healing kemana aja terserah sih. Yang penting kan ada cuannya.
1: Wah, banyak duit dong.
2: Makanya jangan kerjanya di kantor mulu. Kayak kagak, tipes iya. Kayak aku dong, pinter-pinter cari tambahan di luar.
1: Oh, tambahan di luar. Terus deadline kemarin gak dikelarin?
2: Yang penting mah absen kan jalan, gaji jalan.
1: Si Barbara, logikanya ya, gaji jalan, kewajiban jalan. Kalau ada tambahan di luar, berarti kalau ada waktu tambahan juga dong. Ini malah di luar healing, di kantor hilang.
0: Pro 4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

gak sih kalian nyadar kalau Indonesia tuh kayak mozaik indah yang tersusun dari ribuan warna? Dari Sabang sampai Merauke, punya ratusan suku, bahasa, budaya, dan agama yang semuanya hidup berdampingan. Semua perbedaan itu bukan buat diperdebatkan, tapi buat dirayakan. Karena justru di situ letak kekuatan Indonesia. Bayangin aja, dari tarian daerah, kuliner khas, sampai tradisi unik di setiap daerah, semuanya punya cerita dan nilai masing-masing. Hidup di tengah keberagaman itu kayak nonton festival budaya setiap hari. Penuh warna, penuh makna, dan pastinya bikin bangga jadi bagian dari bangsa yang kaya banget akan perbedaan. Yuk, terus rawat keberagaman ini bareng-bareng, kita semua bisa kok. Karena meskipun kita beda suku, beda budaya, dan agama, kita tetap satu Indonesia.

0: Oh gitu ya.
1: Sebagai negara kepulauan, Indonesia merupakan salah satu negara dengan luas hutan mangrove terbesar di dunia. Hutan mangrove memiliki peran penting dan manfaat yang banyak bagi lingkungan sekitar, khususnya bagi penduduk pesisir. Mangrove dapat mencegah intrusi air laut, mencegah erosi dan abrasi pantai, dan sebagai tempat hidup, juga sumber makanan bagi beberapa jenis satwa. Bahkan, mangrove dapat berfungsi sebagai benteng peredam gelombang tsunami. Namun, eksploitasi yang berlebihan dengan melakukan penebangan hutan mangrove dan alih fungsi lahan membuat kondisi hutan mangrove di pesisir Indonesia terancam punah. Melestarikan sabuk hijau mangrove sama dengan menyelamatkan ribuan nyawa.
2: Pro 4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

92,4 MHz perempat RRI Padang Suara Budaya Sumatera Barat dun Sanam Padaga. 200 atlet dari 8 negara ambil bagian yo dalam kompetisi Barongsai Internasional nanti digelar di Gor HTT Padang, Kota Padang, Sumatera Barat dan dimulai dari tanggal 5 Bali sampai tanggal 17 Agustus 2026. Kejuaraan Niko Dun Sarapananga bakal memperebutkan piala gubernur Sumatera Barat. Dan selain itu, kompetisi Niko juga menjadi salah satu agenda utama Festival Kota Tuo Padang 2026 dalam rangka memeriahkan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Jadi ratusan atlet dari 8 negara tasabuy itu terdiri dari Indonesia, Vietnam, Australia, Hong Kong, Malaysia, Amerika Serikat, China, Jepang, Perancis akan ambil bagian ya dalam ajang tasabuy. Jadi para peserta tergabung dalam sekitar 5 balai sasana atau dojo barongsai gitu dan sana pandangnya. Dan tentunya Gubernur Sumatera Barat Mahyaldi mengatakan kompetisi kemampak kue posisi Kota Padang sebagai salah satu daerah yang mampu menggelar event olahraga bertaraf internasional. Dan Inyo pun mengapresiasi penyelenggaraan kegiatan tersebut dan melibatkan masyarakat dari berbagai latar belakang etnis. Festival Kota Tua Padang itu menjadi bukti bahwasannya bahwasannya masyarakat Sumatera Barat mampu membangun kebersamaan di tengah keberagaman gitu dan sana pandangnya. Informasi kau kita kutip dari langgam.id dan kita akan masih lanjut baik kau bagi informasi sampai ke jam sampai balik wakatu Indonesia Barat.

0: Makanan selezat apapun mungkin tidak akan nikmat jika kita tak dapat mencium aromanya. Hal ini diakibatkan hilangnya kondisi indera penciuman seseorang menjadi hilang. Kondisi ini disebut dengan anosmia, yaitu hilangnya kemampuan hidung untuk mencium bau secara sepenuhnya sehingga mempengaruhi persepsi rasa. Anosmia memberikan dampak pada indera perasa sehingga seseorang dapat kehilangan nafsu makannya serta berbahaya bagi kehidupan jika dialami dalam waktu panjang. Anosmia dapat bersifat sementara namun dapat juga terjadi secara permanen. Tetapi banyak kondisi lain yang menjadi penyebab anosmia, seperti kerusakan pada otak atau saraf penciuman hingga kondisi bawaan dari genetik. Hilangnya kemampuan indera penciuman pada hidung berisiko meningkatkan kematian dini seseorang. Hal ini disebabkan mereka tidak dapat menghindari kondisi tertentu seperti gas beracun atau makanan yang tidak layak yang berdampak pada fisik seseorang.
1: Jaket udah, celana pas banget, sepatu, aduh, apalagi?
2: Widih, keren amat, si Amat aja gak segini. Dari atas sampai bawah kinclong abis. Iya, abis kinclongnya. Belanja di mana sih? Produk luar ya?
1: Ya elah, keren gak harus produk luar bro.
2: Masa sih?
1: Masa gak pula bro. Makanya ya, anak zaman now itu cintanya produk asli Indonesia bro.
3: Tingkatkan rasa nasionalisme dengan mencintai dan bangga pada produk dalam negeri.
4: Pro 4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

92,4 MHz Perempat RRI Padang Suara Budaya Sumatera Barat, Rampaladang dan Sarapadenga dari Ipang dan ala mantan kita ke jam 3 balai lewai ampe pula 9 menit waktu Indonesia Barat. Kita akan berbagi informasi dulu untuk dan Sarapadenga. Bupati Pasaman Barat Yulianto mengukuhkan pasukan pengibar bendera pusaka atau Paskibraka 2026 Kabupaten Pasaman Barat pada Sabtu kapatang dan pengukuhan berlangsung di aula kantor Bupati Pasaman Barat. Pengukuhan ditandai Jokowi menyematkan lencana merah putih Garuda jo pemasangan kendit kepada anggota Paskibraka. Paskibraka iko akan batugeh mengibarkan jo menurunkan bendera merah putih di halaman kantor Bupati Pasaman Barat pada 17 Agustus 2026. Besok ya dusara padanya yo. Jadi Yulianto Baharo seluruh anggota Paskibraka mendapat rahmat kemudahan jo kelancaran selama menjalankan tugas negara. Dan inyo pun meminta agar para anggota menjaga kekompakan, disiplin serta melaksanakan amanah jo penuh tanggung jawab pada rangkaian upacara kemerdekaan. Dan tentunya dun sana padaga informasi kau kita kutip dari rri.co.id dan kita kutip dun sana padaga. Dan beko di jam ampe baleh kita akan beralih beko mendengarkan Ampera Padang untuk hari kini kau dun sana padaga. Jadi sebelum itu kita kaca lagu Minang dari trio Gali-Gali Urang Ka Urang Juwo.

Penggunaan gadget yang berlebihan akan berdampak buruk bagi anak, karena dapat menurunkan daya konsentrasi dan meningkatkan ketergantungan anak untuk dapat mengerjakan berbagai hal yang semestinya dapat mereka lakukan sendiri. Anak yang menghabiskan waktunya dengan gadget akan lebih bersifat emosional dan juga pemberontak karena merasa sedang diganggu saat asik bermain game. Malas mengerjakan rutinitas sehari-hari, bahkan untuk makan pun harus selalu diingatkan. Lebih mengkhawatirkan lagi, jika mereka sudah tidak tengok kanan dan kiri atau tidak lagi mempedulikan orang-orang di sekitar, bahkan menyapa kepada orang yang lebih tua pun menjadi enggan. Perilaku negatif anak yang timbul terkait dengan gadget ini harus diwaspadai oleh guru ataupun orang tua agar generasi penerus

0: Nggak pernah lihat.
1: Dulu kami belajar dari orang tua. Main, nyanyi, bahkan pakai bahasa daerah setiap hari, cu.
0: Kalau sekarang, kek, siapa yang ngajarin?
1: Kita, nak. Mulai dari kita, cucuku.
0: Kalau gitu, kek, ajarin aku ya.
1: Dengan senang hati kakek akan mengajarkan, biar budaya kita tetap hidup.
2: Warisan budaya tidak akan hilang jika kita mau menjaga. Prompad RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

Sabah Sakile jam 14 waktu Indonesia Barat. Dun Sarapadanga, pemerintah Kabupaten Agam Basamo Perumbulok Cabang Bukit Tinggi melakukan pengecekan atau pemeriksaan kualitas jo kuantitas barai bantuan pangan dari Badan Pangan Nasional atau Bapanas di Gudang Bulog Sago Kecamatan Lubuk Basuang Kapatang. Kepala Dinas Ketahanan Pangan Jo Perikanan Agam Rosva Deswira mengatakan, pemeriksaan dilakukan untuk memastikan barai nan akan disalurkan kepada penerima bantuan pangan memenuhi standar mutu jumlah jo alokasi nan Allah ditetapkan. Inyo pun mengatakan sejumlah parameter menjadi perhatian dalam pemeriksaan antara lain warna, aroma, kadar air, keberhasilan serta kemungkinan adanya benda asing atau hama.

0: tim juga mengambil sampel secara acak dari sejumlah karung untuk memastikan kondisi bare sesuai jo standar nan dipersyaratkan. Informasi selanjutnya di sana padanya, kualitas udara di Kota Padang, Jawa Wilayah Sumatera Barat terpantau alam membaik dalam beberapa terakhir. Stasiun pemantauan atmosfer global Bukit Koto Tabang memperkirakan kabut asap atau polusi PM2,5 pada sebagian besar wilayah Sumatera Barat masih tergolong sedang. Kepala Stasiun Pemantauan Atmosfer Global Bukit Koto Tabang Sugeng Nugroho dalam mengatakan hasil indeks pemantauan polusi udara atau partikulat PM2,5 pada sebagian besar wilayah Sumatera Barat masih dalam keadaan baik. Menurutnya puncak kabut asap di sebagian besar wilayah barat Sumatera Barat termasuk di Kota Padang telah terjadi pada tanggal 3 Agustus lalu. Sugeng menjelaskan, meskipun cenderung menurun bertahap, kabut asap atau polusi masih berpotensi terjadi pada pekan iko. Namun intensitas ketebalan dipastikan tidak signifikan jika dibandingkan kota gadang lainnya di Indonesia.
1: Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta pesona budaya Sumatera Barat hanya di Pro 4 RRI Padang.

0: 92,4 MHz Perompad RRI Padang Suara Budaya Sumatera Barat. Seperti biasa dan sarah pandangan di jam Ampe Balehan yo, kita akan mendengarkan Ampera Padang. Yang ma, hari kini ko menceritakan tentang Udaro Bakaboy. Dan setelah itu kita akan kembali ya, mendengarkan beberapa lagu-lagu hiburan Minang 100 jam informasi beko sampai ke jam 5 balik waktu Indonesia Barat. Dari studio aku mengucapkan selamat mendengarkan.
1: Assalamualaikum sanak sadonyo. Baso

0: Kamala si Malinko ya. Labar hari ndak ada nampak mencogok kalua. Patutik saya pintu rumahnya. Leaman ni sekeluarga ko. Payahlah sebentar lu ke rumah si Malinko ha. Assalamualaikum Malin. Malin.
1: Waalaikumsalam. Apa nih Bi?
0: Kok batutik saya pintu rumah Malin kok? Lain gak ada apa-apa di rumah Malin?
1: Ikonya lah nih Bi ya, Malin sakit nih Bi. Flu aja batuk, kok gak cegak-cegak deh nih Bi dah. Makanya gak ada Malin keluar-keluar do, di rumah sih dari petang-petang. Lebih seminggu lah. Iya, dua minggu lah nih Bi.
0: Iya, ini perhatian lah lamu lo gak ada aktivitas di rumah Malin kok. Atau istri Malin juga gak lo pernah nampak-nampak di kadai pun gak lo nampak mencogo ataupun keluar rumah. Camih lo nih Jemalin.
1: Itulah nih Malin sakit autoimun nih.
0: Hah? Autoimun kok sakit? Malin ini baru mendangau nih namunya tuh.
1: Sakit autoimun tuh nih Pi, dokter petang nak gangguan sistem kekebalan tubuh, menyerang sel, menyerang jaringan, menyerang organ wegai nan sehat di dalam badan wa surang nih.
0: Oh, gitu.
1: Padahal sistem imun ko kalau normalnya kan bertugas melindungi badan atau tubuh awak dari infeksi virus atau kuman.
0: Oh, iya baru tahu nih tuh Malin. Tapi yo salamu ko yo ini enggak pernah nampak Malin dan sakit modiko do.
1: Itulah nih.
0: Itu apa penyebabnya tuh Malin?
1: Ya salah satu faktornya apa nih kelelahan?
0: Kelelahan nama enggak Malin? Panik mana Malin bakarajo?
1: Ayo kan Noni tahu mah sajak BBM ko nanya Malin lah jarang bawa tuh. Lebih coba motor deh nih tuh.
0: Iya, lena
1: ini. Itu jadinya bola balik saya Malin mantap aja pun anak. Kadang lah sampai di rumah tuh sanjo saja. Kalau joto bisa istri Malin bawa surang pakai motor. Bawa lo surang joto.
0: Motor Malin tuh cik lo nyunda.
1: Iya nih.
0: Patang-patang kan Uni lama ngecek ke Malin. Pakai selah motor Uni itu sama istri Malin untuk akan menjapui anak. Tapi kan Malin tuh lah. Kini lapan nek badan Malin. Tiba lo penyakit Malin lah kan.
1: Iya tuh lah nih. Kini kok istri yang bolo nan payah berulang morus adonyo ya. Tiba lo Malin celiak orang rumah kok. Ditambah pulo. Malin sakit lo mode ke dunia.
0: Dua kali ke rata.
1: Nggak bisa kena cuaca buruk di dunia. Kalau lo kena, tambah menjadi lo mau hilang ya.
0: Iya lo nggak. Gini tanda lo cuaca aku nggak ngalah. Batu apa lagi. Pasang lah masker dulu ah.
1: Iya nih.
0: Cuaca aku ya buruk mana lo kini nak. Baraso. Anak Uni lah mulai lo batu hari yang Malin. Aku disuruh pakai masker.
1: Ya ambo sih di rumah pakai masker di dunia. Takut pula kan ya anak-anak beko di dunia kan.
0: Itu tuh. Tuh tangan Malin tuh deh tuh. Kok bantu bintik-bintik hitam matu ruah matu alah modenya nak tahu nih tuh doh. Panuah nampak deh ini ya. Tuh baca rumah beknya le Malin.
1: Konsultasi ke dokter spesialis nih. Nyogih nyobek. Apa namanya kok penekan sistem imun untuk meredam peradangan. Asamu kok dan pantiangnya nih. Menjago pola makan. Hidup sehat jo. Jangan stres.
0: Jangan stres Malin salamu kok. Tuh yang menirasun gejalanya oleh sama aja yang teralah-teralah.
1: Panik badanku nih, panik-panik kan hilang-hilang kok doa. Sendi-sendi kok sakit-sakit. Ada mom kadang hilang timbuan naik turun. Aku ruam-ruam tahun ini kecek kata-kata aku. Habis itu gangguan pencernaan juga sariawan.
0: Yu babayu lo gejala penyakit Malin kok yo.
1: Itulah nih.
0: Atau kini anan menirasun.
1: Patang kok. Malin flu ringan deh nih ya, tapi gak cegak-cegak. Habis itu bayi ringan juga batuak. Sampai kini masih batuak ada nih gua. Nah, sampai itulah. Sampai sakit tulang rusuk ambogo deh menahan sakit atau batuak tuh nih ya.
0: Sakit tuh pada dia tuh.
1: Sakit, angok agak kalau berangok sakit deh nih semua.
0: Ya boleh mencari Malin lah ya. Separah tuh bana efek dari sistem. Sakit tadi tuh. Autoimun.
1: Ayo, autoimun.
0: Jadinya Malin kayaknya gak boleh mana nak kan virus atau batuak. Kalau ada yang bekabuk-bekabuk itu ya nak bisa deh yo.
1: Iya.
0: Gitu mana kini itu penyakitnya.
1: Ya gitu lah nih.
0: Yo cepet cega lah ya malin yo. Kalau ada apa-apa imbau jo lah uni atau tetangga lainnya.
1: Ah. Tapi mah imbau tadi itu malin imbau nini.
0: Imbau ah.
1: Imbau jo lah uni jo nih tadi.
0: Ya kan dah ada ya malin mah imbau uni. Mang konyo nih kemari nih cari tetangga tetanggamu ke rumah uni kok apa tuh titutui saya pintunya ada tak buka-buka.
1: Iya iya jangan emosi nih.
0: Indah uni nih mencari banyak kejadian kini malina. Pintu tak sao tahu-tahu lah.
1: Tidak ada yang usah doh gitu di dalam.
0: Yang main
1: jadi main.
0: Istri malinnya tadi lo nih kecil, nak ada sobo-sobo do, pagi itu nak di mana apa aktivitas malin ada mencogo. Biasanya kalau mantan anak udah aja lalu nih, bakal lakson jual lah ke rumah uni. Kau indah dosi nak kan tak kacame dek malin.
1: Itulah
0: yang makanya nih kecil. Kalau ada apa-apa tuh di bawah jo tetangga kecil lo ke istri malin. Nah, kalau ada tekau rasanya istri malin tuh pemantan anak. Biarlah uni antan lo jauh motor uni. Ini kan sekalian pulau keluar. Uni kalau cah mantan atau undan atau pulau mantan anak uni malin ha. Ini langsung ke pasar. Pasar sampai uni lalu tuh lalu ke sekolah anak malin kan.
1: Iya tapi
0: itu lah waknya duit malin.
1: Merepotkan uni pulau jadinya malin eh.
0: Ya karena tiap hari lo malin mau deko. Kalau tiap hari itu gak mungkin dong malin. Tapi malin sedang ada musibah lo mau deko.
1: Iya.
0: Itu lo gunungnya wak tetangga malin. Jangan diam-diam suram lo kalau gak ada masalah tuh. Ini tepar malin kan.
1: Baru tuang pulau malin tinggal di komplek ko. Tetangganya saling peduli. Untuk uni ko eh.
0: Anu kerukunan bertetangga kok ha. Kan malin dulu ada nan tetangko narkoba di belakang rumah itu dulu ah. Kecilnya anak uni dulu nan tetangko mah. Ini bakawan sama anak pajatu mah.
1: Itu ni masukan lo anak penjara.
0: Ya, untungnya tetangga awak kok lek kooperatif sadualahnyo. Kalau ndak kan dikeroyok lo si buyang uni kan.
1: Iya.
0: Ah, ini konfirmasi ka uni. Konfirmasi ka udah.
1: Kalau saling peduli.
0: Saling peduli. Jadi lah ada main hakim surang don.
1: Iya.
0: Bakal apa segala macam. Kejadian kan banyak kini mode tu malin.
1: Iya.
0: Dan tampaknya bertanya-tanya beko sian nama liang sian nang kan bakal. Orang kini memang bakal tuh ngeri-ngeri.
1: Iri, yo watuh nih.
0: Awak kan kalau hidup tetangga, aku memang harus mendetor, harus peduli satu sama lainnya malin. Karena apapun juga kan, ndak uni, ndak malin, gitu ah. Tidak siapapun bekokan, mana tahu doh. Sedangkan kadang-kadang uni kalau pergi ke dari rumah kan malin titip kunci rumah uni yo gunung yo bukan untuk malin ada kesempatan untuk ke rumah indah nyampam iku kalau misalnya bocor gas rumah uni atau malin apa kuncinya tetangga bisa lu menyelamean
1: iya tetangga kan sudah malin daki awal
0: nah iya kan baju iya tetangga kan mengganti keluarga awak malin keluarga nan jawa tuh lu ketentu lu mengetahui kondisi awak. Kalaupun nyetahuin je nak tagih lo bantu tetangga nak ketibo di rumah.
1: Itu doh ya.
0: Nah, abiku lah ni sampein keadaan malinku ikut ke grup RT ya.
1: Jadi
0: basal malinku sakit.
1: Jangan sampai lo mau ditu resagan lo lah malinnya di.
0: Lo kesagan malin kan pernah ke RT pulo. Jadi bisa lo dicali ke rumah pakai ciurang kuah apa ubek jari palare damam. Nah. Ubek tuh kalau sak canggih ubek tuh kalau ada tetangga nang mencali malin itu lebih daripada ubek malin.
1: Iya
0: nah. Uni tiba kasih kuku mudah-mudahan bisa jadi anak menyutu keciurang yang tahu si dingin. Nah, itu.
1: Oh, iya sarahunilah. Uni ada perlu apa tadi membawa-bawa sonanya?
0: Nah, duduk kan mencari keadaan maling sekeluarga sajunya. Karena ya pintu maling kan basauk-sauk saya taruh. Ya udah lah malin, ini pulang dulu lah. Ya, jangan lupa ikut sampai ke istri malin mau detu deh. Bapak-bapak kok, bertetangga malin. Nah, oke. Jangan lupa sampaikan kau ni ke tetangga lainnya kalau ada apa-apa deh.
1: Jadilah nih, mau istirahat dulu deh nih. Makasih banyak gua. Lah khawatir banau ni sama ambo dan keluarga gua.
0: Sama-sama Malina. Lah ni pulang lain Malin. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Sampai di siko sana, suo kita dalam acara Ampera Pada.

92,4 MHz perempat RRI Padang Suara Budaya Sumatera Barat dan Sana Pananga. Kita akan berbagi informasi seputaran kesehatan di budaya hidup sehat. Kita beko sampai ke jam 5 balik waktu Indonesia Barat. Untuk informasi kesehatan yang pertama dun Sana Pananga, lalu jo mulut kita terbuka secara terpengaruh itu dapat mempengaruhi posisi lidah kita, otot wajah, jo arah patumbuhan rahang. Nah, kondisi kok lebih tercaliak pada anak yo, karena rahang masih dalam masa pertumbuhan. Sementara pada orang dewasa, ketidakseimbangan tekanan otot jo dapat terjadi dun Sana Pananga. Nah, saat mulut terbuka, lidah turun, jo indak lay menempel di langi-langi mulut, padahal posisi ko menumpang rahang ate. Sebuah tinjauan dari jurnal BMC Oral Healthy menemukan bahwasanya anak dan terbiasa bernafas lewat mulut, ya di Sana Pananga, itu mengalami rahang bawah bergeser ke belakang, coba putar ke bawah. Jadi bidang gigitan ko menjadi lebih curam dibandingkan anak-anak nambah nafas normal lewat hidung gitu dan Sana Pananga. Kemudian penelitian di jurnal Frontiers in Public Health mencatat pula nafas lewat mulut itu membuat wajah bagian dapat tumbuh lebih tinggi. Akibatnya wajah tak terlihat lebih panjang jo kurang profesional. Dan studi lain juga mengatakan di Sana Pananga bahwasanya pola nafas iko menjadi bisa membuat ya pertumbuhan wajah sisi kiri jo kanan jadi indak seimbang gitu di Sana Pananga. Nah, ada cara mencegahnya. Yang pertama mungkin bisa mengatasi penyebab hidung tak sumbek seperti alergi, pilek atau flu, jo septum nan bengkok agar pernafasan dapat balik melalui hidung. Kemudian bisa membiasakan posisi lalu nan bervariasi jo indak selalu miring ke satu sisi saja. Kemudian bisa memeriksakan anak ke dokter gigi anak atau dokter spesialis THT sejak dini apabila kebiasaan lalu jo muli tabuka balansuang tarimanaruhi gitu dan Sana Pananga. Jadi yang terakhir, berkonsultasi jo dokter apabila kebiasaan lalu ijo muli tabuka di saratoi dengkuran atau tando gangguan pernafasan lain saya tidur atau lalu gitu dan Sana Pananga. Jadi kebiasaan lalu jo muli tabuka memang tercaliak sepele, tetapi jika dibiarkan pada anak dan rahangnya itu masih tumbuh, dampaknya bisa terbawa hingga dewasa gitu dan Sana Pananga. Jadi kok rancak bana kok informasinya untuk bunda-bunda yang mungkin coba nak tercaliak tanpa sengaja tercaliak anak lalu jo muli tabuka. Nah, itu lebih bagus diantisipasi sejak dini dun Sana Pananga gitu ya. Dan tentunya kita akan masih beko berbagi informasi balik seputaran kesehatan dan informasi kau kita kutip dari detikhealthy.com. Jadi sebelum itu kita ke cek lagu Minang dari Revo Ramon, Malang Mengharu Cinta.

0: ada ngerasa gak sih? Beberapa hari ini tuh cuaca panas banget di Indonesia. Ini adalah fenomena heat wave atau gelombang panas. Heat wave atau gelombang panas terjadi ketika suhu lebih tinggi dari biasanya selama beberapa hari berturut-turut. Kelembapan udara yang meningkat membuat udara terasa lebih panas dari biasanya. Gelombang panas diakibatkan oleh udara hangat yang terperangkap di atmosfer dan merupakan fenomena cuaca alami. Gelombang panas semakin meningkat intensitas dan frekuensinya disebabkan karena perubahan iklim akibat emisi gas rumah kaca yang memerangkap panas lebih lama. Dan tahu nggak sih, terlalu banyak terpapar panas juga beresiko terhadap kesehatan semua orang. Cara melindungi diri ketika fenomena heat wave terjadi adalah, UNICEF merekomendasikan monitor dan ketahui seberapa panas dan lembab hari ini, minggu ini, dan bulan ini untuk membantu merencanakan aktivitas di luar ruangan. Kenakan sunscreen atau tabir surya untuk melindungi diri dari paparan UVA dan UVB. Gunakan pakaian yang menutupi area badan yang terbuka, serta menggunakan topi apabila beraktivitas di luar. Gunakan baju berbahan ringan, breathable, dan menyerap keringat untuk tetap nyaman beraktivitas, seperti bahan katun, linen, sutra, cambray, dan kain jersey. Dan yang terakhir, selalu jaga hidrasi tubuh dengan minum air putih yang cukup.
1: Dari tadi buang kertas terus?
2: Salah terus nih aku ngeprintnya.
1: Cek dulu dong sebelum diprint, biar nggak boros kertas.
2: Ah, santai aja. Kan kantor yang beli.
1: Dian, kamu tahu nggak berapa pohon yang digunakan untuk kertas ini? Dan berapa lama kayu-kayu itu tumbuh untuk bisa menghasilkan kertas lagi?
2: Pasti lama lah.
1: Nah, itu kamu tahu.
3: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: Rompat RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

92,4 MHz Perempat RRI Padang Suara Budaya Sumatera Barat. Kita masih lanjut dan sana pandangan berbagi informasi seputaran kesehatan untuk siang menjelang sore hari ini ke sana pandangan. Nah, untuk menjaga kesehatan tubuh itu tidak hanya soal memilih makanan dan bergizi saja dan sana pandangan, tetapi juga memperhatikan yo minuman dan kita konsumsi setiap harinya. Tapi kita sadari dan sana pandangan ada beberapa jenis minuman dan acobana kita anggap biasa saja, ternyata itu mengandung gula, kafein atau kalori dalam jumlah nan tinggi. Mengkonsumsi terlalu banyak gula, terutama gula tambahan atau gula nan ditambah ke dalam minuman itu bukan gula alami, itu dampak buruk bagi kesehatan kita ke saraf pandangnya. Karena itu penting banget untuk kita membatasi ya konsumsi minuman tertentu agar kesehatan tubuh kita tetap terjaga dan saraf pandangnya. Seperti ya, minuman nan harus kita batasi agar tubuh kita tetap sehat, seperti es teh manis, kemudian kopi manis, jus buah, soda nan berperasaan di saraf pandangnya berperisai yo, atau energy drinks, some tea siap saji, atau minuman protein siap saji di saraf pandangnya. Jadi ada beberapa cara nan bisa kita untuk mengurangi asupan minuman manis. Spesialis gizi klinik Dr. Yohanesa Wulandari MGizi SPGK ikut mengatakan di saraf pandangnya, menghentikan konsumsi gula secara mendadak cenderung sulit kita lakukan, terutama bagi orang-orang yang ala tak biasa mengonsumsi minuman manis setiap hari. Oleh karena itu dengan saran pandangnya, strategi nan labih disarankan itu adalah pengurangan secara bertahap. Langkah awal nan biasa dilakukan yaitu mengenali pola konsumsi gula harian. Kemudian konsumsi tersebut bisa dikurangi perlahan, misalnya dari 3 kali menjadi 2 kali sehari. Selain mengurangi frekuensinya di saraf pandangnya, rasa manis juga bisa disiasati, juga mengganti gula biasa juga pemanis non kalori gitu di saraf pandangnya. Batu abana, kita harus pandai-pandai mentakar gula di saraf pandangnya, karena untuk kesehatan itu kurang rancak kalau sananya kita berlebihan mengkonsumsi gula buatan apalagi itu saraf pandangnya ya. Baiklah, ini informasi kita kutip dari healthy.com. Dan itu merupakan informasi terakhir kita di siang menjelang sore hadun saraf pandangnya. Karena beko di jam 5 balik sampai jam 7 balik kita akan beralih ke program Dendang Dangdut pegoyang kita untuk hari ini kode saraf pandangnya. Jadi sebelum itu kita akan mendengarkan lagu Minang dari Tiara Queen, Temakan Cinta. Udah lama aduh.

tradisi memasak makanan yang terbuat dari tepung beras di Kabupaten Pasaman Barat, Sumatera Barat dinamakan Maapam. Puluhan tungku untuk memasak apam tersebut dikerumuni oleh ibu-ibu. Sambil memasak apam, warga terlihat tertawa bersama sambil mengaduk bumbu dan santan kental sebagai bahan dasar apam. Semua bahan dan cara yang digunakan masih sangat tradisional. Biasanya setelah dimasak, apam disantap bersama-sama atau dibagikan kepada masyarakat dan sanak keluarga. Tradisi yang sudah puluhan tahun berlangsung ini mengandung nilai kebersamaan yang sangat kental agar terciptanya rasa kekeluargaan dan mempererat tali silaturahmi masyarakat.

0: lagi. Udah biarin aja deh ngantri. Kan cuma ada 1, 2, 3, 4, 5 motor lagi. Ya, daripada ntar mogok di jalan. Enak banget sih si Mas ya. Aku yang udah antri dari tadi, dia enak aja nerobos antrian. Waduh, gak bisa dibiarin nih. Samperin dah.
1: Mas. Kok nerobos antri sih? Saya dari tadi ngantri nunggu 5 motor untuk ngisi bensin. Si Mas malah nerobos. Gimana sih, Mas?
2: Waduh, maaf ya, Mbak. Aku lagi buru-buru nih. Isi full ya, Pak?
0: Tanda aja.
3: Budaya antri harus ditanam sejak dini, sehingga menciptakan suasana yang kondusif, tertib, tanpa harus merugikan kepentingan pribadi dan juga kepentingan orang lain. Ayo lestarikan budaya antri demi ketertiban bersama.
4: Pro 4 RRI Padang, suara budaya Sumatera Barat.

15 waktu Indonesia Barat. Dun Sanang Pandangan Tim SAR gabungan akhirnya menemukan korban tenggelam di Sungai Batang Arau, Dekes Surabatu, Kecamatan Padang Selatan, Kota Padang tadi pagi. Korban bernama Joshua Perkasa, 15 tahun, ditemukan dalam kondisi meninggal dunia setelah 3 hari dilakukan pencarian. Memasuki hari ketiga pencarian, Minggu pagi tadi, tim SAR gabungan melakukan penyisiran menggunakan perahu karet. Sekitar pukul 6.30 menit waktu Indonesia Barat, korban ditemukan oleh nelayan di sekitar Pulau Sinyaru, juga kemudian dievakuasi menuju Dermaga Muaro Padang. Koordinator tim kantor pencarian dan pertolongan SAR kelas A Padang, Riko Pridinata, mengatakan korban yang ditemukan berjenis kelamin laki-laki, juga kondisi wajah dan fisik sulit dikenali. Korban saat ditemukan menggunakan pakaian olahraga. Informasi selanjutnya dun Sanang Pandangan, sebanyak 65 orang pelajar terbaik dari berbagai sekolah menengah di Kota Solo dikukuhkan menjadi bagian dari pasukan pengibar bendera pusaka atau paskibraka. Urangko Kabatugeh mengibarkan dan menurunkan bendera merah putih pada upacara peringatan HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia di lapangan Merdeka Kota Solo. Wali Kota Solo Ramadhani Kirana Putra menyampaikan rasa bangga dan apresiasi kepada seluruh anggota paskibraka. Anggota paskibraka nanta pilih merupakan generasi muda terbaik Kota Solo dan telah melalui proses seleksi dan pembinaan. Ramadhani Kirana Putra menyatakan pula, menjadi anggota paskibraka

0: bukan hanya sebatas menjalankan tugas mengibarkan sang merah putih pada 7 Agustus. Lebih dari itu, tugas tasabuh menjadi bagian dari pembentukan karakter generasi muda melalui nilai disiplin, tanggung jawab, pengorbanan, kekompakan jo, semangat kebangsaan.
1: Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta pesona budaya Sumatera Barat, hanya di Pro 4 RRI Padang.

92,4 MHz perempat RRI Padang Suara Budaya Sumatera Barat Tega Nyudun Sanam Padanga. Jadi produser yang suku Tega Nyudun Sanam Padanga, yo dun Sanam Padanga, karena itu ada efek buruk dan dampaknya gitu dun Sanam Padanga ya. Dan tentunya dun Sanam Padanga kita kini kita masuk ke program Dendang Dangdut Bagoyang Keto untuk sore kini kita baik sampai ke jam 7 waktu Indonesia Barat. Tapi di sesi yang pertama kita akan berbagi seputaran musik dangdut untuk hariko dun Sanam Padanga dan dibuka jual lagu dangdut Senyum Membawa Luka dari Meggie Z dun Sanam Padanga ya. Itu adalah ciptaan oleh Fazal Dad. Lagu Senyum Membawa Luka dun Sanam Padanga itu menceritakan yo tentang kekecewaan yang mendalam akibat pengkhianatan cinta. Itu mungkin banyak yo kita lalui gitu dun Sanam Padanga. Karena senyum manis jo rayuan seseorang yang dicintai ternyata palsu. Baujuang pada rasa sakit hati nan jawah lebih hebat daripada efek minuman keras gitu dun Sanam Padanga. Jadi memang kalau senyum ko membawa luka ya memang agak susah ya dun Sanam Padanga, lebih beranjak mundur saja lah selangkah supaya batin dan hati gitu ko lebih tenang, lebih bahagia gitu dun Sanam Padanga. Karena saya yang tahu kedepannya tuh kita dun Sanam Padanga ya. Dan tentunya baik kita akan lanjut berbagi informasi balik dun Sanam Padanga jual lagu-lagu dangdut. Tapi sebelum itu kita kaji lagu dangdut dong dari Manis Manja 5 menit lagi.

Saat ini, tren mencari pakaian bekas atau yang biasa kita kenal dengan istilah thrifting sedang populer di kalangan anak muda. Menurut Urban Dictionary, thrifting merupakan suatu kegiatan berburu dan membeli produk barang bekas yang masih layak pakai pada thrift shop atau toko barang bekas. Namun, tahukah kamu bahwa memakai pakaian bekas dapat menimbulkan dampak buruk bagi kesehatan, terutama pada kesehatan kulit? Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan di Balai Pengujian Mutu Barang, beberapa sampel pakaian bekas yang diuji mengandung jamur kapang. Dilansir dalam laman ahligizi.id, jamur benang atau disebut dengan kapang merupakan golongan fungsi berfilamen yang berupa hifa dan dinamakan dengan miselium. Jamur ini biasanya tumbuh pada permukaan makanan yang sudah basi atau terlalu lama tidak diolah dan juga biasa tumbuh pada pakaian-pakaian bekas. Jamur kapang yang terdapat pada pakaian bekas disebabkan oleh udara yang lembab dan kurangnya aliran udara. Jamur ini memiliki ciri-ciri berwarna putih atau terkadang berwarna hitam kehijauan dan beraroma khas seperti bau apak atau bau tanah. Selain itu, terkadang ada beberapa jamur yang ketika disentuh memiliki tekstur berlendir yang terasa pada telapak tangan. Keberadaan jamur kapang ini biasanya berada di permukaan pakaian dan bisa dilihat dengan mata telanjang. Beberapa penyakit yang muncul akibat paparan jamur kapang ini antara lain seperti gatal-gatal dan reaksi alergi pada kulit, efek beracun iritasi hingga infeksi karena pakaian tersebut melekat langsung pada tubuh. Jamur kapang bisa beracun dan tentunya berbahaya bagi kesehatan. Bahkan, jamur ini tidak akan hilang walaupun pakaian tersebut sudah direndam dengan air panas dan dicuci berkali-kali.

0: Ayah hari ini dapat rezeki lumayan. Kalian mau dibeliin apa? Ayo ngomong. Kok malah pandang-pandangan kakak beradik ini?
1: Sebenarnya ada yang sangat kami inginkan ya. Tapi...
0: Tapi apa? Gak apa-apa, ngomong aja. Semuanya bisa ayah belikan. Apa keinginan kalian? Ayo ngomong.
2: Kami sangat ingin ayah berhenti merokok.
3: RRI.co.id RRI.co.id Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
4: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
3: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id
4: RRI.co.id
5: Pro 4, Suara Budaya Sumatera Barat.

92,4 MHz perempat RRI Padang Suara Budaya Sumatera Barat Dun Sana Pandanga. Sekali semua hidup dari Lesti Dun Sana Pandanga. Tentunya pasti tahu dong ya Dun Sana Pandanga, lagu Sekali Semua Hidup Ko dan dinyanyikan Lesti Kejora dan diciptakan oleh Adi Balsahrul. Itu menceritakan tentang harapan, ketulusan, juga kesetiaan cinta sejati dari seorang istri kepada suaminya untuk bahasamu selama nyudun sana pandangnya. Tentunya kok sangat dalam pada makna lagunya nyudun sana pandangnya yo. Ada maknanya cinta sejati, kemudian harato indah berarti tanpa cinta, sama doa jo harapan untuk hubungan rumah tangga gitu dan sana pandangnya yo. Dan kita akan masih lanjut mendengarkan beberapa lagu-lagu dangdut di sore hari kini kok. Tapi sebelum itu kita akan informasikan dulu dan sana pandangnya waktu sholat azan, sholat asar atau azan asar gitu hari kini kok dan sana pandangnya besok beko masuk pada jam 5 bale lewai ampe puluh lima mini waktu Indonesia Barat. Jadi sebelum itu kita ke celah gudang dari Christina Jatuh Bangun.

0: Di usia berapa kamu baru menyadari kalau kebanyakan bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan menggunakan dua warna berbeda?
1: Oh no.
0: Alasannya sederhana. Bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan mengkombinasi dua warna berbeda atau lebih agar pengguna sikat gigi dapat mengetahui kapan seharusnya sikat gigi perlu diganti. Jika salah satu warna bulu sikat gigi yang kamu punya sudah mulai memudar, meskipun kondisinya masih sangat baik, harusnya cepat-cepat membeli yang baru agar kesehatan mulut dan gigi terus terjaga. Jadi, mulai sekarang perhatikan baik-baik warna bulu sikat gigi sebelum kamu gunakan.
2: Assalamualaikum, Mam. Apa kabar? Mama sehat kan? Kakinya sudah gak sakit-sakit lagi kan, Ma? Ma, hari ini alhamdulillah saya dapat bonus dari atasan. Terima kasih ya, Ma, sudah mendoakan anakmu ini.
3: Ma, hari ini aku dapat masalah. Saya sedih sekali.
2: Ma, Lebaran ini saya tidak bisa pulang. Maafkan anakmu ya, Ma, karena tidak bisa melihat insanmu, Ma. Maafkan, Ma. Seandainya Mama masih ada, pasti Mama bisa menjawab WA aku ini. Ma, aku rindu.
4: Rindu yang paling berat adalah merindukan mereka yang sudah tiada.
0: Pro 4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

0: Budaya Sumatera Barat.
1: Sanak pendanga, sesaat lagi kita akan dengarkan seruan azan asar untuk wilayah Kota Padang dan sekitarnya.

Doa atau permohonan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa tidak bisa dilepaskan dari kehidupan umat manusia. Mengisi hari-hari dengan doa tidak hanya saat dalam keadaan bersedih, tapi juga dalam keadaan gembira. Karena dengan doa, seorang hamba menjadi bergantung kepada Allah Sang Pencipta. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berjanji akan mengabulkan permohonan hamba-hambanya. Seperti dalam firman yang artinya, "Berdoalah kepadaku, niscaya akan aku perkenankan bagimu. Sesungguhnya orang-orang yang sombong tidak mau menyembahku akan masuk neraka jahanam dalam keadaan hina dina." Tidak hanya sekali Allah berjanji akan mengabulkan doa-doa hambanya. Allah juga berfirman yang artinya, "Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu Muhammad tentang aku, maka sesungguhnya aku dekat. Aku kabulkan permohonan orang yang berdoa apabila dia berdoa kepadaku. Hendaklah mereka itu memenuhi perintahku dan beriman kepadaku, agar mereka memperoleh kebenaran." Apalagi di bulan suci Ramadan, di mana Allah akan melipat gandakan pahala bagi mereka yang beramal baik. Banyak-banyaklah berdoa, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabulkannya.

0: Sabah Sakile, pukul 16 waktu Indonesia Barat.
1: Dun sarapananga Zahir Anaba Umu sabalai tahunan dilaporkan tenggelam di kawasan Muaro Ayatawa aliran sungai Batang Kuranji Kota Padang ditemukan meninggal dunia pada pukul 8:05 waktu Indonesia Barat pagi tadi. Komandan tim kantor SAR Padang Rico Licardo kepada RRI mengatakan korban ditemukan sekitar 150 meter dari lokasi kejadian perkara. Setelah dievakuasi, jenazah korban langsung dibawa ke rumah duka untuk diserahkan kepada pihak keluarga. Dalam pencarian, hari kedua melibatkan Basarnas, BPBD, Damkar, Satrimob, Polsek, Koramil, Polair, Salpo PP, TRC Semen Padang, serta unsur SAR gabungan lainnya. Setelah korban berhasil ditemukan, jadi dievakuasi. Operasi pencarian dan pertolongan resmi ditutup pada pukul 9:05 waktu Indonesia Barat dan seluruh personel dikembalikan ke satuannya masing-masing. Informasi selanjutnya dan sarang pandangan peserta asal Kabupaten Pasisir Selatan Lingga Nugra Pertama berhasil menjadi juara pertama Kris Jelajah Indonesia Sumatera Barat bersama tim Ras Peminang. Inyo bersama timnya dinilai berhasil menyelesaikan berbagai misi dan diberikan Bank Indonesia untuk mengandalkan kekompakan, konsistensi, jo komitmen selama kompetisi berlangsung. Prestasi tersebut diraih setelah timnya menyelesaikan berbagai misi dan diberikan Bank Indonesia selama sekitar 1 bulan. Menurut Lingga, KJI merupakan kompetisi beregu, jo berbagai misi dan harus diselesaikan peserta. Tahun kini, misi yang diberikan mengangkai tema kuliner, jo peserta diminta mencari kuliner legendaris, jo kuliner nan tergolong hidden gem di Sumatera Barat. Dalam kompetisi tasabuhi, tim Raso Minak mengangkai sejumlah kuliner nan ala ditentukan dalam misi. Salah satunya, Teh Yani di kawasan

0: San Buki Gargado dan dipilih sebagai kuliner hidden gem di Kota Padang.
1: Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta pesona budaya Sumatera Barat hanya di Pro 4 RRI Padang.

0: 92,4 MHz perempat RRI Padang Suara Budaya Sumatera Barat. Halo Dun Suara Padang, selamat sore Bali ya untuk Dun Suara Padang di mana saja berada. Di sesi kedua untuk program Dendang Dangdut Bagoyang Keto untuk hari kini ko silakan untuk Dun Suara Padang nangkanyo begabung di line telepon kita di 0751812412 atau di 08 Sabale ada mana 0924 0 atau bisa pulau ke chat via WA prampe pada sore kini ke dan sana padangnya karena ada beberapa lagu dangdut dan ala disadiokan oleh MD Kito nanti ga dun sana padangnya pilih di sore kini ke dan sana padangnya yo. Baik kita coba terima penelpon pertama kita dulu di sore kini ko. Halo, selamat sore Dendang Dangdut. Baik, ya Josia ko. Halo, Josia ko?
1: Desi di Asrote.
0: Uni Desi. Oke, ada Bu, ada Bu Desi di Asrote. Bakabo Bu Desi lai sehat.
1: Alhamdulillah.
0: Sehat juga ya. Alhamdulillah, baik juga Bu Desi. Bu Desi ini lagu ikut ada beberapa lagu dangdut kita sabain dulu ya Bu Desi ya. Oke. Aduh, lagu Sejak Pandangan Pertama dari Jerayut, Cinta Separuh Jiwa dari The Divo, Cintaku di TikTok dari VV Kailandra, Bukan Penggemis Cinta dari Joni Iskandar.
1: Iya, Bukan Penggemis Cinta.
0: Ya. Oke, baik ya. Boleh? Salam-salamnya silakan Bu Desi.
1: Salam buat Riri.
0: Terima kasih Bu.
1: Bunda Kim, Mbak Yul,
0: Jadi.
1: Om Din, Nana, Karuni,
0: Dadi.
1: Untuk sadendangannya lari.
0: Untuk sadoalahnya jadilah Bu Desi.
1: Terima kasih. Ri.
0: Sama-sama.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bu Desi di Astratek. Dun Suara Padang. Kita ke penelpon berikutnya dulu. Dun Suara Padang. Halo. Selamat sore. Assalamualaikum. Dendang Dangdut.
2: Waalaikumsalam.
0: Baik. Baiklah, aduh Pak Nur Tanjung.
2: Goyang.
0: Bah goyang gitu. Baiklah Pak Nur. Iko ada beberapa lagu dangdut yang bisa dipilih ya. Kita
2: nah,
0: nah, penyanyi laki-laki aduh Sejak Pandangan Pertama dari Jerayut, Cinta Separuh Jiwa dari The Divo. Kemudian Sejak Pandangan Pertama.
2: Iya.
0: Baiklah, boleh Pak Nur. Salam singketnya sore hari ini kok silakan.
2: Salam
0: Pak
2: pertama
0: Nur.
2: Untuk Riri sekeluarga.
0: Jadi terima
2: mudah
0: kasih.
2: Mudah selalu rasa dan berkah.
0: Amin amin.
2: Anak
0: terima kasih.
2: Anak yang saleha.
0: Amin terima kasih doanya Pak Nur.
2: Untuk nama masuk tadi Desi ya.
0: Iyo.
2: Sudah tu Bunda Queen. Julmi, Nana di. Di Belimbing, Mbak Yul di Lubuk Lintah,
0: jadi
2: sudah Diana, Ulan, Putri Tanjung, nanti setiap masalah selatan ya.
0: Ada Uni Juwita, Pak Nur.
2: Juwita, sudah tu Angkura Jokaci, Malin Sampono, Putra Kerok Sembilan, Roni Ceniago, Roni Jambak, Ajo Piala, Baradik Kakak, Fitro. Sudah tu putra kelok
0: kita bungkus saja
2: putra, terusan bujang terusan sudah tu bisa sedari.
0: Ah, kita bungkus rapi salam-salamnya Pak Nur ya.
2: Nak sesabui dapat salam sedari.
0: Baiklah, terima kasih.
2: Diri kalian sehat kan?
0: Alhamdulillah sehat banget kok Pak Nur.
2: Terima kasih.
0: Semoga
2: diri sehat selalu kan.
0: Amin.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Pak Nur Tanjung di Lubek Dun Sana Pandangnya. Boleh silakan akan nyoba kembali ya. Di line telepon kita di 0751 812 1 ampe atau di 08 Sabaleh ada mana 0924 0 Dun Sana Pandangnya. Kita coba terima penelpon berikutnya Bali ya. Halo, selamat sore Dendang Dangdut.
3: Halo, Assalamualaikum, sore bagoyang kita.
0: Oke, ayo kita bergoyang. Halo, Uni, Diana, di Tugu Tambaka Banyu, Uni sehat.
3: Alhamdulillah sehat. Ada di Bapulo.
0: Alhamdulillah sehat pulo Uni Diana. Uni, kau ada beberapa lagu dangdut. Kita sabar yang balik yo. Aduh, hujan di malam minggu dari All Artis KDI, Mengejar Badai dari Adibal, Rungka dari Gita Yaubi, Indah Pada Waktunya dari Dewi Persik, Gala-gala dari Dara Ayu dan Wanra, Cintaku di TikTok dari Vivi Kaila, Cinta Separuh Jiwa dari The Divo. Ya mau nini lagunya kok?
3: Cinta apa tadi di TikTok?
0: Cintaku di TikTok.
3: Sesudah tuh?
0: Cinta Separuh Jiwa. Yang mau nih Nioko?
3: TikTok selari.
0: TikTok se. Oke. TikTok se. Baiklah. Boleh salam-salamnya Uni. Silahkan.
3: Penyanyi siapa di sini?
0: Penyanyinya ada Vivi Kaila.
3: Vivi Kaila. Salam cari di semoga diri sehat selalu punya umur boleh dipunya jatuh semangat untuk selama lamanya.
0: Jadi terima kasih Uni.
3: Jadi
0: siap.
3: Yang barusan ada Pak Nuri. Ada Uni Desi Okta.
0: Baik.
3: Ya kan Uni Desi tadi kan?
0: Iya di Astratek.
3: Di Astratek. Salam sehat lah.
0: Jadi.
3: Itu ada Pulau Kaulan. Pak Nur, Bu Nur. Ada Mama Najwa, Mbak Yur.
0: Jadi.
3: Ada Isha Deboni, ada Ibu Anca Temame, ada. Senaman bagian di kursinya Suwani Ermeta, Nipak Nokos.
0: Baik.
3: Ada Pak Buyan Tapai, Senaman Iyi. Wanwara. Untuk seluruh sekali.
0: Sadu Allahnya, baik.
3: Terima kasih semuanya hari.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Uni Diana di Tugu Hitam Dun Sana Padanya. Kita akan jeda dulu Dun Sana Padanya di sesi yang pertama. Jadi nangka bagabong di sesi berikutnya silakan saja Beko. Setelah tiga lagu jo iklan kita putarkan Dun Sana Padanya. Jadi jangan kemana-mana tetap bersama kami di 92,4 MHz.

0: Aduh, uang pas kemana sih? Kembaliannya kurang 500 lagi. Uni, ada tukar uang kertas gak?
1: Hari gini masih ribet aja ngobrak-ngabrik dompet. Scan Kris aja, Rin. Cepat, murah, mudah, aman, dan andal. Gak cuma praktis buat kita loh, tapi juga buat UMKM, ini membantu banget.
0: Uang receh kan nanti juga bisa buat bayar ongkos nih.
1: Ketinggalan info ya. Bayar Transpadang sekarang kan tinggal pakai Kris aja. Bentar lagi kan Pekan Kris Nasional. Jadi dari tanggal 11 sampai 17 Agustus besok, kalau kamu naik Transpadang Koridor 1 dan bayar pakai Kris, cuma bayar ongkos Rp1.500.
0: Hah? Rp1.500? Lebih murah dari parkir motor dong nih. Wah, langsung masuk. Enaknya tinggal scan, duduk manis, langsung jalan.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: Ko4 RRI Padang.

0: 92,4 MHz Perempat RRI Padang Suara Budaya Sumatera Barat. Kita masuk di sesi terakhir untuk program Dendang Dangdut Bago yang kita di sore hari ini ko. Jadi silakan untuk adun sana pandangnya dan kanio bergabung. Kita akan coba tarimu penelpon selanjutnya dulu dan sana pandangnya. Halo, selamat sore Dendang Dangdut.
1: Beriri.
0: Iyo, boleh diketan dulu volume radionya di rumah Bang Tommy di Mentawai.
1: Oh, boleh di.
0: Boleh. Agak.
1: Bagus yang itu nih.
0: Iyo, jadi Bang. Bakal Bang Tommy di Mentawai sehat.
1: Oh, segi panah Korea.
0: Segi panah nak. Jadi. Iyo. Bang Tommy ni olah gudang dunia mah.
1: Atau tadi dah hujan malam minggu.
0: Hujan di malam minggu dari All Artist KDI.
1: Nah, jadi. Okay. Barangnya lah.
0: Jadi
1: ini tujuh kayak segininya.
0: Jadi napa ada Bang Bulia? Salam-salamnya silakan di sore kini ke Bang Tommy.
1: Yang pertama itu untuk diri dulu.
0: Jadi terima kasih Bang Tommy.
1: Selamat tugas. Sehat seluruh karya.
0: Amin. Terima kasih doanya Bang Tommy.
1: Nah, nasinya itu Mbak Yul. Diana tadi.
0: Iya.
1: Bulan. Apa Nur.
0: Jadi.
1: Reni Jamba. Reni Siago. Yang capai.
0: Ya di Bang Tommy.
1: Ramudo. Ah, saya tu kakak Pari.
0: Ajo Piala.
1: Ajo Piala ya.
0: Oke, okay, baiklah. Ya. Siap.
1: Terima kasih.
0: Sama-sama Bang Tommy.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bang Tommy di Mentawai dan Sarang Pandaga. Dan kita coba terima penelpon Bariki Nyobalia dan Sarang Pandaga. Halo, selamat sore Dendang Dangdut.
2: Halo, halo. Selamat halo. Sore kembali.
0: Baik, Jos ya kok Pak.
2: Kamu bujang terusan di.
0: Oke, aduh udah bujang terusan di. Di Mako, lupa relokasinya.
2: Di Lolong Belanti.
0: Di Lolong Belanti, bayalah. Udah nih lagu dangdutnya mah udah.
2: Lagu apa lah Riri? Apa tadi itu lagunya Cinta Separuh Jiwa apa?
0: Cinta Separuh Jiwa dari The Devo.
2: Ah itu.
0: Oke, bayalah. Boleh salam-salamnya silakan udah terus.
2: Salam pertama untuk Riri, selamat tugas. Mudah-mudahan sehat selalu Riri keluarga.
0: Jadi,
2: salam sehat untuk Mama Bujang terus dari itu, Mama Nur Tanjung. Dan sehat selalu sekeluarga.
0: Jadi
2: Pak Oyen Tanjung. Itu ada tadi udah Bang Tommy ya.
0: Iya Bang Tommy di Mentawai.
2: Salam untuk Bang Tommy itu di Pariaman tuh.
0: Jadi
2: salam juga Maitam Sikumbang. Salam juga untuk Daroni Caniago.
0: Baik.
2: Salam untuk Mama Najwa.
0: Iya.
2: Untuk Ajo Piala.
0: Jadi
2: Uni Diana. Dan ini Monik dari Tapi yang gak lupa.
0: Baik.
2: Salam Bapak Majo Sadonya Riri. Yang ala gabung Bekum. Dan sehat selalu dimampun berada di sana kita Riri.
0: Baiklah udah.
2: Terima kasih Riri.
0: Sama-sama.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada bujang terusan di Lolong Belanti dan Sarang Padaga. Silakan nangka Nia bergabung balik. Kita akan terima cek penelpon lain dan Sarang Padaga. Jadi silakan sajo nangka Nia bergabung dan Sarang Padaga. Kita coba terima penelpon selanjutnya balik. Halo, selamat sore Dendang Dangdut.
3: Assalamualaikum Riri.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Josiako
3: dari Pariaman Putri Tanjuang.
0: Onde, ada Uni Putri Tanjuang di Pariaman. Bakabanyo Uni Putri sehat.
3: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah kalau sehat.
3: Riri.
0: Oh, segi sangai ku heh.
3: Lain sama wak.
0: Sama wak nyo. Jadilah Uni Putri ini olah gudang dunia mako. Dan ala kita sadiokan.
3: Bukannya lah diri ini gak menangnya apa yang meranun tadi. Kan pilihan itu salah ketiga.
0: Jadi iri pilihan C deh. Lagu Mengejar Badai dari Adibal.
3: Jadi juga lah.
0: Boleh Uni.
3: Sama numpang je lah salam Uni Putri Tanjuang. Sama dalam masuk tadi Pak Oyo Tanjuang. Atela Tanjuang. Lawe.
0: Jadi
3: lah tu gaya.
0: Si Roni
3: tu gaya lah peluram Tanjuang satu itu.
0: Jadi siap.
3: Ala lengkap sinyo tu Riri. Makasih Riri.
0: Jadi Uni Putri.
3: Assalamualaikum Riri.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh Uni Putri Tanjuang di Pariaman dan Sarang Padanga. Dan itu merupakan penelpon terakhir kita di sore kini ke Sarang Padanga yo. Dan mohon maaf nangka Nio Begabong ini bisa kita terima balik teleponnya dan sarang pandangnya karena kita dibatasi lewa katu tapi jantai bu hati di sarang pandangnya. Saat itu jam 6 balik sampai jam 7 balik selalu ada program denang dangdu, jadi silahkan bergabung di lan telepon perompe RR Padang gitu dan sarang pandangnya. Dan Beko di jam 7 balik sampai jam 8 balik kita akan bakuliliang nagari, jadi seperti ya karena garia yang kita akan bakuliliang di sana padanga, baik kalau kita akan berbagi informasinya. Jadi sebelum itu, kita putarkan lagu Nanala dipilih ya, di sesi terakhir. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami di 92,4 MHz.

0: Lompong sagu, dikenal sebagai salah satu kue tradisional khas Minangkabau yang unik dan menggugah selera. Kue ini berbentuk memanjang dan dibungkus dengan daun pisang, sehingga menghadirkan aroma khas yang semakin menggoda saat dibuka. Cita rasanya manis sekaligus gurih menjadikannya cemilan tradisional yang disukai berbagai kalangan. Kue ini terbuat dari tepung sagu yang dicampur dengan pisang yang telah dihaluskan. Adonan kemudian dipadukan dengan kelapa parut, gula, dan sedikit garam untuk menciptakan rasa yang seimbang. Keunikan lainnya, sebelum kue dibungkus daun pisang, di bagian tengah adonan ditambahkan gula aren sebagai isian yang meleleh saat dipanggang, memberikan sensasi manis yang khas di setiap gigitan. Setelah dibungkus, kue ini kemudian dibakar menggunakan sabut kelapa yang memberikan aroma bakaran alami dan rasa yang semakin autentik. Kue tradisional ini bukan hanya lezat, tetapi juga mencerminkan kekayaan kuliner warisan budaya Minangkabau yang patut kita lestarikan.
1: Nomor pemadam kebakaran. Nomor BPBD.
2: Anak mama sibuk sekali. Sudah mencatat apa sih?
1: Selesai.
2: Selesai?
1: Ini Ma, adek sedang mencatat beberapa nomor penting ketika bencana terjadi. Nomor pemadam kebakaran, BPBD, kepolisian, SAR, dan lainnya. Adek mau tempel di beberapa sudut rumah kita agar kalau kita butuh atau tetangga kita butuh, gak susah cari bantuan.
2: Wah, bener juga ya. Mama setuju ide adek. Anak pintar. Ayo mama bantu.
1: Eman, Ma.

0: Alam terkadang sering membuat kita terkagum jika menemukan fakta unik di dalamnya. Siapa sangka, hiu yang sangat buas selalu kehilangan 6.000 giginya setiap tahun. Namun anehnya, gigi tajam itu dapat tumbuh kembali setelah 24 jam. Berbeda dengan mulut kita. Walaupun tidak tumbuh gigi dalam 24 jam, mulut mampu menghasilkan 1 liter air liur setiap harinya. Cukup banyak bukan? Siapa yang menyangka juga ada hewan yang badannya kecil dan tampak lemah tapi mampu mengangkat beban lebih berat daripada badannya? Dialah semut yang sering masuk di dalam bongkahan gulamu. Ini sama halnya dengan mata burung unta yang lebih besar daripada otaknya. Wah, sebesar apa ya otak burung ini? Apakah juga sama dengan ukuran otak ikan yang ternyata hanya mampu mengingat sesuatu dalam 3 detik saja? Aku yakin ikan akan selalu remedial kalau ujian. Apalagi sikap malasnya sama dengan siput yang mampu tidur selama 3 tahun lamanya. Mengejutkan bukan?
1: Prompad RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

nyaota awak ini an balia baa awak di Minangko. Maota, program lintas generasi mengulas budaya Minangkabau dengan santai serta bermakna bersama host keren dan narasumber yang inspiratif. Dari adat, bahasa, hingga cerita orang awak dikupas ringan tapi dalam. Maota, setiap Kamis minggu keempat pukul 20 hingga 21 waktu Indonesia Barat di Pro 2 dan Pro 4 RRI Padang. Program ini dapat ditonton juga lewat kanal YouTube RRI Padang. Maota, ngobrol asik ala urang awak.

0: weekend Dendang Dangdut hari ini.
1: Pro 4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

0: Dun Sanaparangadinas Perpustakaan Joko Arsipan atau DPK Kota Solo mengevaluasi data jolayanan perpustakaan sebagai upaya meningkatkan kualitas pengelolaan perpustakaan Jomampakue budaya literasi masyarakat melalui pengukuran indeks pembangunan literasi masyarakat atau IPLM. Kepala DPK Kota Solo, Herman, mengatakan data perpustakaan dan akurai diperlukan untuk mengetahui kondisi layanan sekaligus menjadi dasar dalam menyusun program pengembangan perpustakaan sesuai kebutuhan. Inyobo menjalankan pengumpulan data indeks pembangunan literasi masyarakat indahanyo ditunjukkan untuk memperoleh angko indeks tetapi juga mencaliak kondisi jo perkembangan perpustakaan di Kota Solo secara tak ukur. Menurutnya, kelengkapan data juga membantu pemerintah mengetahui sejauh mana perpustakaan alah menjalankan fungsi layanan informasi jo pembelajaran bagi masyarakat, khususnya peserta didik di lingkungan sekolah. Informasi selanjutnya dun sanapandanga, Komisi Informasi Pusat KIP menegaskan proses pergantian ketua jo wakil ketua Komisi Informasi Sumatera Barat periode 2026 sampai 2028 sah jo sesuai jo aturan perundang-undangan. Hal itu dituangkan dalam surat KIP tertanggal 2 Agustus 2026 dan ditandatangani oleh Ketua KIP Handoko Agung Saputro dan ditunjukkan kepada Gubernur Sumatera Barat. Dalam surat tersebut dijelaskan bahwasanya pergantian Ketua Jowaki Ketua KI Sumatera Barat dan dilakukan melalui rapat pleno pada 8 Februari 2026 ala sesuai jo regulasi yakiko Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik jo Perki 1 tahun 2024 tentang kelembagaan jo tata kelola komisi informasi. Sureiko mempertegas posisi Idam Fadli sebagai Ketua KI Sumatera Barat dan Mona Sika Siska Masukito sebagai Wakil Ketua KI Sumatera Barat periode 2026 hingga 2028.
1: Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta pesona budaya Sumatera Barat hanya di Pro 4 RRI Padang.

0: pulang pula mak awak dari Makkah.
1: Alhamdulillah. Pia.
2: Oh, Pia. Apa mak balu nama lupa ko ha? Kawana nama bisu di menukan rial ko ke rupiah ha?
0: Jadi mak ka money changer wak yo.
2: Mangga lo harus ke money changer banap.
0: Iya, kalau ka manuka falas tu, awak harus ka tampiknan berizin dari BI mak. Kalau indak bank umum devisa atau ka kufa BB alias money changer nan berizin mak. Kana lo diupiak ba adik capek banap mak manukan piti rial tu. Ndak ka mama enggak bangga ya mak dulu pulang haji mak.
2: Mangga lo awak ka mama enggakan mah tu uang urang pi. Awak urang Indonesia tu bangga awak jo rupiah.
1: Kalau ndak awak nan bangga jo rupiah ko ngak sial.
0: Iyo tulu tuh mak.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.
4: Balai Silagalaga merupakan bangunan berbentuk rumah panggung berlantai dua berarsitektur Minangkabau. Dari permulaan didirikan, Balai Silagalaga memang dipergunakan sebagai tempat belajar ilmu silat. Rumah berkonstruksi kayu ini didirikan oleh Nenek Mama Batang Piaman yang bernama Data Hitam sekitar tahun 1800-an. Bahkan tempat ini merupakan awal mula sejarah penduduk Lima Koto. Balai Silagalaga berlokasi di Korong Bintungan Kajai, Nagari Gunung Padang Alai, Kecamatan Lima Koto Timur, Kabupaten Padang Pariaman. Bangunan ini ditopang oleh 9 buah tiang utama yang berbentuk segi 8 dengan panjang masing-masing sisi 10 meter dan tinggi 15 meter. Selain ditopang oleh tiang utama, balai ini juga ditopang oleh 12 tiang pembantu yang tersebar di sekeliling bangunan. Balai Silagalaga ini dikelola oleh Balai Pelestarian Cagar Budaya Sumatera Barat dan tercatat sebagai Cagar Budaya Tidak Bergerak Kabupaten Padang Pariaman.
5: Ini dia percakapan pohon dan manusia.
6: Kenalkan, aku si pohon. Aku punya hadiah nih buat kamu. Ini buah-buahan yang aku hasilkan.
7: Wah, enak dan segar. Ah, aku juga punya hadiah loh buat kamu. Ini.
6: Hah, parang?
7: Iya.
6: Gergaji, korek api, puntung rokok.
7: Betul.
6: Dan, apa maksudnya ini?
5: Apakah ini yang kita hadiahkan untuk hutan yang telah melindungi kita?
8: Keempat, RRI Padang. Suara Budaya Sumatera.

92,4 MHz perempat RRI Padang Suara Budaya Sumatera Barat Adun Sanam Pandanga. Selamat sore untuk Adun Sanam Pandanga dan sedang menikmati waktu sore ini di hari Minggu nan mendung iku Adun Sanam Pandanga yo. Di kesempatan kini kok kita akan bakuliling nagari Adun Sanam Pandanga indak jauh dari kota Padang itu kota sebelah Pariaman Adun Sanam Pandanga yo di Padang Pariaman. Kita akan berbagi informasi seputaran destinasi wisata nan ado di kota Padang Pariaman, terutama wisata pantainya Adun Sanam Pandanga. Mungkin ada yang tahu namanya Pantai Kata Adun Sanam Pandanga. Pantai Kataku adalah salah satu pantai terpopuler di Pariaman. Bahkan Pantai Kataku tertulis dalam lirik lagu Tia Ramon, Pantai Kata Oh di Pariaman. Sayang pantai Arta di Sungai Limau tampeknya. Nah dikenal jo panorama alamnya nan asri di sepanjang tapian pasisir dan sana Pandanga. Jadi suasana di Pantai Kataku cukup rindang karena banyaknya pohon-pohon cemara laut dan tumbuh di tapian pasisir. Dan konon ceritanya di sana Pandanga, nama Panteko diambil dari nama dua desa nan badakan yaitu Karanawa jo Talua. Jadi kalau berjalan ke arah utara, kita akan menjumpai tugu ikan situhuk, jenis ikan nampal yang banyak di perairan Pariaman. Jadi menjelang matahari tabanam, Pantai Kata sangat ramai dikunjungi oleh masyarakat dan Sanam Pandanga. Nah, seperti ya, informasi lainnya seputaran destinasi wisata Pantai Nan Ado di Pariaman, beko kita akan berbagi informasinya setelah nan barikiko.

0: ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id

nyanyian Nandong Smong, kearifan lokal masyarakat Simolo Aceh yang mengajarkan kita mengenali keadaan-keadaan alam sebelum datang bencana tsunami. Nandong berarti bersenandung, dan Smong berarti ombak besar atau tsunami. Dalam nyanyian Nandong Smong, dikisahkan tanda-tanda terjadinya tsunami. Mulai dari terjadinya gempa, terlihat ombak besar di lautan, kemudian terjadi lagi gempa yang kuat, dan surutnya air laut. Dalam nyanyian Nandong Smong, masyarakat yang berada di wilayah dengan tanda-tanda ini diperingatkan untuk berlari ke tempat yang lebih tinggi agar terhindar dari gelombang tsunami. Nyanyian ini diwariskan turun-temurun oleh para orang tua di Simolo. Dan terbukti, cara ini efektif. Menurut data, dalam peristiwa gempa dan tsunami Aceh 2004 lalu, dari total 78.000 penduduk Simolo, korban jiwa dari wilayah ini hanya 7 orang. Lewat penyampaian yang sederhana, ribuan nyawa terselamatkan.

0: main dulu ya.
1: Lah, baju sekolah aja belum diganti, udah main?
0: Apa sih, Ma? Udah zaman merdeka gini, masih aja segala diatur-atur.
1: Oh, ngomongin merdeka. Sini, denger nih.
2: Merdeka menurut KBBI yaitu bebas dari perhambaan, penjajahan, dan sebagainya. Berdiri sendiri, tidak terkena atau lepas dari tuntutan. Tidak terikat, tidak bergantung kepada orang atau pihak tertentu.
0: Bahkan iya mah, bebas.
1: Jajan aja masih minta, belum berdikari udah ngomong merdeka. Mau sekalian dicoret dari kakak.
0: Mama, jangan mah, jangan.

92,4 MHz Perempat RRI Padang Suara Budaya Sumatera Barat dan Sarang Padangnya. Kita lanjut Bali berbagi informasi seputaran destinasi tempat wisata pantai dan ada di Padang Pariaman dan Sarang Padangnya. Kalau dun sana padangnya ingin abah santai yo sambil menikmati suasana nan tenang jo angin sepo-sepo di pantai. Pantai tapi yang ko jawabannya dun sana padangnya. Karena pantai jo namo lainnya itu pantai Karambi ampe katapi yang iko berada cukup dake jo bim yo. Jadi wajar kalau banyak pengunjung dari luar Pariaman dan memadati pantai karena akses tabilang cukup mudah. Bagi wisatawan saya berkunjung ke Pantai Ketapian Kodun dan sana padangnya harus siap yo dimanjakan jo pemandangan hamparan pasir namput ya. Seperti ya, informasi lainnya seputaran destinasi pantai nan ado di Padang Pariaman beko kita akan berbagi informasinya setelah nan bariki Kodun dan sana padangnya.

Perhiasan kepala bertingkat berwarna keemasan yang dipakai oleh perempuan Minangkabau menjadikan sebuah keindahan yang mempesona. Dengan ornamen bersusun-susun, bermotif flora berupa bunga mawar, serta fauna berupa bunga merah, kupu-kupu, dan ikan, itulah yang dinamakan suntian. Ukuran dan jenisnya ada dua macam. Suntiang besar atau suntiang gadang digunakan pengantin perempuan. Sedangkan yang kecil atau suntiang ketek digunakan pendamping pengantin. Berat suntiang 3,5 hingga 5 kg. Makna suntiang dalam adat Minang menjadi lambang beratnya tanggung jawab yang akan diemban seorang perempuan setelah menikah.

0: Nah, ini nih pesanan Kamuran, soto ayam yang spesial banget. Masih panas banget. Nih, ayo dimakan. Kalau dingin gak enak loh.
1: Aduh, Indra, makanan yang panas itu gak boleh dimasukin ke plastik dong, Indra. Aku gak mau makannya. Bahaya tahu.
0: Bahaya dari mana? Makanannya gak beracun kok. Mengada-ngada, Kamuran.
1: Aduh, gini loh, Indra. Makanan panas dalam kemasan kantong plastik itu berbahaya karena sudah terkontaminasi oleh berbagai bahan kimia berbahaya yang terkandung di dalam kantong plastik. Pertukaran kimia antara plastik dengan makanan itu akan semakin maksimal dalam keadaan panas. Oleh karena itu, penggunaan plastik sebagai kemasan makanan ya tidak dianjurkan karena bisa memicu kanker dan permasalahan kesehatan lainnya, Ra. Gitu.
0: Ya ampun, Ran, aku nggak tahu, sorry ya. Tapi makanannya untuk kali ini kita makan aja deh. Mubazir kalau nggak dimakan. Tapi makannya berdua ya.
1: Ih, kamu tuh modus banget deh. Ih.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Pro 4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

92,4 MHz Perempat RRI Padang Suara Budaya Sumatera Barat dun sana pandanga sampai di Sikodulu yo pajumuan kita di Ranah Minang siang cepetang untuk edisi hari Minggu 16 Agustus 2020 anam dun sana pandanga dan beko malam dun sana pandanga akan dikawani bersama Oni Ana sampai ke jam 24 waktu Indonesia Barat. Sebelum itu kita informasikan dulu waktu sholat maghrib. Kita hari ini kok masuk pada pukul 8 balik lewat 29 menit waktu Indonesia Barat. Jadi sebelum beko kita akan bergabung jo program 1 RRI Padang untuk mengikuti pembacaan suci Al-Quran jo bimbingan rohani islami serato jo kemenang azan maghrib untuk hari ini kok dan sana padangnya. Jadi sebelum itu kita kecil lagu Minang dari David Istanbul Picayolah Sayang.

0: Suara Budaya Sumatera Barat.
1: Kabasakile, jam 8 balik waktu Indonesia Barat.

0: Saudara Padangga, Kapalokantua Kesatuan Bangsa dan Politikas Bangpol Kabupaten Solo Selatan Zulhendra Wilson mengatakan, persiapan pelaksanaan upacara peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia di Gor Rimbo Tangah alah dimatangkan. Di antaranya alah dikukuhkannya putra-putri tamaya daerah nangka mengemban tugas pada upacara peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Zulhendra menyampaikan anggota paskibraka nanta pilih sabalunya alah melewati berbagai proses dan tahapan seleksi. Para anggota dinilai memiliki kemampuan dan juga karakter yang dibutuhkan, mulai dari ketahanan fisik, postur yang sesuai, mental, syarat moral yang baik, hingga kedisiplinan yang tinggi. Informasi selanjutnya, Wali Kota Solo Ramadhani Kirana Putra mengatakan kunjungan ke Lapas kelas 2B Solo merupakan kegiatan rutin pemerintah Basamo Lembaga Koordinasi Kesejahteraan Sosial LKKS Tim Penggerak PKK Kota Solo Sarato gabungan organisasi wanita KOE se-Kota Solo untuk bersilaturahmi sekaligus magia dukungan moral kepada warga binaan. Ramadhani Kirana Putra menyampaikan dalam kunjungan ko rombongan mancalek langsung babakai aktivitas produktif dan dijalankan warga binaan lapas kelas 2B Solo. Sejumlah kegiatan tasabuhi meliputi pembatikan, pertukangan, jo pembuatan mobiler, produksi sabun cuci piring, sarato peternakan ayam pedaging dan ayam patalua. Menurut Ramadhani, berbagai kegiatan produktif tasabuhi menjadi bukti basonyo. Menjadi bukti basonyo warga binaan mempunyai potensi nan tape dikembangkan melalui pembinaan dan pendampingan nan tape.
1: Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta pesona budaya Sumatera Barat hanya di Pro 4 RRI Padang.

sanak pandangan, sesaat lagi kita akan dengarkan pembacaan ayat suci Al-Quran dan bimbingan rohani Islam serta seruan azan maghrib untuk wilayah Kota Padang dan sekitarnya.

0: صدق الله العظيم.
1: Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Sungguh, bagi kaum Saba ada tanda kebesaran Tuhan di tempat kediaman mereka, yaitu dua buah kebun di sebelah kanan dan di sebelah kiri. Kepada mereka dikatakan, makanlah olehmu dari rezeki yang dianugerahi Tuhanmu dan bersyukurlah kepadanya. Negerimu adalah negeri yang baik, sedang Tuhanmu adalah Tuhan yang Maha Pengampun. Tetapi mereka berpaling, maka kami kirim kepada mereka banjir yang besar, dan kami ganti kedua kebun mereka dengan dua kebun yang ditumbuhi pohon-pohon yang berbuah pahit, pohon asi, dan sedikit pohon sidr. Demikianlah kami memberi balasan kepada mereka karena kekafiran mereka. Dan kami tidak menjatuhkan azab yang demikian itu, melainkan hanya kepada orang-orang yang sangat kafir. Dan kami jadikan antara mereka penduduk Saba dan negeri-negeri yang kami berkahi beberapa negeri yang berdekatan, dan kami tetapkan antara negeri-negeri itu jarak-jarak perjalanan. Berjalanlah kamu di negeri-negeri itu pada malam dan siang hari dengan aman. Maka mereka berkata, ya Tuhan kami, jauhkanlah jarak perjalanan kami. Dan berarti mereka menzalimi diri mereka sendiri. Maka kami jadikan mereka bahan pembicaraan, dan kami hancurkan mereka sehancur-hancurnya. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi setiap orang yang sabar dan bersyukur. Dan sungguh, iblis telah dapat meyakinkan terhadap mereka kebenaran sangkaannya. Lalu mereka mengikutinya, kecuali sebagian dari orang-orang mukmin. Dan tidak ada kekuasaan iblis terhadap mereka, melainkan hanya agar kami dapat membedakan siapa yang beriman kepada adanya akhirat dan siapa yang masih ragu-ragu tentang akhirat itu. Dan Tuhanmu Maha memelihara segala sesuatu. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Hadirin kaum muslimin, sedang pendengar RRI yang berbahagia, pertama sekali mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah saban hari mencurahkan berbagai macam rahmat dan nikmat-Nya kepada kita. Allah memberikan kesehatan lahir batin kepada kita. Allah mengizinkan kita menghirup udara segar sehingga kita dapat melakukan berbagai macam aktivitas dalam kehidupan. Semoga apa yang kita lakukan sepanjang hari bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin ya rabbal alamin. Kemudian salawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Marilah kita senantiasa menjadikan Rasulullah sebagai idola kita dalam kehidupan sehari-hari. Mari kita jadikan Rasulullah sebagai referensi dalam menjalankan kehidupan ini, agar kita bisa meraih kebahagiaan dunia dan akhirat. Kaum muslimin, senang pendengar RRI yang berbahagia, pada kesempatan ini saya akan menyampaikan ceramah singkat yang berjudul Menjaga Silaturahmi Meraih Keberkahan. Hadirin kaum muslimin, senang pendengar yang berbahagia. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas sebuah amal yang sangat sederhana tetapi memberikan dampak luar biasa bagi kehidupan kita, yaitu menjaga silaturahmi, meraih keberkahan. Pertama perlu disampaikan bahwa makna silaturahmi adalah menyambung hubungan kasih sayang, terutama dengan keluarga, kerabat, tetangga, sahabat dan sesama muslim. Islam mengajarkan bahwa seseorang mukmin bukan hanya baik dalam hubungan dengan Allah SWT, tetapi juga dengan manusia di sekitarnya. Rasulullah SAW bersabda, apa kata Rasul? Man ahabba ayyabsatallahu fi rizqihi wa yunsa'alahu fi asarihi falyasil rahimahu. Dalam hadis ini Rasul mengatakan, barang siapa yang ingin dilapangkan rezekinya dan dipanjangkan umurnya, hendaklah ia menyambung silaturahmi dengan sesama. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadirin kaum muslimin senang pendengar RRI yang berbahagia, hadis ini menunjukkan bahwa silaturahmi bukan hanya perintah agama, tetapi juga sumber keberkahan dalam kehidupan kita sehari-hari. Perlu kita pahami dan kita sampaikan pada kesempatan ini keutamaan silaturahmi. Dalam ajaran Islam, silaturahmi memiliki banyak keutamaan. Di antaranya adalah melapangkan rezeki. Ketika kita menjalin hubungan baik, muncullah dukungan, doa, kepercayaan, dan kemudian rezeki dari arah yang tidak terduga. Yang kedua, dipanjangkan umur. Maksudnya adalah Allah berkahi waktu kita sehingga terasa lebih bermanfaat, produktif dan penuh kebaikan. Selanjutnya adalah menghapus dosa. Hubungan baik yang terjalin dengan sesama dapat menjadi penutup kesalahan kita di masa lalu. Kemudian mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Allah mencintai hamba yang memuliakan keluarga dan menjaga tali persaudaraan. Lalu selanjutnya adalah bentuk-bentuk silaturahmi. Silaturahmi dapat dilakukan dengan cara sederhana. Di antaranya adalah mengunjungi keluarga dan kerabat meski hanya sebentar. Yang kedua, mengirim pesan atau menelpon, bertanya kabar, menunjukkan kepedulian. Yang ketiga, membantu mereka ketika membutuhkan, baik dalam bentuk materi maupun dalam bentuk tenaga. Yang keempat adalah menghadiri undangan baik pesta, syukuran atau acara keluarga. Yang kelima, mendoakan mereka meski tidak bertemu secara langsung. Dan yang keenam adalah menghindari penyakit hati sesama, baik lewat perkataan maupun perbuatan. Di zaman sekarang ini silaturahmi bahkan bisa dilakukan lewat pesan dan video call, terutama ketika jarak menghalangi. Namun jangan lupa bahwa bertemu langsung tetap memiliki nilai yang lebih besar. Penghalang silaturahmi, sayangnya ada beberapa hal yang sering menjadi penghalang manusia untuk bersilaturahmi, seperti rasa malu atau gengsi, permusuhan dan saling menyalahkan, sibuk dengan urusan dunia, kesalahpahaman kecil yang dibiarkan membesar. Padahal memutuskan silaturahmi termasuk dosa besar. Rasulullah pernah mengingatkan bahwa tidak halal bagi seorang muslim untuk menjauhi saudaranya lebih dari 3 hari. Lalu selanjutnya adalah mengambil langkah memulai kebaikan. Kaum muslimin senang pendengar RRI yang berbahagia, jika ada hubungan yang renggang, jangan tunggu orang lain yang memulai. Kitalah yang harus menjadi yang pertama meminta maaf dan menyapa meski menurut kita bukan kita yang salah. Karena nilai di sisi Allah lebih besar dari ego kita. Kaum muslimin senang pendengar yang berbahagia, karena Allah memuliakan orang yang mau memaafkan dan memperbaiki hubungan. Bahkan dalam Al-Quran Allah mengatakan, Allah menyebut orang-orang yang memaafkan sebagai orang yang dicintai Allah Subhanahu wa taala. Hadirin kaum muslimin sedang pendengar RRI yang berbahagia, untuk itu mari kita jaga dan pelihara persaudaraan ini, kita jaga silaturahmi ini agar keberkahan dari Allah turun saban hari kepada kita, sehingga apa yang kita nikmati, apa yang kita lakukan mendapatkan kebaikan dan mendapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian saya dapat kami sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya, pendengar RRI Padang, dimanapun Anda bisa menyimak siaran kami. Setelah sama-sama kita simak pembacaan FC Al-Quran dan juga bimbingan rohani untuk kesempatan petang hari ini. Dan pendengar kaum muslimin dan muslimat, selanjutnya tepat di pukul 18:29 menit waktu Indonesia Barat, saatnya kita perdengarkan kumandang azan tanda masuk waktu sholat maghrib untuk wilayah Kota Padang dan sekitarnya. Allahu

Sahabat, dari nasihat Hasan Basri yang mengajak kita untuk merenungi hal yang paling pantas untuk selalu kita cemaskan. Di antaranya adalah ibadah kita. Adakah ibadah kita selama ini cukup pantas untuk diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala? Ataukah jangan-jangan sholat yang begitu banyak kita kerjakan itu hanyalah gerakan tanpa makna? Dan ataukah puasa dan amal kita hanyalah penghias hasrat semata? Bukankah misi hidup manusia di dunia adalah beribadah pada Allah? Lalu apa gunanya jika semua ibadah kita tidak diterima oleh Allah? Selayaknya kita selalu meminta kepada Allah untuk memperbaiki ibadah kita dan terus menjaga niat kita hanya untuknya. Hal berikutnya yang harus dicemaskan adalah dosa-dosa kita. Sudah berapa banyak dosa yang kita lakukan selama kita hidup? Segala yang besar berasal dari yang kecil. Kadang kita tertipu oleh dosa-dosa kecil, merasa dosa kecil tidaklah terlalu besar dampaknya, padahal semua yang besar berasal dari yang kecil. Bagaimana jika ibadah kita yang pas-pasan senantiasa dikikis oleh dosa yang membesar? Semoga Allah senantiasa menjaga kita dari dosa kecil dan besar. Surga dan neraka adalah konsekuensi dan keniscayaan hidup manusia setelah hari perhitungan. Hanya ada dua tempat, itulah tempat kita kembali nanti. Sudahkah kita tahu betapa dahsyatnya siksa neraka? Dan sudahkah kita yakin akan kenikmatan surga? Sudahkah kita pantas memasuki surga? Dan sudahkah kita yakin bisa terhindar dari siksa neraka? Semoga tempat kembali kita adalah tempat terbaik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala.

Dalam ajaran Islam, bersedekah tidak harus dengan materi. Salah satu bentuk sedekah yang paling mudah adalah tersenyum. Senyum juga menjadi salah satu tanda rasa syukur. Dari Abu Dzar radhiyallahu anhu bersabda, "Senyummu di hadapan saudaramu adalah bernilai sedekah bagimu."

0: Hari ini milik Anda. Jika kamu berada di pagi hari, janganlah menunggu sore tiba. Hari inilah yang akan Anda jalani, bukan hari kemarin yang telah berlalu dengan segala kebaikan dan juga keburukan, dan juga bukan hari esok yang sebelumnya tentu datang. Hari yang saat itu mataharinya menyinari Anda dan siangnya menyapa Anda. Inilah hari Anda. Umur Anda mungkin tinggal hari ini. Maka anggaplah masa hidup Anda hanya hari ini, atau seakan-akan Anda dilahirkan hari ini dan akan mati hari ini juga. Dengan begitu, hidup Anda tidak akan tercabik-cabik di antara gumpalan keresahan, kesedihan dan duka masa lalu dengan bayangan masa depan yang penuh ketidakpastian dan seringkali menakutkan. Hari ini pula, sebaiknya Anda mencurahkan seluruh perhatian, kepedulian dan kerja keras. Dan pada hari inilah Anda harus bertekad mempersembahkan kualitas sholat yang paling khusyuk. Bacaan Al-Quran yang syarat tadabbur, zikir dengan sepenuh hati, keseimbangan dalam segala hal dan keindahan dalam akhlak, kerelaan dengan semua yang Allah berikan, perhatian terhadap keadaan sekitar, perhatian terhadap kesehatan jiwa dan raga, serta perbuatan baik terhadap sesama. Pada hari di mana Anda hidup saat inilah sebaiknya Anda membagi waktu dengan bijak. Jadikanlah setiap menitnya laksana ribuan tahun dan setiap detiknya laksana ratusan bulan. Tanamlah kebaikan sebanyak-banyaknya pada hari itu dan persembahkan sesuatu yang paling indah untuk hari itu. Beristighfarlah atas semua dosa, ingatlah selalu kepadanya, bersiap-siaplah untuk sebuah perjalanan menuju alam keabadian, dan nikmatilah hari ini dengan segala kesenangan dan kebahagiaan. Terimalah rezeki, istri, suami, anak-anak, tugas-tugas, rumah, ilmu dan jabatan Anda dengan penuh keridhaan.
1: Prompat RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

0: Pesona Padangan siswa SMA Negeri 1 Batu Sangkar Nadira Putri Cahyadi dipercaya menjadi pembawa baki Paskibraka tingkat Provinsi Sumatera Barat. Sebelumnya Gubernur Sumatera Barat telah mengukuhkan 5 pelampik putra-putri Tabayak di Sumbar dan kabar tugas mengibarkan sang merah putih dalam upacara peringatan hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia di Istana Gubernur. Gubernur Sumatera Barat Mayeldi Ansarullah menegaskan menjadi anggota pasukan Paskibraka, pasukan pengibar bendera pusaka, tidak sekedar menjalankan tugas dalam upacara kenegaraan, namun juga menjadi bagian dari proses pembentukan karakter generasi muda yang dipilih. Mayeldi menyampaikan sahabatnya 5 pelampik anggota Paskibraka telah dikukuhkan dan merupakan putra-putri Tabayak terpilih dari Kabupaten dan Kota Sumatera Barat dan akan mengemban tugas mengibarkan sang saka merah putih pada upacara peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia.
1: Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta pesona budaya Sumatera Barat hanya di Pro 4 RRI Padang.

0: aku jatuh. Ambil lagi gak ya? Tapi belum 5 menit. Sayang kan?
1: Hayo, ngaku deh. Pasti kita juga pernah kepikiran kan? Kalau belum 5 menit, makanan yang jatuh masih bebas kuman. Ternyata gak cuma orang Indonesia yang mikir begini loh. Orang-orang Barat juga punya pemikiran yang sama kayak kita. Bedanya kalau kita percaya aturan 5 menit, tapi orang Barat percaya aturan 5 detik. Tapi mau 5 menit kek, mau 5 detik kek, sebenarnya aman gak sih makan makanan yang udah jatuh? Menurut penelitian dari Paul Delson dari Clemson University, jangankan 5 detik, apalagi 5 menit, makanan yang udah jatuh akan terkena kuman seketika itu juga. Tapi menurut penelitian dari Aston University, Anthony Hilton membuktikan bahwa jumlah kuman yang menempel pada makanan yang jatuh baru akan bertambah setelah 5 detik. Bisa dibayangin dong, ketika nggak segera diambil, ada berapa banyak jumlah kuman yang akan nempel. Belum lagi kalau permukaan lantainya basah atau lembab. Mendingan diikhlasin aja deh.

Saat ini, tren mencari pakaian bekas atau yang biasa kita kenal dengan istilah thrifting sedang populer di kalangan anak muda. Menurut Urban Dictionary, thrifting merupakan suatu kegiatan berburu dan membeli produk barang bekas yang masih layak pakai pada thrift shop atau toko barang bekas. Namun, tahukah kamu bahwa memakai pakaian bekas dapat menimbulkan dampak buruk bagi kesehatan, terutama pada kesehatan kulit? Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan di Balai Pengujian Mutu Barang, beberapa sampel pakaian bekas yang diuji mengandung jamur kapang. Dilansir dalam laman aligizi.id, jamur benang atau disebut dengan kapang merupakan golongan fungsi berfilamen yang berupa hifa dan dinamakan dengan miselium. Jamur ini biasanya tumbuh pada permukaan makanan yang sudah basi atau terlalu lama tidak diolah dan juga biasa tumbuh pada pakaian-pakaian bekas. Jamur kapang yang terdapat pada pakaian bekas disebabkan oleh udara yang lembab dan kurangnya aliran udara. Jamur ini memiliki ciri-ciri berwarna putih atau terkadang berwarna hitam kehijauan dan beraroma khas seperti bau apak atau bau tanah. Selain itu, terkadang ada beberapa jamur yang ketika disentuh memiliki tekstur berlendir yang terasa pada telapak tangan. Keberadaan jamur kapang ini biasanya berada di permukaan pakaian dan bisa dilihat dengan mata telanjang. Beberapa penyakit yang muncul akibat paparan jamur kapang ini antara lain seperti gatal-gatal dan reaksi alergi pada kulit, efek beracun iritasi, hingga infeksi karena pakaian tersebut melekat langsung pada tubuh. Jamur kapang bisa beracun dan tentunya berbahaya bagi kesehatan. Bahkan, jamur ini tidak akan hilang walaupun pakaian tersebut sudah direndam dengan air panas dan dicuci berkali-kali.

Tahukah kamu, sebelum menjadi tempat wisata seperti saat ini, Tapak Padri adalah pelabuhan pertama yang ada di Bengkulu? Sebuah situs bersejarah yang mencerminkan perjalanan panjang Provinsi Bengkulu. Mengukir jejaknya sejak dibangun pada tahun 1807 oleh pemerintah Inggris di bawah kepemimpinan Gubernur Jenderal Thomas Stamford Raffles. Pelabuhan Tapak Padri terletak dengan anggun di pesisir pantai Teluk Bayur, sekitar 100 meter dari Benteng Marlborough. Sebuah peninggalan bersejarah yang mencerminkan kehadiran Inggris di Bengkulu. Benteng Marlborough yang melindungi pelabuhan menjadi saksi bisu dari berbagai peristiwa sejarah yang melibatkan pemerintahan Inggris dan perkembangan perdagangan di wilayah Bengkulu. Pelabuhan Tapak Padri, selain menjadi pusat perdagangan, pelabuhan ini juga berperan sebagai basis pemerintahan Inggris di wilayah Bengkulu. Selama abad ke-19, pelabuhan ini menjadi tempat pendaratan para misionaris Inggris yang aktif menyebarkan agama Kristen di Bengkulu. Pada tahun 1819, dalam perubahan dinamika politik waktu itu, Bengkulu diserahkan dari tangan Inggris kepada Belanda. Meskipun demikian, Belanda melanjutkan penggunaan pelabuhan Tapak Padri untuk mendukung aktivitas perdagangan dan pemerintahan di wilayah Bengkulu. Namun, seiring berjalannya waktu, kondisi pelabuhan mengalami penurunan. Pada tahun 1978, pelabuhan Tapak Padri ditutup karena kondisinya yang sudah tidak layak. Meskipun telah tutup, pelabuhan ini terus hidup dalam ingatan masyarakat sebagai saksi bisu dari berbagai peristiwa sejarah di Bengkulu.

Dari mana gelora itu muncul jika bukan dari bumi Nusantara yang membentang, membelah Katulistiwa? Tanah surga kata orang, tanah air yang terpatri, dengan segala ragamnya bertumbuh menjadi sebuah negara. Semakin lama semakin maju peradabannya, namun yang muda semakin sibuk dengan dunianya. Nasihat pejuang hanya jadi bacaan buku sejarah, hanya jadi pelengkap pada hari-hari besar, tapi tidak diresapi dan dibiarkan menjadi sepah. Berkuar-kuar di media sosial tanpa aksi nyata, padahal Bung Karno hanya meminta 10 anak muda untuk mencabut Semeru dari akarnya. Hari ini kita punya lebih dari 10, 100 kali lipat, maka seharusnya Ibu Pertiwi sudah menembus langit berbintang, tempat mimpi-mimpi dijatuhkan. Dunia semakin paralel dengan perkembangannya, namun tidak sedikit yang menembusnya dengan tidak berbatas yang pantas. Yang muda yang berkarya, begitulah perjuangan hari ini katanya. Namun tetaplah menapak, tanah ibu butuh selalu disentuh sebelum ia jatuh.

from PRRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat. Dusana pandangan. Berikutnya kita ke informasi pesona etnis Nusantara, dan yang Ceko adalah salah satu tradisi yang berasal dari Kalimantan Barat, namanya robok-robok. Jadi robok-robok adalah salah satu tradisi budaya khas masyarakat Melayu di Kalimantan Barat, khususnya di Kabupaten Mempawah. Tujuan dan maknanya digelar sebagai bentuk rasa syukur, suate rasaki, serata doa keselamatan untuk memohon perlindungan Allah Subhanahu wa taala supaya terhindar dari segala bencana, wabah dan malapetaka. Istilahnya tradisi tolak bala, baik itu dosa pandangan. Kemudian untuk waktu pelaksanaan dilaksanakan secara rutin setiap tahun pada hari Rabu terakhir di bulan Safar kalender Hijriah. Tentang proses tradisinya, yakni makan basamo, masyarakat berkumpul di Tampek Tabuka sarupo di Tapilawi, bantaran sungai, lapangan, membawa tampek bekal berisi aneka makanan. Kemudian hidangan khas yang wajib adalah ketan atau pulu tujuh warna sarato kue-kue tradisional lainnya. Kemudian diadakan doa bersama, ritual diawali juga pembacaan doa tolak bala dan dipimpin tokoh agama atau pemangku adat. Atau dari kerabat kesultanan Amantubillah Memwapa. Dan sebelum menyantap makanan bersama, jadi berdoa bersama terlebih dulu. Kemudian untuk status budayanya, tradisi robok-robok ala ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda Indonesia. Oke, itu sana pandangan. Berikut kita jelang waktu sholat Isya untuk wilayah Kota Padang dan sekitarnya untuk kesempatan malam hari ini kok.

Setiap manusia pasti mempunyai masalah. Seringkali kita dihadapkan dengan ujian hidup. Ada yang begitu berat untuk dihadapi, ada yang begitu ringan untuk diselesaikan. Tapi satu hal yang perlu kita sadari, semua orang pasti mendapatkan ujian. Semua orang menghadapi masalahnya masing-masing. Yang membedakan antara satu dengan yang lain adalah seberapa cerdas kita menyikapinya, seberapa siap kita menghadapinya, dan seberapa cantik kita menyelesaikannya. Mari kita renungi isyarat dari Allah berikut ini. Apakah kamu mengira kamu akan masuk surga? Padahal belum datang kepadamu sebagaimana orang-orang terdahulu sebelum kamu. Mereka ditimpa oleh malapetaka dan kesengsaraan, serta digoncangkan sehingga berkatanya Rasul dan orang-orang beriman bersamanya. Bilakah datangnya pertolongan Allah? Ingatlah, sesungguhnya pertolongan Allah amat dekat. Nah, mari kita kuatkan keyakinan kita terhadap pertolongan Allah. Dan dengan izinnya, pancaran cahaya akan membantu kita menjalani semua ujian dengan berkah, hingga semua masalah dapat berakhir dengan indah. Mari kembali kita renungi ayat cinta darinya berikut ini. Kami tiada membebani seseorang melainkan menurut kesanggupannya, dan pada sisi kami ada sebuah kitab yang membicarakan kebenaran, dan mereka tidak dianiaya. Karena sesungguhnya beserta kesulitan itu ada kemudahan. Sesungguhnya beserta kesulitan itu ada kemudahan. Barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya dia akan mengadakan baginya jalan keluar dan memberinya rizki dari arah yang tiada disangka-sangkanya. Dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkannya. Tidakkah kita lihat pertolongan Allah yang dijanjikan Allah?

wanita salehah adalah sebaik-baik keindahan. Menatapnya menyejukkan kalbu. Mendengarkan suaranya menghanyutkan batin. Ditinggalkan menambah keyakinan. Wanita salehah adalah bidadari surga yang hadir di dunia. Wanita salehah adalah ibu dari anak-anak yang mulia. Wanita salehah adalah istri yang meneguhkan jihad suami. Wanita salehah penebar rahmat bagi rumah tangga, cahaya dunia dan akhirat.

0: Ibu berangkat haji dengan bapakmu, Yuni. Tapi bapakmu terlebih dahulu sudah dipanggil Allah.
1: Alhamdulillah ya, akhirnya sampai juga kita ke tanah suci ni, ke Baitullah ni ya. Ya Allah.
2: Ya Rabbi.
3: Radio Republik Indonesia, Radio Televisi Malaysia dan Radio Televisi Brunei mempersembahkan drama Tiga Serumpun berjudul Kulamar Engkau di Depan Ka'bah, naskah karya Estu Irena.

0: Ayah.
1: Ya Ramli,
0: tahun ni ayah, ayah akan berangkat ke Mekah untuk tunaikan haji. Tapi itulah, patutnya ayah kena pergi dengan mama kan. Tapi mama dah pergi tinggalkan kita semua. Jadi Ramli akan gantikan tempat mama untuk teman ayah tunaikan haji tahun ni.
1: Jadi kamu akan teman ayah ke tanah suci?

0: Tapi tempat kerja kamu macam mana, Ramli?
1: Eh, tak apa. Yang tu Ramli aturkan semua. Lagipun boleh, Ramli akan minta cuti untuk tunaikan haji.
0: Alhamdulillah, Ramli. Tak apalah, di tempat kerja kamu tu kamu uruskanlah. Yang penting diizinkan untuk ke tanah suci tu.
1: InsyaAllah ya, nanti semua Ramli aturkan dan semua dipermudahkan lah. Kita doakan.
0: Alhamdulillah, Ramli. Lega hati ayah mendengarnya.

0: seharusnya ibu berangkat haji dengan bapakmu, Yuni. Tapi bapakmu terlebih dahulu sudah dipanggil Allah.
1: Ibu, ibu harus mengikhlaskan kepergian bapak. Semua itu sudah takdir dari Allah. Ibu jangan khawatir ya. Yuni akan menemani ibu berangkat ke Baitullah. Ibu jangan sedih ya, Bu.
0: Iya, Yuni. Ibu berusaha untuk kuat menjalaninya tanpa bapak, Bunda.
1: Harus. Ibu harus kuat. Kita harus doakan bapak untuk mendapatkan

0: baik di sisi Allah. Nanti ketika kita menunaikan ibadah haji, Bapak, kita badalkan haji juga, Bu.
1: Iya, Nak.

0: akhirnya sampai juga kita ke tanah suci ni, ke Baitullah ni. Ya Allah.
1: Ya Rabbi, akhirnya ayah sampai juga ke tanah suci ni Rabbi. Dapat ayah lihat Kaabah depan mata ni Rabbi. Selalu kita dapat lihat depan kaca TV, tapi ni Rabbi depan mata kita Kaabah yang indah dan megah ni Rabbi.
0: Ya. Alhamdulillah, rombongan kita pun dah sampai ya. Jom kita tawaf ya.
1: Ya Rabbi, mari kita sama-sama Rabbi.
0: Jom.

0: Ibu, kalau ibu pusing sekali nak. Kenapa bu? Kok tiba-tiba sekali? Kita lagi sakit ibu. Ibu kecapean kali ya. Kita duduk di tepi sana ya bu ya. Ayo bu, kita kesana bu.
1: Kenapa nih? Ibunya kenapa nih?
0: Ini bang, ibu saya tiba-tiba kepalanya pusing.
1: Ini tak apa, tenang dulu biar abang bawa dukung ibu pergi ke tepi lah. Ibu, jom saya bantulah. Saya bangkat ke tepi ya, boleh?
2: Nak boleh.
1: Perlahan.
0: Terima kasih abang ya.
1: Sama-sama, tak apa, tenang dulu. Untuk sementara ni, ibu dengan adik, ibu duduk dululah. Saya nak selesaikan sa'i saya dulu. Nanti dah selesai semua, saya hantar adik ni dengan ibu balik ke hotel sebenarnya. Tapi tenang, duduk di sini dulu.
0: Terima kasih ya nak ya. Terima kasih ya abang, berkat bantuan abang.
1: Tak apa, sama-sama. Tapi sebelum tu ni, boleh tak abang tahu nama adik ni siapa ni?
0: Saya Yuni bang. Saya dari Indonesia.
1: Okay.
0: Saya menemani ibu untuk berhaji menggantikan bapak yang sudah meninggal dunia.
1: Oh, samalah nasib kita ni. Tapi sebelum tu, abang Ramli. Panggil dia Ramli, abang Ramli lah. Abang dari Malaysia. Abang pun datang ke Mekah ni nak tunaikan haji dengan ayah abang. Patutnya abang, ayah abang ikut dengan mama. Tapi mama dah meninggal, jadi abang lah yang teman kan.
0: Oh begitu.
1: Kalau macam tu tak apa, abang lanjut dulu, abang sambung sa'i dulu. Nanti lepas selesai semua, abang datang sini balik, jumpa dengan Dek Yuni ya tadi. Yuni dengan ibu untuk bawa balik ke hotel.
0: Sekali lagi terima kasih ya abang atas bantuannya.
1: Tak apa, sama-sama Dek. Abang jalan dulu . Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
3: Wajah karam, wajah Jawa.

0: Yafa, Ramli.
1: Ya Allah, tak sangka betul ya. Dekat tanah suci ni, dekat Mekah ni juga kita dapat jumpa ni. Ya, ni kenalkan. Ni kawan Ramli. Akam nama dia. Dia ni orang Brunei.
0: Assalamualaikum pakcik.
2: Waalaikumsalam. Senang dapat bertemu dengan kawannya Ramli ni. Ni namanya siapa ya?
1: Akam. Namanya Akam. Masa dekat kolej dulu, teman sekuliah, kawan satu kelas.
2: Ya, ya, ya. Senang dapat jumpa dengan anak Akam ni.
0: Alhamdulillah. Dia aku pun senang juga berjumpa sama kita dan Ramli ni sini pakcik. Baru ingat. Ramli, ni kenalkan. Ini biniku. Namanya Salmi.
1: Assalamualaikum Kak Salmi.
3: Waalaikumsalam Bang Ramli. Alhamdulillah dapat jumpa abang sama pakcik di sini.
0: Batah tadi dah jumpa tu. Dewa, berapa orang sudah anakmu Ramli?
1: Kau ni kau gurau pula. Jangan katakan anak kau. Aku ni kahwin pun belum. Isteri pun tak ada lagi.
0: Benar kejun ni. Tak apalah. Ramli, aku doakan mudah-mudahan kau akan jumpa jodoh.
2: Syukurlah.
3: Mudah-mudahan abang akan sempat jodoh. Dan kami doakan abang dapat jodoh di Makkah ni.
0: Benar tu.
1: Amin. Terima kasihlah. Sama-sama doakan.

0: Bu. Kenapa, Bu? Kenapa air-air ini badan Ibu sering lemas, Nak? Kepala Ibu juga sering pusing.
1: Ibu harus makan yang banyak, Bu. Air-air ini Ibu makannya sedikit banget. Makanya badan Ibu jadi lemas.
0: Apa iya, Yayun? Ibu kali ini kayaknya gak bisa ikut kamu tawaf. Ibu gak kuat, Nak. Badan Ibu lemas semua.
1: Gak apa-apa kok, Bu. Ibu istirahat aja ya. Yang penting kan Ibu udah melaksanakan semua syarat yang wajib. Ibu sudah haji. Kalau ini hanya tawaf sunnah, Bu. Yuni akan doakan Ibu di tempat-tempat yang mustajab supaya Ibu sehat, ya?
0: Iya, Nak. Doakan Ibu, ya.

0: Eh, Dek Yuni.
1: Eh, Bang Ramli. Assalamualaikum, Bang.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi. Eh, Yuni sorang-sorang je. Mana ibu? Ibu tak ikut?
1: Ibu masih kurang sehat, Bang. Badannya lemes katanya.
0: Oh, tak apalah kalau macam tu kan. Bagilah ibu rehat dulu. Dan kita pun dah selesai tunaikan haji semua. Mm-mm. Yang ni kita nak tambah ni tawaf sunnah kan. Bolehlah kita buat. Kebetulan ayah abang pun hari ni rehat. Katanya penat kan. Dah wukuf, dah lempar jamrah hari tu. Penat dia nak rehat ke hotel.
1: Iya ya bang. Mungkin karena orang tua kita sudah usia lanjut. Mm-mm. Jadi fisiknya agak lemah.
0: Itulah. Kalau macam tu, jom kita tawaf dulu. Abang teman you ni, jom sama-sama.
1: Ayo bang. Tapi bang, karena kita bukan muhrim, jadi kita harus berjauhan.
0: Minta maaf. You ni belum ada suami? Belum kahwin?
1: Belum bang. Belum ketemu jodohnya.
0: Sama lah. InsyaAllah kita doakan ada jodohnya tu nanti kan. Abang pun sendiri juga belum kahwin lagi, belum jodoh lagi. Jadi sama-samalah kita ni masih sendiri orang kata.
1: Iya bang.

0: Alhamdulillah, ya Allah. Dapat juga aku cium Kaabah tadi. Ya Allah, akhirnya aku bisa mencium Kaabah. Terima kasih, ya Allah.
1: Ya Allah, kenapa jantung aku ni berdebar-debar? Dia nampak adik Yuni tadi. Macam aku dah jatuh hati pula pada dia. Dia ke jodoh aku?
2: Kenapa jantungku berdebar-debar ya melihat Bang Ramli? Ada apa ini? Kok ada yang berbeda saat menatap wajah Bang Ramli?
1: Dek Yuni?
2: Iya, Bang Ramli.
1: Sudi tak?
2: Sudi? Sudi apa, Bang?
1: Sudi tak Yuni untuk jadi isteri abang?
2: Hah? Gimana, Bang? Maaf, Yuni enggak paham.
1: Betul, Yuni. Abang nak melamar Yuni untuk jadi isteri abang.
2: Apa? Abang ingin melamar Yuni? Abang yakin memilih Yuni jadi isteri abang?
1: Ya, Yuni. InsyaAllah abang yakin. Di depan Kaabah ni, Allah dah memberi petunjuk pada abang. Dan kalau itulah yang diberikan, Yuni adalah jodoh. Abang percaya benda tu, Yuni.
2: InsyaAllah. Yuni pun sebenarnya merasakan hal yang sama, Bang.
1: Jadi Yuni bersedih nak jadi isteri abang?
2: Iya, Bang. Yuni bersedia menjadi isteri abang.
1: Ya Allah, alhamdulillah. Terima kasih, ya Allah. Kau pertemukan aku dengan jodohku di tempat sucimu ini, ya Allah. Di depan Kaabah ini, alhamdulillah.

0: Kalau begitu, Ramli, akad nikah sajalah dekat kota Mekah ni, di hadapan Kaabah ni, Ramli.
1: Tapi ya, siapa pula jadi wali si Yuni tu nanti?
0: Tak mengapa, pakai wali hakim je. Kita akad nikah dulu, itu yang paling penting. Nanti bila sampai balik ke Malaysia, kita daftar pernikahan kamu ni nanti. Bukannya apa, nikah di Mekah ni kamu halal dengan Yuni. Jadi senanglah kamu nanti. Ni kawan kamu dari Brunei tu, itu pun boleh jadi saksi kamu nanti.
1: Si Akam ya?
0: Ya, ya
1: juga nanti. Ramli cuba telefon Akam, nak minta dia tolong jadi saksi pernikahan depan Baitullah nanti.
0: Alhamdulillah Ramli, ayah doakan semuanya dipermudahkan, insyaAllah.

0: Alhamdulillah, akhirnya jumpa jodoh Muharram ni.
1: Alhamdulillah Kam, Allah dah temukan aku dengan you ni, di tempat suci ni, ya Allah. Tapi Kam, aku nak minta tolong, boleh tak kau jadi saksi pernikahan aku nanti?
0: Boleh. Apa pula anda boleh? InsyaAllah boleh. Benar juga. Bukan bah, calon bini mu ni orang mana kan Ramli? Orang Malaysia kah? Atau orang Brunei macam aku?
1: Semua salah jawapan kau tu kau.
0: Salah. Jadinya orang mana?
1: Okey, aku bagi tahu kau kau. Orang Indonesia.
0: Hah? Orang Indonesia?
1: Ya.
0: Alhamdulillah. Dapat. Ramli, masih negara serumpun tu. Alhamdulillah. Kau ditemukan jodoh oleh Allah depan Kaabah. Semoga kamu sudah menikah nanti jadi keluarga sakinah, mawadah, warahmah.
1: Amin. Amin ya
0: Rabbal Alamin.

0: Assalamualaikum bapak-bapak, ibu-ibu.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Sepertinya akad nikah sudah bisa kita laksanakan. Calon pengantin pria Nak Ramli dari Malaysia dan calon pengantin wanita Nak Yuni dari Indonesia serta saksi Nak Ahkam dari Brunei sudah hadir semuanya. Ini suatu peristiwa yang luar biasa, menikah di depan Ka'bah yang dihadiri oleh tiga negara serumpun. Bagaimana Nak Ramli, sudah siap?
2: InsyaAllah, saya siap Pak Ustaz.
0: Baik, kita mulai ya. Wahai Ramli bin Abdullah.
2: Saya
0: nikahkan Yuni binti Almarhum Ibrahim dengan mas kawin seperangkat alat solat dibayar tunai.
2: Saya terima nikahnya Yuni binti Almarhum Ibrahim dengan mas kawin seperangkat alat solat dibayar tunai.
0: Bagaimana sah? Selamat kepada Ramli dan Yuni sudah menjadi sepasang suami istri. Semoga sakinah, mawadah, warohmah. Amin.
3: Tahniah Ramli, tahniah.
4: Terima kasih. Alhamdulillah, akad nikah berjalan lancar. Ibu, terima kasih ya Bu, sudah merestui pernikahan Yuni dan Bang Ramli. Iya Nak, Ibu bahagia sudah dapat melaksanakan pernikahanmu bersamaan dengan Hari Raya Idul Adha ini Nak.

0: baju ni.
1: Ya, Bu. Ibu.
0: Rasanya. Ibu. Udah gak kuat lagi, nak. Untuk pulang ke tanah air.
1: Ibu. Ibu jangan berkata seperti itu. Ibu harus pulang bersama Yuni ke Indonesia, Bu.
0: Yuni, sekarang sudah tenang, nak. Kamu sudah menikah dengan laki-laki yang sangat baik, bijaksana dan penyayang. Ibu sangat bahagia, nak. Ramli.
2: Iya, Bu.
0: Ibu sudah gak kuat lagi, Ramli.
2: Iya, Bu.
0: Ibu titipkan Yuni kepadamu, ya, nak. Ibu percayakan anak ibu satu-satunya ini kepadamu, Ramli.
2: Insya Allah, Bu. Sebagai seorang suami, saya akan tunaikan kewajiban saya untuk menjaga dan menyayangi Yuni, Bu. Insyaallah, Bu.
0: Alhamdulillah. Kini ibu bisa pergi dengan tenang.
1: Ibu, jangan tinggalin Yuni, Bu. Bangun, Bu, bangun. Ibu.
2: Sabar, Yuni.
1: Ibu.
2: Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ibu dah tak ada, Yuni. Ibu dah meninggal. Alhamdulillah, dalam keadaan khusnul khotimah. Ibu dah selesaikan ibadah hajinya ini.
1: Apa? Ibu gak bisa lagi ikut kita pulang, Pa. Ibu akan dimakamkan di sini. Yuni gak bisa ketemu ibu lagi, Pa.
2: Sabar, sayang. Sabar. Ibu memang kita akan kebumikan di sini. Yuni kena ikhlaskan pemergian ibu ini. Sabar. Istifa. Sekarang abang akan selalu ada di samping Yuni, ya. Ingat tu. Alhamdulillah, ibu dah saksikan ikatan suci kita berdua ni.
1: Ya, abang. Yuni percaya ketulusan cinta abang pada Yuni.
2: Allah, doakan sama-sama. Semoga ibu ditempatkan di syurga Firdaus yang indah.

0: Demikian tadi berakhirnya drama Tiga Serumpun yang dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia, Radio Televisi Malaysia, dan Radio Televisi Brunei berjudul Kulamar Engkau di Depan Ka'bah, dan telah diperankan oleh Nazri Fahmi sebagai Ayah, QM sebagai Ramli, Aisyah Jali Idris sebagai Yuni, Ibu Yoyoh diperankan oleh Dewi Agustina, Ahkam diperankan oleh Neldi, Salmi diperankan oleh Dayangku Rahma, dan Sahru sebagai Ustadz. Teknik dan montase Berlian Herlambang, naskah dan sutradara Estu Irena.
1: Pro 4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

Program PRRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat. Sana pandangnya kini pukul 20:43 ini waktu Indonesia Barat. Dan selamat malam untuk Nusana Pandanga yang masih setia di 92,4 MHz. Kini kita ke informasi dari rri.co.id, ikut tentang fenomena kesepian di era digital. Nah, sia yang kini kau sedang kesepian Nusana Pandanga, kau wajib pandanga kau yo. Tapi kok hubungannya jo teknologi komunikasi. Jadi kemajuan teknologi komunikasi canggih ternyata tidak selalu mampu menghapus rasa sepi yang menghinggapi banyak masyarakat modern saat kini kok. Banyak individu justru merasa sangat terasing meski selalu terhubung secara digital melalui berbagai platform media sosial modern. Menurut Psikologi Today, fenomenaku menunjukkan bahasanya interaksi maya tidak dapat menggantikan kehangatan hubungan antar manusia secara tatap muka atau secara langsung ya antar manusia. Notifikasi layar telepon pintar yang muncul melimpah acok kali hanya magia ilusi kebersamaan semu tanpa makna yang mendalam. Jadi penelitian psikologi terbaru mengungkapkan bahwasanya tingkat kesepian kronis meningkat tajam khususnya pada generasi muda produktif masa kini. Kebiasaan membandingkan kehidupan pribadi jo unggahan ideal orang lain di internet menjadi pemicu utama munculnya rasa kecemasan sosial. Komunikasi tatap muka langsung kini kok semakin bergeser menjadi sekedar pertukaran pesan singkat yang sangat minim kehangatan emosional. Akibatnya banyak orang yang kehilangan yang namanya keahlian bersosialisasi secara nyata ketika berhadapan langsung dengan lingkungan sekitar di kehidupan mereka seorang. Kondisi kesepian yang dibiarkan tari balanjui akan berpotensi menurunkan kesehatan mental serta mengganggu kebugaran fisik secara sangat signifikan. Oke, jadi memang kalau selalu bergantung kepada handphone untuk hal apapun dasar pandangan, maka itu akan tidak sangat baik untuk kondisi psikologis kita. Oke, kita ke lagu yang berikutnya dulu. Tetap bersama Program PRRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

Indonesia, negeri yang kaya budaya dan adat istiadat yang unik dan menarik. Setiap suku yang ada di Indonesia memiliki keunikan budaya yang berbeda-beda. Keanekaragaman budaya dan adat istiadat ini membuat Indonesia semakin terkenal di mata dunia. 7 warisan budaya Indonesia yang mendunia. Wayang kulit diakui UNESCO pada tanggal 7 November 2003. Berasal dari Jawa Timur dan berkembang hingga Jawa Tengah. Keris adalah senjata golongan belati yang banyak diperoleh di Indonesia. Bentuknya khas, pada tahun 2005 UNESCO mendaftarkan keris sebagai salah satu budaya Indonesia yang harus dilestarikan. Ada lagi batik. Konon, batik sudah ada sebelum masa penjajahan. Tidak heran, semua orang mengenal batik. Zaman sekarang, batik sering dikombinasikan dengan model baju modern. UNESCO telah menetapkan batik menjadi salah satu budaya Indonesia sejak 2 Oktober 2009. Tanggal tersebut sampai sekarang dijadikan sebagai Hari Batik Nasional. Tari Saman telah ada sejak 700 tahun yang lalu. Ketika para ulama ingin menyebarkan agama Islam melalui pesan moral, keunikannya terlihat dari gerakan saman yang kompak, perkasa, cepat, dan agresif. 2011 UNESCO menetapkan tarian saman sebagai warisan budaya Indonesia. Angklung, alat musik tradisional Jawa Barat yang juga menarik perhatian dunia, diakui UNESCO pada tahun 2010. Gamelan adalah salah satu alat musik tradisional Indonesia. Nama gamelan berasal dari bahasa Jawa yang artinya benda dipukul atau ditabuh. Alat musik ini cukup populer dan telah diakui UNESCO sejak tahun 2014. Noken, tas asli produksi wanita Papua yang menjadi simbol kedewasaan dan kesiapan wanita untuk menikah. Pemerintah Indonesia mengajukan tas noken ke UNESCO dan akhirnya diakui sebagai warisan budaya Indonesia pada 4 Desember 2020.

Benteng van der Capellen adalah benteng peninggalan Belanda yang berdiri di Batu Sangkar, Sumatera Barat. Fort van der Capellen juga nama lama dari Batu Sangkar. Nama Benteng van der Capellen diambil dari nama seorang jenderal Belanda, yaitu Godard Alexander Gerard Philip Baron van der Capellen. Benteng van der Capellen merupakan salah satu peninggalan benda cagar budaya di Batu Sangkar, Kabupaten Tanah Datar. Situs dan bangunan benteng tersebut memiliki perjalanan sejarah yang panjang. Keberadaan Benteng van der Capellen tidak terlepas dari peristiwa peperangan antara kaum adat melawan kaum agama yang terjadi sekitar tahun 1821. Hal ini terjadi karena adanya pertentangan kaum agama yang dipelopori oleh 3 orang haji yang baru kembali dari Mekah dan ingin melakukan pemurnian ajaran agama Islam. Di masa awal kemerdekaan Indonesia, bangunan Benteng van der Capellen digunakan sebagai markas dari Tentara Keamanan Rakyat. Benteng ini pernah dikuasai oleh pendukung pemerintah revolusioner Republik Indonesia pada tahun 1958. Namun kemudian berhasil direbut kembali oleh tentara setelah pemerintah Indonesia memberlakukan operasi militer. Lalu di tahun 2000, benteng ini digunakan sebagai Mapolres Tanah Datar. Saat ini dimanfaatkan sebagai kantor dinas pariwisata Kabupaten Tanah.

pesona alamnya yang elok, kelezatan kuliner khas Sumatera Barat sudah diakui hingga kancah internasional. Mulai dari makanan berat hingga cemilannya membuat ketagihan. Bahan olahan yang digunakan untuk aneka sajian pun variatif. Misalnya saja, jengkol dimasak menjadi kaliojariang yang merupakan makanan khas dari ranah Minang. Sesuai namanya, jariang merupakan bahan utama dari olahan masakan kaliojariang. Sedangkan kalio merujuk pada jenis gulai yang agak kental atau seperti memasak rendang namun tidak dimasak hingga kering. Dengan kata lain, kalio merupakan rendang setengah jadi. Jengkol yang dimasak untuk kaliojariang umumnya terdiri atas dua pilihan, yaitu jengkol muda dan jengkol tua. Ternyata, kedua jenis jengkol ini berpengaruh terhadap cita rasa masakan kelak. Adalah jengkol yang lebih tua yang digadang-gadangkan menyuguhkan cita rasa yang lebih lezat. Memiliki cita rasa pedas dengan bumbu khas kuliner Minang yang kaya rempah. Proses memasak kaliojariang pun terbilang praktis. Mulanya, jengkol yang sudah dikupas direbus terlebih dahulu hingga empuk. Lalu, bumbu-bumbu dimasukkan ke dalam santan yang tengah dididihkan. Kemudian, dimasukkan jengkol. Mulanya, jengkol yang sudah dikupas direbus terlebih dahulu hingga empuk. Lalu, bumbu-bumbu dimasukkan ke dalam santan yang tengah dididihkan. Kemudian, dimasukkan jengkol. Dan dimasak hingga kuah gulai yang bertekstur ala kalio didapatkan.

0: Pro Ampere dari Padang, suara budaya Sumatera Barat. Nusana Padang. Oke, kini kok pukul 21 lebih ya, 2 menit waktu Indonesia Barat. Dan kini kita adu di Salam Bajawe Pro Ampere dari Padang. Kita tarima dulu di 812-1 Ampe. Nusana Padang dan Beko Juo di tarima di 08-66-092-0. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Halo Mbak Yul.
1: Halo One.
0: Apa kabar Mbak Yul, sehat?
1: Kabar baik dan sehat. One, Mbak Agaba, lagi sehat pulo.
0: Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sedang mangga Mbak Yul kok?
1: Sedang menelepon
0: kok. Halo Mamam.
1: Oh, kalau makan malam enggak ada lagi.
0: Jam berapa terakhir?
1: Jam berapa tadi? Jam 5 lewat.
0: Jam 5 lewat. Jadi malam tinggal istirahat, Mbak.
1: Tidak ada makan apa-apa lagi.
0: Betul.
1: Buah pun tidak ada.
0: Iya, kalau udah biasa mah aman ya. Jadi enggak ada terasa lapar Mbak Yul dong?
1: Enggak.
0: Sampai kalau lalu jam berapa tuh Mbak Yul?
1: Yo, kadang-kadang habis sisa, kadang-kadang dia mendengar radio kok, kadang-kadang enggak tahu si radio tuh matinya.
0: Iya. Radio saya nan mendengar awak Lena, nak awak dengar radio.
1: Maksudnya melaluan mungkin.
0: Iya betul. Oke lah, yang penting sehat nak.
1: Alhamdulillah.
0: Apa lagu Mbak Yul kok?
1: Mangga merantiang baduri.
0: Wis, babayu mah.
1: Iya, pantang masukan kalau salah dia bici ya.
0: Mangga merantiang baduri.
1: Dari Roje Firdaus.
0: Mangga merantiang, tunggu lo. Salam untuk siapa Yun?
1: Adone.
0: Yang mangganggam adonyo, mangganggam dalam rasian, mangganggam aso. Menganggam baru, menganggam janji.
1: Dari Yomiche,
0: dari siapa Mbak Yul?
1: Roje Firdaus.
0: Nggak ada dong Mbak Yul.
1: Menganggam rantiang baduri.
0: Nah ada yang menganggam itu, yang menganggam dalam rahasian, menganggam aso. Menganggam rahasian dulu tuh dari ayah Cik Fauzana.
1: Enggaknya masuk aduk nih, dapat ke Cione lah ya tuh Tang.
0: Kece Ice.
1: Ayo Kak Mice Tang. Masukan. Le do Mice celai celo. Abia la bisu selain insyaallah kalau le dapat masuk bergabung.
0: Mungkin alun taklik an le dong mungkin dah.
1: Mangga merantiang baduri Roje Firdaus.
0: Iyo nak ada dah. Mangga sih ko mangga raso. Mangga janji. Mangga yang lain.
1: Roje Firdaus apa yang adone?
0: Dari siapa?
1: Roje Firdaus.
0: Roje
1: Firdaus.
0: Roje.
1: Iya.
0: Roje Firdaus. Pado tatungkui biata ereng batamba cabia.
1: Sudah tu. Batamba cabia itu lagu Pak Buyang Tapai.
0: Iya. Tu Nio Cintonannya tu. Urang tak tolong awak cabiak di dalam, jan ditanyo tapi diraso, jan basahi pelaminan. Nah itunya, iyo nak ada menganggam doh.
1: Oh, menyemasuk ni micin.

0: Nggak terkenal deh Mice, nggak terkenal.
1: Atang bergabung sama Mice betang.
0: Mungkin rencana nyuasuannya sudah tuh kan, itu lupa.
1: Ada ya.
0: Boleh tuh Mbak Yu.
1: Baru lang seso salah dari Vicky Koga.
0: Vicky Koga baru lang seso, oke. Okay. Salam Mbak Yu untuk
1: saya. Salam untuk Oni sekeluarga, semoga selalu panjang umur dan bertambah rezeki.
0: Amin, terima kasih.
1: Salam untuk Ustaz Mudo, kok tak mau lupa loh Ustaz Mudo kok ditaruh
0: kok. Enggak bisa lupa tuh. Iyo,
1: sesekali siaran Mbak Anyo.
0: Eh, hey, rencana yo mah. Tanggal 11 September bisa kok.
1: Siaran yang balik yang lama-lama tuh.
0: Iyo, khusus untuk menyambut hari radio kan, hari ulang tahun RRI.
1: Apa anda ada acara oleh nih di radio tuh, jalan santai.
0: Ah, maklum lah.
1: Biasa ya, jalan santai tuh.
0: Iyo, dulu iyo acok jalan santai. Aduh Kim bagai nak.
1: Iyo.
0: Iyo, mungkin dek.
1: Lado kok Japri nih.
0: Jadi aman tuh.
1: Meriah lu Aste.
0: Kita agak tahu di radio itu.
1: Iya. Ado biasanya ado apa kai? Donor.
0: Iya. Donor kalo, darah. Kalau donor ado. Kalau ada acara bazar. Ada acara kesehatan, periksa gigi, periksa.
1: Donor di RRI itu.
0: Itu kini enggak apa Mbak Yul donor dong, kan enggak boleh dong kan.
1: Tapi taraga aja.
0: Jangan, pariso kesehatan saya lah, main kemari itu pariso gigi, pariso darah, pariso gulo tensi kan.
1: Kalau tiap bulan di RSUD pariso taruh.
0: Iya nak.
1: Rutin taruh tiap bulan.
0: Iya betul.
1: Itu tanggal 7 bulan 9 lah pariso lo balik, cek labor lo balik.
0: Iya. Tapi kan layaman sih pemeriksaannya.
1: Alhamdulillah, gas ketek tu ada juga.
0: Iya, nak, betul.
1: Nyo, apapun turun-turun naik matensi ko.
0: Iya, betul.
1: Gula darah pun gitu, nenek, turun-turun naik.
0: Iya, namanya, wah idik makan sesuatu.
1: Itulah, kalau tidak dimakan, nanti tidak boleh lo melabih. Kalau tidak dimakan, apa gizi yang masuk?
0: Iya, betul.
1: Tidak ada vitamin yang masuk dah.
0: Betul aja sih.
1: Assalamualaikum untuk Ustaz Mudo sekeluarga di Taruko. Ado Om Tommy di Mentawai sama Cik Siti-nya. Ado di Minahasa Tajudin yang di Kuala Lumpur ado udah jazz. Ada lupa pulo Pak Roni Caniago. Ado Pak Roni yang Cik Leh Roni Jambak ya. Pak Roni Jambak. Ada Aldi Tanjung, Bunda Queen, Bu Nur, ada Pak Buyang Tapai, Pak Buyang Paibo, Pak Buyang Sanang, siale, ada Pak Nur, Angkurajo Kaci, pokoknya di, tuh Nana tak lupa pulau deh, semoga Nana cepat sembuh Nana, terus ada Diana, di Tunggulita, Mica di Bone, Bang Cuta Mame di Aceh, siapa lagi ya? Ya kalau lah sudah, bekunya tak kena sama Mice, One.
0: Iya, nak. Tak kena sadu ya.
1: Asya lah ya. Pokoknya disalam Mice lah ke sadunya.
0: Jadi.
1: Apo, Mam, Cia Monik, terus sadu Mama Najwa. Disalam Mice lah ke sadunya, nih. Nggak ada tak kena lah itu, nggak pakai tag.
0: Siap Mbak Yu.
1: Terima kasih One.
0: Sama-sama Mbak Yu.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh Mbak Yu, di luar lintas selamat malam. Berikutnya kita ke beralih ke 08966092040. Halo assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Halo. Halo Uni Desi.
2: Halo.
0: Mbak Aka, Mbak Uni sehat?
2: Ya, mana nih?
0: Lai sehat Uni ko.
2: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Alam mamam.
2: Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kepatang.
0: Kepatang. Unde, lai talok tu.
2: Talok lah.
0: Oh, is, Mantap banget.
2: Ini besi yang dimakan.
0: Kuat. Oh, besi. Tuh pakai ilmu besi ini di situ.
2: Besi banyak, besi paka.
0: Allah. Undi. Jadi dalam sebulan tuh barangkali ini Desi makan basi tuh.
2: Nak hitungan dong.
0: Nak itu lah barang kilo, okay. Nak tentu deh ya. Orang kue nih Desi kan ternyata. Jadi
2: kue kadiampehan.
0: Kue kadiampehan. Kue menghadapi kehidupan lah nyo. Mengeluh kue diampehan.
2: Oh iya iya.
0: Apa lagu di Desi kau?
2: Rancak ya.
0: Apa rancak? Rancak sih sadunya.
2: Nyau pulang ke badan aja lah.
0: Nyau pulang ke badan. Oke. Salam untuk siun.
2: Ini yang kame cantik.
0: Sama tuhnya. Ini cantik juga. Tuh, tasya lai.
2: Ya ya, Mbak Ilo.
0: Terus
2: Undin. Darun. Jalan nih.
0: Itu aja. Itu
2: jalan nih.
0: Oke, bobok lai.
2: Hari hujan.
0: Hari hujan situ. Unde, jangan ada hujan. Hujan di kamar mandi lah. Ya. Serius hujan situ?
2: Iya.
0: Oh.
2: Tapi sih, tidak kencang mana deh. Oh. Saya segit.
0: Ayo.
2: Tak tahu lah, kok Unde pulangnya kencangannya nggak tahu lah.
0: Jangan lah.
2: Kemudian,
0: intinya doa.
2: Kalau kencang lah, situ.
0: Takui mah.
2: Alo sih situ lagi.
0: Aroma, biarlah ndak dong.
2: Okay, ya Nek, makasih ya Nek.
0: Sama-sama Uni, makasih
2: banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Uni Desi di Asratek, selamat malam. Oke, berikutnya dosen pandangan. Halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Oke. Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nih.
0: Halo, Mama.
3: Cantik.
0: Mama, apa kabar? Sehat?
3: Alhamdulillah baik, Bang. Sehat.
0: Alhamdulillah. Masih di Jakarta ya?
3: Baru pulang.
0: Oh, baru pulang. Berarti ya, sekarang pulang. Udah di Padang.
3: Lagi di Padang sekarang.
0: Oh, iya. Teman-teman. Iya, benar. Iya.
3: Ketemu Oni nih. Secantik namanya.
0: Ya Allah, enggak juga.
3: Tapi di fotonya memang cantik kok.
0: Ah, di fotonya asli. Aja itu.
3: Aslinya lebih cantik lagi.
0: Aduh, Mama bisa aja jadi GR deh kita.
3: Selamat GR.
0: Aduh. Mama.
3: Aduh, seneng banget dapat masuk.
0: Sama. Ada juga seneng nih terima telepon Mama nih.
3: Iya, tadi katanya ada acara 17-an apa?
0: Oh, iya, dalam rangka menyambut hari radio, kita mengadakan bazar. Ada bazar selama lebih kurang 3 hari. Terus nanti boleh ada acara kesehatan, pemeriksaan kesehatan gratis, periksa gigi, periksa ini, periksa itu, donor darah. Ada acara senam juga hari Minggu.
3: Periksa ini, periksa itu mah udah kalau sering emang.
0: Kenapa Mama?
3: Nah, bazar itu kapan? Ada tanggalnya?
0: Iya, bazarnya dari tanggal, kalau nggak salah dari tanggal 6. 6 September.
3: September.
0: Nanti kita informasikan nanti di radio. Tanggal berapa pasnya itu nanti kita informasikan lagi.
3: Ya pada ketemu juga nih.
0: Betul. Yang
3: ini di kita cuma dengar-dengar suaranya aja tapi enggak tahu orangnya. Siapa sih yang Paman Najwa?
0: Iya, betul. Oh, sama pendengar yang lain ya. Iya, pengen juga sih.
3: Iya, ini si apa? Adit tuh susah banget dapatnya ya. Dia enggak mau nerima ibu-ibu kali ya.
0: Masa iya? Enggak lah. Dia yang paling ramah di sini, Mama. Kebetulan
3: dapatnya.
0: Kebetulan dia banyak penggemarnya itu. Kebetulan itu susah masuk. Dia ramah kok orangnya.
3: Oh iya, ramah ya, ramah sih.
0: Iya.
3: Kan udah foto juga sama si Adit.
0: Oh iya, kan iya benar kan. Aduh. Oke lah, Mama, lagunya apa nih? Halo? Kok jadi mati sih? Masuk lagi ya, Mama. Lagunya belum ada nih. Oke. Kita terima yang ini dulu. Salam pandangan. Halo, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam, nah.
0: Halo, Pak Zam.
4: Iya, Nek.
0: Bapak kabar Pak Zam tuh? Sehat?
4: Alhamdulillah sehat, Nek, Pak.
0: Alhamdulillah sehat pula. Sekarang di mana, Pak Zam, kok? Di rumah?
4: Di rumah.
0: Di Nanggalo, Nak.
4: Di Nanggalo.
0: Alam mam, Pak Zam.
4: Alah.
0: Oke, jilat. Apa lagu Pak Zam, kok?
4: Lagunya lagu ulang tahun ibu kota Bukit Tinggi kok lah. Patah Bacinto
0: apa? Apa judulnya?
4: Patah Bacinto.
0: Oh, Patah Bacinto. Patah Bacinto. Oh, iyo.
4: Tadi sesada viral gitu.
0: Oh, tidak, aduh lah. Ikut acara 17-an dake rumah itu kah itu saya nyebut yang versi
4: iyanya,
0: versi asli versi
4: ini,
0: versi AI loh. Ini,
4: iya, ya itu sudah viral mana?
0: Nah, aduh lah itu.
4: Ya memang apa gaya itu apa lagu itu? Enggak.
0: Apa gaya? Oh, enggak dan.
4: Ya kan. Oh. Itu edit di kena edit.
0: Hah?
4: Ya, kabarnya dirubah kabar.
0: Oh iya. Ini emangnya ada penyanyinya? Penyanyinya sih kok ada dua loh. Ada Ferizen. Ada Zikra, kayaknya Ferizen kok penyanyinya kok. Diubah kah orang jadi AI, diedit ya. Versi ya. Barunya kan. Aduh, versi ya. Rock, versi lagu rock ya.
4: Kini Bapak Joto tuh itu sih di lagu rock.
0: Ayo itu.
4: Jadi koleksi jadi.
0: Nah, aduh lah.
4: Murah sih meledak di deh.
0: Nah, aduh lah kalau lah masuk internet, aduh lah itu Pak Zam. Viral. Sakete sih viral sekali.
4: Iya, memang apa ada suasana waktu pendengarnya berubah loh ada itu.
0: Ayo, betul. Dan lagunya ya, memang rancak juga kan.
4: Iya.
0: Maunya diedit, maunya diubah atau enggak, emang lagu memang rancak juga.
4: Memang rancak aja, sair-sairnya memang rancak.
0: Ayo, kalau lagu Minang kok nomor satu, sair-sairnya.
4: Iya.
0: Alun-alun tak kilek lah, tak kalem bentuk sih orang.
4: Iya. Jadi penyanyi dan juga Bukit Tinggi sehat ya? Ferizen.
0: Ferizen, kalau di siku penyanyinya Ferizen.
4: Ferizen. Ya, kalau pembawaan pertama kan Ratu Sikumbang, enggak?
0: Ratu Sikumbang tuh kayaknya lah. Allah yang sekian lo nak.
4: Betul. Jadi ya mempopulerkan Ferizen wayang.
0: Kayaknya sih. Kayaknya.
4: Meledak mana tuh ini ya?
0: Salam untuk siapa Zam?
4: Salamnya untuk One sekeluarga dulu deh.
0: Terima kasih. Umur
4: panjang rezeki bertambah nih.
0: Amin.
4: Sudah tuh dapat salam seluruh pendengar perampek Padang, dapat salam dari Pak Zam kalau itu saja ne. Selamat 7 Agus ne.
0: Oh lagunya.
4: Assalamualaikum ne.
0: Tunggu Pak Zam. Lagunya yang menyanyian Zalmon yang awalnya diciptakan oleh Agus Taher. Itu penyanyi aslinya Zalmon.
4: Peta pecinta kah?
0: Iya, kok di kalau ambo cari di informasi yo. Cuma di siko peta pecinta nak ada salmon doa. Lagu lama rupanya. Yang di siko.
4: Iya
0: lah
4: lama.
0: Oh aduh salmon kironyo. Oh tadi salah ketik tadi mah. Aduh salmon ni apa sam ni salmon atau apa?
4: Pak Zalmon
0: jadi. Oke. Sip. Oke, Pak Zam, makasih banyak Pak Zam.
4: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh Pak Zam di Nanggalo, selamat malam. Oke, okay, dosana pandangan. Kita putar dulu 3 lagu pertama. Dari Vicky Koga, Barulang Seso, Fanny Fabiola, Nyau Pulang Kabadan, Zalmon, Patah Bacinto. Tetap bersama Prampe, RRI Padang.

0: negara Indonesia. Lautan yang terbentang luas, gunung-gunung tinggi menjulang. Kita tak akan pernah menemukan keindahan ini dimanapun. Alam, budaya, suku, keanekaragaman bahasa. Untuk itu, demi menjaga persatuan dan kesatuan, mari kita saling menghargai. Bertoleransi terhadap agama, suku, bangsa di negeri ini, dan bersatu padu untuk menolak segala bentukan diskriminasi, intoleransi, radikalisme, dan ekstremisme. Perbedaan bukanlah gergaji yang memutus tali persaudaraan. Perbedaan adalah rantai pemersatu bangsa. Karena kita Bhinneka Tunggal Ika.
1: Informasi ini disampaikan oleh Densus 88 Anti Teror.

0: Itu apa, Bi?
1: Yang mana, Uni?
0: Yang warna merah putih.
1: Oh, itu kan bendera kebangsaan kita, Uni.
0: Dapat dikatung, Bi. Kikih tadi.
1: Oh, iya dong, Nak. Kan bendera kebangsaan kita harus diletakkan di tempat yang tinggi. Itu tandanya kita menghormati bendera kebangsaan kita.
0: Oh, kayak Abi yang Umi.
1: Iya, Nak. Sama kayak Uni menghormati Abi dan Umi, Uni harus hormati bendera kebangsaan kita.
0: Oh, gitu. Abi.
1: Iya, Nak.
0: Oma, Kak.
1: Hormat geraknya ke bendera aja, sayang.
2: Sering kesal nggak sih kalau tiba-tiba ada nyamuk yang berbunyi atau berdengung di area telinga? Michael Rihal, seorang profesor entomologi di Universitas Arizona, Amerika Serikat, menjelaskan dengung di telinga dari nyamuk merupakan efek dari kepakan sayap dan biasanya dilakukan oleh nyamuk betina yang ia kepakan kira-kira 500 kali per detik pada frekuensi 450 hingga 500 Hz. Loh, kok nyamuk betina? Yaps, hal itu dikarenakan nyamuk jantan dan betina menjalani kehidupan yang sangat berbeda. Nyamuk jantan biasanya hinggap dan menyedot nektar bunga. Mereka disebut tidak peduli pada manusia. Sedangkan nyamuk betina perlu mencari makan yang di darah. Karena setelah kawin, harus memiliki energi yang cukup untuk menghasilkan telur. Nyamuk betina menggunakan sensor panas di kakinya untuk mendeteksi manusia lewat panas tubuh dan karbon dioksida yang kandungannya keluar lebih dominan di sekitar kepala. Oleh karena itu, nyamuk sering sekali berbunyi atau berdengung di area telinga. Studi lain menemukan bahwa nyamuk betina lebih tertarik pada pria yang memiliki lebih sedikit bakteri pada kulit mereka daripada pria dengan bakteri kulit yang lebih beragam. Serangga penghisap darah ini juga kerap menggigit orang yang memakai warna pakaian gelap. Wow. Dan tahukah kamu? Sebuah studi tahun 1996 dalam jurnal Trend in Parasitology menemukan bahwa nyamuk betina dari genus Anopheles berisiko menularkan parasit malaria karena dapat menarik bakteri di kaki manusia.
3: Dan jangan rindu.
4: Kenapa?
3: Berat. Kamu gak akan kuat. Biar aku saja.
1: Rindu itu berat. Ternyata bukan hanya sekedar kata-kata Dylan di film Dylan 1990 loh. Ahli biologi molekuler Riza Arif Putranto mengatakan fakta rindu itu berat terbukti secara ilmiah sebab ada sains neuroendokrinologi yang menjelaskannya. Human Nature 1998 menyebutkan ada 3 tahap cinta dan kasih sayang yaitu lust, attraction, dan attachment yang didukung oleh neurotransmitter otak. Lust dipicu oleh hormon testosteron dan estrogen. Attraction dibangkitkan oleh hormon dopamin, norepinefrin, dan serotonin. Sementara attachment dipicu oleh hormon oksitosin dan vasopresin. Ketika kita rindu seseorang, attraction dan attachment sedang dimainkan. Dopamin dan oksitosin drop, sementara norepinefrin meningkat. Otak mencari yang kamu rindukan agar dopamin kembali naik. Ini mekanisme negatif feedback dari dopamin. Sementara itu, norepinefrin membuat kita siaga, gelisah, dan menekan selera makan. Ilmuwan mengemukakan pada tahap tertentu rasa rindu berubah menjadi amarah, terutama ketika pencarian otak atau longing tidak tercapai. Di sisi lain, ketika attachment yang kuat karena oksitosin hilang, otak akan kembali mencarinya, sehingga rasa kehilangannya juga sangat kuat. Hingga kini, kombinasi antara kadar dopamin dan oksitosin masih terus dipelajari. Pada kondisi tidak ideal, rasa rindu bisa memunculkan kecemburuan dan perilaku irasional. Jadi, rasanya beneran berat kan saat dopamin dan oksitosin kamu berkecamuk bersama norepinefrin.
5: Pro 4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

0: program PRRI Padang Suara Budaya Sumatera Barat. Selamat datang. Kini kok pukul 21 lebih sampai puluhan menit waktu Indonesia Barat. Dan masih di Salam Bajawe, program PRRI Padang, kita terima dulu di 812-1 ampe. Halo, assalamualaikum.
1: Selamat malam, Uni.
0: Selamat malam, dengan siapa ini?
1: Dengan Nana, Uni.
0: Halo, Nana.
1: Iya, Uni. Gimana kabar, Uni, malam ini?
0: Alhamdulillah, sehat. Nana, gimana?
1: Kabar Nana baik, Uni. Sehat kok.
0: Alhamdulillah. Nanti kalau kecil, udah
1: kecil
0: ada...
1: Kecil suara Uni di HP ini, di telepon kecil suaranya.
0: Iya.
1: Kenapa?
0: Oke, okay. Tapi tetap terdengar kan?
1: Halo?
0: Tapi tetap terdengar kan?
1: Iya, agak kecil aja.
0: Agak kecil aja, susah ya dengernya ya.
1: Kemarin Uni kurang sehat ya?
0: Kecapean, biasa.
1: Oh, kecapean, iya. Jangan iya. Capek-capek Uni.
0: Iya, malum lah. Kadang kalau kerja suka nggak tahu waktu kan.
1: Iya. Yang penting itu jaga makan juga, One, sama vitamin.
0: Iya, benar. Biar imun tubuhnya kuat ya.
1: Iya, One.
0: Nana juga ya. Kalau ada,
1: iya, One.
0: Kalau ada ini perkembangannya dikasih tahu.
1: Udah ada tanggal operasinya tanggal 21 minggu ini, One. Tanggal 1 Agustus ini operasi. Cuman tanggal 18 sudah mulai dirawat di M. Jamil.
0: Oke.
1: Okay. Karena akan ada transfusi darah 2 kantong.
0: Oh iya. Okay. Mudah-mudahan lancar ya, Nak.
1: Amin, Uni. Doain aja ya, Uni.
0: Pasti, Nak. Mudah-mudahan lancar dan sehat kembali seperti semula ya.
1: Iya, Uni. Makasih doanya, Uni.
0: Lagunya apa nih, Nak?
1: Lagunya itu One, apa ya yang bagus ya, pengennya yang agak itulah Rayola Tampe Jatuh yang di Kana kalau nggak salah, kayak gitu judulnya.
0: Tampe Jatuh, oh iya oke.
1: Ada One ya, kemarin pernah Nana request juga itu.
0: Ada
1: Tampe, masih pengen denger lagi.
0: Tampe Jatuh ke di Kana.
1: Iya, oke. Okay. Salam buat One sekeluarga. Semoga One sehat-sehat.
0: Amin.
1: Gak sakit-sakit lagi.
0: Amin.
1: Biar bisa menghibur dan sana semuanya, One.
0: Amin. Terima kasih, Nana.
1: Iya, terus salam buat tadi ada siapa pertama tadi ya? Ada
0: Mbak Yul.
1: Putus ya, yang putus terputus
0: iya,
1: tadi.
0: Mbak Yul ada yang pertama. Mbak,
1: oh ya, Ibu Yul, makasih salamnya Ibu Yul, doanya juga Uni Desi Okta sama tadi Pak Zam itu salam kenal dari Nana. Terus buat Bunda Queen, buat Ibu Nur. Terus buat Uni Diana, Uni Wulan, Uni Desi yang di Asrat, di Seba, Mama Ica, Mama Naswa, Uni Juwita, Uni Emma sama Uda Putra Kelas 9-nya, Pak Bu yang Tapai sama Ibu Manuharanya. Terus Uda Roni Jamba, Uda Roni Karno, Om Tommy sama Ante Siti, Aju Piala, terus ada Om Peter juga, salam kenal. Terus buat siapa lagi ya, Pak Nur Tanjung, Pak Oyan Tanjung, Maitam Sikumbang, buat Uda Hendra di Batu Sangkar, Fitro, Uda Widira, siapa lagi ya. Buat semua nanti yang mau masuk aja, One, disalami semua tanpa terkecuali ya, One.
0: Siap.
1: Oh ya, buat Bang Ari, semoga Bang Ari cepat sembuh juga. Bang Ari kabarnya kurang sehat juga kemarin.
0: Iya, lagi sakit.
1: Oke, One, ditunggu lagunya, One.
0: Iya, oke, Nana.
1: Oke, makasih, selamat malam, One.
0: Waalaikumsalam. Iya, selamat malam. Ada Nana, selamat malam Nana. Mudah-mudahan kita doain semua buat Nana ya, Dusun Apandanga. Mudah-mudahan nanti operasinya tanggal 21 Agustus berjalan dengan lancar dan Nana bisa sembuh seperti semula. Amin ya rabbal alamin. Oke, Dusun Apandanga, kita beralih ke 08 Sabaleh 66. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Mami.
0: Selamat malam, Pak Buyung. Bakal Bapak Buyung tuh.
2: Lagi buka ketinggalan pesawat nih.
0: Mbak Atuh.
2: Iya, pesawat yang pertama mau tiah. Ke pilotnya.
0: Iya.
2: Sudah tuh si apa? Mite Aryani. Ketinggalan pesawat dia waktu. Samo lo juga menonton bola di gor awak lu nonton Persija di Semen Padang.
0: Sadang si Bu Mana. Allah
2: itu ada tapi dia kerja lo lagi.
0: Andi mandi jangan lawan dia itu.
2: Sadia lo pada bilang dia lah ni.
0: Ya Allah ibu.
2: Apalagi jauh ni kau kena apa masuk ambo apa.
0: Iya lah.
2: Ale ada pasti yang cuni kini kama.
0: Mbak.
2: Ada pantunnya untuk ni ko ah.
0: Ah, pantunnya tu. Kau
2: dah ni kata pihak mu masuk ke?
0: Oh ni suka dah ngapantun. Apa tu?
2: Allah bicubu menanun kain.
0: Mantap.
2: Bapak kain banang ngampir lagi. Allah bicubu baralih kan yang lain.
0: Tu.
2: Oh ni dua nana dua biasi.
0: Iyalah mantap banget. Ah,
2: bayar ni tu.
0: Keren.
2: Ada dapet yang masuk aja ni, kok tadi lantang langsung
0: mana? Oh, ni, tetung kita tadi lantang, Pak Apo, caro lah itu.
2: Pak Bayu, ni?
0: Pak Bayu. Mantap mana bantun Pak Buyong, kok, Pak?
2: Lagu Minang raca-raca gini, ni.
0: Iya,
2: betul. Lagu memilih lo, Pak, ni. Dapet korernya lagu Minang, kok, gini, mana?
0: Sadang viral, gini, Pak Buyong.
2: Arancang lo, dia, bro, lagu Minang, lah.
0: Iyalah. Aduh.
2: Mak rasau je tak ni?
0: Tak, aduh kalau nak mengarasau tu nak hidup dah sud. Awak kau hidup yang perlu hiburan.
2: Ini serius benar ni, hidup orang ni.
0: Tak, aduh.
2: Ya, tak tahu saya awak dunia. Aku doa pun kena serius sama nak.
0: Si teres, kau si teres.
2: Yo, kau kan lain lah, kau kan indah-indah.
0: Tuh, jajah.
2: Awak nak ni dimana orang ni, waktu pasal ni tu.
0: Iya.
2: Awak istirahat, awak juga istirahat.
0: Iya,
2: peracun lain, peracun lain lah. Dua jenis soro.
0: Betul, betul mana. Awak kanan di atas tujuh nanti. Mengapa di pas di pas papaika di pasu pasu?
2: Tapi ni, wah kawan ya. Yo mau ngerti, wah bukan guru ini dah.
0: Aduh.
2: Yo cak lah nak konsen lah.
0: Ayo, betul.
2: Ni mau nuri kita dah lah.
0: Yo.
2: Nampak telefon kena lah, kau ni. Ampe dua, ampe tiga.
0: Ayo tu rakaat dalam solat nak.
2: Tu ada tambahannya dan lain-lain lah.
0: Dan lain-lain, iyo sunat-sunat.
2: DLL.
0: Iyo,
2: kalau Allah tu ni, alaman nuri saya lah lah, nyawa yakin mana ni.
0: Betul, betul mana.
2: Aku kan untuk menggurui ini, enggak. Alhamdulillah Allah selama aku nyawa rasu. Aku dan anak-anak aku kan enggak. Kawah, kok kaberang awak kawah lah.
0: Oh, iyo, dia guys tahu saya lo elo. Nunggu anak-anak kan.
2: Awak ganji lo ne, mengecek kau sekali dua kali ya ne.
0: Tunggu yang kat tiga.
2: Pak, kamu lo orang rumah tangga ne. Kalau lah tiga kali, buat cindu ne ne. Iya.
0: Kamu apa yang
2: dia juga rasa ne. Perlu juga perlu juga dokter kiasir kat orang muka di kurang pek
0: kemana. Minta lagu saya lah lah.
2: Yo, orang gila nak barar, orang nak gila nak banyak. Aduh lu banyak nak, banyak lu galak udah ngecek tu ya cuma.
0: Iya, iya, bantu itu zaman kini. Lagu kau?
2: Lagunya balik lah kadang lama boleh ni.
0: Aduh.
2: Tak kenal lo, suara mantan awak.
0: Iya.
2: Lidia Mami.
0: Apa judulnya?
2: SDR. Seso dengan suara so.
0: Seso dengan suara so.
2: Suara itu mirip lagi macam awak tu ni.
0: Bantai itu.
2: 100%. Pasti lah kamu beliau adonya lagunya di radio. Lagunya kan banyak. Cuma itu yang terkesan tu. Lo juga garis apa awak.
0: Di garis tangan.
2: Tony itu penakut banget.
0: Itu salam untuk siapa?
2: Salamnya nak bertemu anak untuk ni.
0: Terima kasih.
2: Kamu coba ni lagu tu.
0: Ala SDR Seso digantung Raso.
2: Seso digantung Raso.
0: Tuh. Salam untuk.
2: Salam untuk anak untuk ni. Semoga sihat selalu, mua panjang, rezeki bertambah.
0: Amin ya rabbal alamin.
2: Dan segala amal ibadah diterima oleh Allah SWT hendaknya.
0: Amin Allah. Amin amin
2: amin. Untuk ni seorang tu.
0: Iya, masya Allah.
2: Sudah tu untuk andalan masa depan tadi Nana, Diana, Widira, Bulan, Ica, Dione. Atau andalan masa depan selalu tu mana?
0: Ya, iyalah. Generasi muda.
2: Bungo Galeh.
0: Iya, Bungo Galeh.
2: Bungo Galeh tu kalau nak tu, tidak rampak untuk kata dirinya tu.
0: Iya, yang gaya-gaya saya itu.
2: Wah, oh ni kasar mana lo main mah.
0: Nggak, maksudnya,
2: dunia,
0: maksudnya yang ala bumbu apa itu?
2: Sabar mana saya dunia, ma. kamu tinggal ala sedih, ya?
0: Ala.
2: Udah tuh, Maisam Sikumbang, Bayul, Mama Najwa, Ibu Monik.
0: Iya.
2: Ibu Elitan itu di Tadiang, atau yang pengalak lo seorang lah ya, Romi Jambak. Sudah tu Roni Kaniago, Ibu Putri, Jomlo Lebay, Pak Wawar Jamba, Ibu Yuniarti, sudah tu Emma Jo Putra, Pak Ako, Lamolo dan semasa lah. Awak kalau orang aja sudah cukup ni, kanak-kanak apa itu yang suaru rewan.
0: Iya.
2: Salam kompak sila kedua lalu ni.
0: Jadi.
2: Panjang kat situ pakai roh biar orang kau lagi. Terima kasih banyak nih.
0: Sama-sama Pak Buyung.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Pak Buyung Tapai, selamat malam. Oke, Nusana Pandangan. Berikutnya siapa nelfon lagi, kita putar lagu berikutnya Nusana Pandangan. Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam nih.
0: Iya, sama siang di Mako.
3: Om Peter nih.
0: Om Peter di mana tuh, Om Peter?
3: Nah, lagi di rumah Lubai nih.
0: Di Lubai. Oke. Ba kabar.
3: Ala sehat nih, Pak.
0: Alai. Om Peter balik sehat loh.
3: Oh, sehat mana, Pak?
0: Oh, sehat mana. Ala mamam Om Peter.
3: Hah?
0: Ala mamam.
3: Udah balik nih, nama mamam balik, Pak. Ala mau lalu nih.
0: Siapa tahu kan, ang mamam kedua malam go.
3: Sahur deh, kok sahur.
0: Sahur, iya nak puasa sunat nak.
3: Puasa 7 awal Agustus.
0: Puasa 7 awal Agustus, betul. Oke lah.
3: Ayo sampai lagi deh.
0: Apa tuh lagunya?
3: Salam menimbang sana ya, Ratu Sukumbang.
0: Salam menimbang, oke. Salam untuk saya, Om Peter.
3: Itu tuh nih pertemunya,
0: keluarga. Terima kasih.
3: Apa yang Tanjuang? Roni Jambak Canago dah. Entapai. Aduh, pelala. Atau dia ibu apa bu Nana?
0: Yo.
3: Terima tu salam yo. Salam kenal bu Nana. Nyalai mukjizat ne. Sungguh sak selalu ne.
0: Amin. Salam menimbang dari. Tunggu loh, dari Ratu Sikumbang, aduh doh. Yang adonyo cewek Elsa Pitaloka.
3: Anak ada nih.
0: Elsa Pitaloka sih.
3: Oke lah, ya. Assalamualaikum.
0: Yo, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Om Peter di Lubai tadi, nak. Selamat malam. Oke, beko kita tarimu balik ya. Dusana Pandanga, telepon di Salam Bajawe, kita tarimu. Kita putar dulu tiga lagu barikiko. Tampai Jatuh Kadikana Rayola, kemudian SDR dari Widya Mami, Salam Menimbang dari Elsa Pitaloka. Tetap bersama Prampe RRI Padang.

Kebudayaan Minangkabau sangat kaya dengan berbagai instrumen musik. Karena kebudayaan Minangkabau tidak dapat terlepas dari musik. Musik selalu mengiringi berbagai aktivitas seperti aktivitas dalam pertandingan pencak silat, perayaan tabuy, pernikahan, dan perhelatan adat. Jenis-jenis musik pun beragam dan memiliki bentuk serta metode tersendiri memainkannya. Berbagai jenis musik menjadi bagian tak terpisahkan dari adat istiadat masyarakatnya. Yang pertama adalah bansi. Bansi adalah seruling pendek khas Minang dengan 7 lobang. Yang kedua adalah rabab. Rabab adalah sejenis musik alat gesek yang biasa digunakan untuk mengiringi tradisi. Yang ketiga adalah tambua. Tambua adalah satu set tambur berukuran besar dari kayu dan kulit kambing. Biasanya alat ini ditabung oleh sekelompok pemuda. Kekayaan berbagai jenis alat musik di Sumatera Barat tidak akan hilang karena dijaga dan dilestarikan sebagai warisan nenek moyang dan khasanah budaya.

Padang Mangate merupakan hamparan padang rumput yang digunakan sebagai daerah peternakan dengan luas lebih kurang 280 hektar. Mirip dengan desa Hobbiton di Mata-Mata, North Island, Selandia Baru. Padang Mangate terletak di Mungo, Lua, Kabupaten 50 Kota, Sumatera Barat. Jaraknya dari kota Padang lebih kurang 136 km dan dari kota Payakumbuh sekitar 12 km. Memiliki udara yang segar, panorama alamnya yang begitu mempesona, dan hamparan padang rumput hijaunya yang begitu luas, menjadi ciri khas Padang Mangate. Kondisi geografis Padang Mangate yang terletak di pinggang Gunung Sago menjadikan rumput di daerah ini tumbuh dengan subur. Sapi pun bisa dengan leluasa bergerak dan makan dengan sepuasnya. Hal ini bisa membuat sapi tumbuh besar lebih cepat. Di sini pengunjung dapat melihat 1.250 ekor sapi jenis Limousin, Simmental, dan Pesisir, atau jenis lokal diternakan dan dilepas bebas. Selain itu pengunjung juga bisa melihat panorama kota Payakumbuh yang berbukit-bukit dalam keadaan cuaca yang cerah, serta menyaksikan keindahan matahari terbit dan terbenam di antara hamparan alam pegunungan dan perbukitan.

Nasionalisme dan patriotisme menopang keberadaan dan kelangsungan hidup dan negara kebangsaan Republik Indonesia. Para pendiri negara atau generasi terdahulu yang berjuang menghasilkan Indonesia merdeka telah memberi sesuatu yang amat berharga dan penting bagi bangsa. Kelangsungan dan hasil karya para pendahulu bangsa hanya akan bertahan bila para generasi muda bersedia mewarisi, menerima, melanjutkan, serta berusaha meningkatkan semangat kebangsaan.

upacara bendera, disebut-sebut sebagai bentuk rasa cinta dan loyalitas terhadap tanah air Indonesia. Aktivitas terstruktur ini biasa dilaksanakan oleh pegawai instansi pemerintah atau sekolah. Selain saat perayaan Hari Besar Nasional, upacara bendera selalu dilakukan setiap Senin pagi. Lalu, mengapa upacara bendera selalu hari Senin? Pelaksanaan upacara bendera pada pagi hari setiap Senin sudah menjadi kebijakan resmi dari pemerintah. Hal ini tertuang dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Permendikbud RI Nomor 22 Tahun 2010 tentang pedoman upacara bendera di sekolah. Dalam aturan tersebut disebutkan selain Senin, upacara bendera juga wajib dilaksanakan untuk memperingati Hari Besar Nasional. Selain karena sudah menjadi kebijakan resmi pemerintah, ada beberapa alasan lain yang melatar belakangi pelaksanaan upacara bendera di setiap Senin. Di antaranya Senin dipilih karena waktu yang pas untuk memulai hari dan kegiatan setelah beristirahat di hari libur. Senin juga dianggap mampu mendorong semangat peserta didik untuk belajar. Mega Purnama dalam bukunya berjudul Asal Usul dan Sejarah Bendera Merah Putih menjelaskan, sejarah pelaksanaan upacara bendera diawali peperangan antara tentara Jayakatwang dan Kertanegara pada tahun 1292 dengan pengibaran bendera merah putih. Di awal abad ke-20, bendera merah putih kembali muncul saat para pelajar nasionalis demonstrasi menentang Belanda. Sejarah pelaksanaan upacara bendera bersambung dengan dilaksanakannya proklamasi kemerdekaan Indonesia oleh Soekarno pada 17 Agustus 1945 atas kekalahan Jepang.

0: From PRRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat. Selamat pagi, kini pukul 22 lebih 24 menit waktu Indonesia Barat. Kita masih di Salam Bajawe. Malam hari kini kau selamat pagi, kita tarimu balik di 0751812-1 Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, Nanda. Saya angkat menangis lah, yang
0: belakang boleh kenal. Janganlah sampai menangis, ini saya. Iya
1: lah, kalau kaca tu menangis berdarah, waktu mulai. Abang kau sudah galau, dalam benda yang kaya awak tu ngepen banget tu sama Nana tu.
0: Oi, mandi pak acara lah itu.
1: Oh iya, lah ada spotnya awak sama Nana tu, tidak bisa ditembak, nomor kartu halo tu tidak bisa ditembak, ada tikur, tembak lah.
0: Mantap.
1: Iya, nak kau ada sibuk tarinya kini lehan, meh lah nomor kartu halo tu.
0: Itu bila awak sombok kau?
1: Aduh lah orang nampak di lo net itu lo nak kau buang kerja jajak tu nador nyari barang buah kau kaya mengai eh macam orang lain.
0: Jadi kau.
1: Kau buat di udara jauh di mata dah di hati ya selalu kemana.
0: Tu mantap banget mah jauh di mata.
1: Iya lah tapi alah kecik apa kata nak putih tapi beli di ye
0: senyawa. Ah tu.
1: Putih hati bertahan jenya. Jadi setuju neto.
0: Setuju mana?
1: Ah kau cile ya. Kau cile boleh mada kau barang tahu pun.
0: Ah tu. Agi ya?
1: Lidah seorang yang berakal di belakang hatinya. Hati orang yang bodoh di belakang lidahnya.
0: Tuh, setuju nih tuh. Suai bana, suai.
1: Sesuai kan?
0: Suai bana, mantap.
1: Rarak tabu, rarak tibarau deh. Urusan orang itu campur kok enggak. Orang suami istri juga ditelepon telepon aja apa orang aneh-aneh aja. Orang itu hitam bisa foto mirancak.
0: Iya.
1: Iya, itu ada kawan anak tua lah. Kira setahun lah mua kiranya, itu nak nak mua dicegar lah kalau lah mua tu.
0: Iya lah.
1: Awak ibu ada kawan awak tu ni, awak kenal je nyonya, awak on air nya di Garo tu, awak tiba pegang ni. Salamnya awak ada kawan awak tu pegang ni, apa hal pemberang awak kenal je Afrika tu dulu, apa hal pemberang ke kawak. Iya, jadi salam awak si Ong di malam dah masuk ke Radio HRI tu kan, lombo ni.
0: Iya.
1: Awak terangah tu kan, kalau nak terangah tu terserah lah kan.
0: Iya,
1: iya.
0: Kok mikir pada ngadu
1: aknya, nak salamnya wak, kok wak aknya.
0: Iya,
1: biarlah
0: tuh.
1: Mama beri pemaaf, kan ya, jelas aja nih, dia wak alai. Iya, kini.
0: Ya, kini kok.
1: Rata tangan, dah cek nih mainan, ah.
0: Apa?
1: Rata tangan judulnya Yen Rustam.
0: Oke, jadi rata tangan Yen
1: Rustam. Mantap sangat lagu tuh, lalamu dan terangah.
0: Nah, salam untuk siapa nih?
1: Salam pertama, salam spesial semua, salam muang untuk Nek lah, salam perancak, begitu.
0: Jadi?
1: Untuk Nana, tadi salam kenal, salam balik, untuk Nana, dan sampai sehat Nana, ya sudah operasi gak tuh?
0: Iya, kau operasi.
1: Dan sampai sehat pemulihan ya Nana, ya.
0: Amin, amin.
1: Kalau di kafe aja tipe daun mbak Nurani nak selamai ada kan?
0: Betul.
1: Nah itu, terus mama beri bunga Allah kok, kesalah kata kata ambo kok, kata Allah kami tampun ah.
0: Iya iya.
1: Malum lah pak, kata melampak ke pak alai.
0: Lanjut, salam untuk siapa?
1: Salam dia untuk Bunda Nur tuh. Bunda Nur tadi yang Monik. Miatul Eni, kau nombor kok, kau nombor Jakarta, melepola kau nombor kau nombor Shelly kok, salam untuk Shelly kok. Kau nombor Jakarta, kau monitor lo ya, awak teleponnya tuh terang ada di kan?
0: Iya, iya betul.
1: Salam dia Pak Pandur Tanjung, Uci Digor, Pak Kopral, udah aja sepencanya go, Bundo Queen, tetangga Bundo Queen, Ibu Asna ini, Bapak Zul PLN, satunya lah di Mega tuh nih. Misi Aryani, gak lupa tanah di rumah tuh, di Jantika, gai. Ibu Rika, Ibu Dina Elsiza, gai, mau cek keluarga lo tuh. Minyak Taylor, Ibu Cica di Terendam. Mami Regan kalau mau sangat ada terang suaranya. Pak Nur Tanjuang, saya ya. Kalau Nur Tanjuang maksudnya itu. Salam spesial untuk Nela ya, salam terangga lah. Mudah-mudahan ke teman Tuhan Allah lewat di darat, Nek.
0: Amin, amin, amin.
1: Semoga Prompek Jaya selalu di udara oleh ada lagunya, Nek.
0: Lagi, rata tangan, Ayan
1: Rustam. Terima kasih banyak, Nek. Untuk Ayu di Meluku Tengah, gak lupa tuh.
0: Jadi...
1: Dan di Twitter ayo ya yo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ne sayang.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Uni Juwita sayangku. Oke, terus apa nang ada Uni Juwita di Pariaman Selatan. Selamat malam. Berikut ya terus apa nang. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Halo Pak Nur.
2: Halo Yone. Bayana masih jurnya ke sini.
0: Iya kebetulan mah sedang rame.
2: Bukan namanya karena di itu mereka sedih gawanya.
0: Benda itu.
2: Itu leh kan.
0: Iya.
2: Mereka ngecek ya nih, tidak bisa dia pe dia diturut saya kan.
0: Diturut saya nak. Iya. Kan dah ke Pandor di Sampiang kok. Kan rumah sakit kan.
2: Iya. Kau di rumah sakit ya. Iya bisa.
0: Iya itu. Kadang berapa kali sebulan Pak Nur?
2: 5 kali nih.
0: 5 kali.
2: Hampir dokternya. Ngecek dokter 2 kali sebulan kan?
0: Oh gitu. Biar nggak ada yang penting sehat.
2: Iya. Itu baru gue ikut sunat nih. Nama cegahan ada dokter tuh kan?
0: Betul. Cegahan yang dianteh nih.
2: Iya. Hanya suruh berubah jawa kan?
0: Betul. Pokoknya wak jago saya kesehatan.
2: Ya.
0: Oke. Okay. Apa lagu Pak Nur?
2: Ini lah makan gua.
0: Alah.
2: Oh ni coba belum tambah lagi makan biko. Anu lah bagi damam lah.
0: Nah, dah aman tu aman. Apa lagu Pak Nur?
2: Adi dan Juwo ni.
0: Adi dan Juwo. Dari siapa Pak Nur?
2: Dan tu lagu gak dendang mana? Nyanyi dah tahu dah.
0: Oh, okay. Dari adik di nanti Juwo doh yang?
2: Dari dan Juwo doh.
0: Adik di nanti Juwo.
2: Jadi je lah dengar itu tadi ya awak sepintir dulu mendengar lagu itu kan.
0: Oh mungkin dah itu judulnya dana.
2: Nah entar lah.
0: Beda judul tu mah mungkin.
2: Bisa jadi kan.
0: Dia nak apa yang ikut sedo dari Ucok Sumbara?
2: Indahnya polisi tadi kan.
0: Ayo tu berarti dah itu judulnya tu do.
2: Tapi ya anunya itu terangkan kan.
0: Ayo, kadang itu yang dinyanyiannya, kadang judulnya beda.
2: Hai.
0: Kalau yang pakai Juwo-Juwo, adik-adik di nanti Juwo. Yang adik dan nanti Juwo itu.
2: Adik dan nanti Juwo itu siapa nyanyiannya?
0: Sama, Ucok Sumbara, beda judul saya.
2: Ucok Juwo salah itu, nih.
0: Jadi, oke. Okay. Salam untuk siapa Nur?
2: Pertama untuk Nes keluarga itu kan.
0: Iya, terima kasih.
2: Mudah-mudahan saya selalu dan nama-nama menjolai nih.
0: Jadi.
2: Dama mana banyak orang yang kecewa kan.
0: Dama mana santanya, aman tuhnya.
2: Iya sebatas sekali nggak mengudara ini orang banyak nanti kan.
0: Kan yang lain ada, tenang saya lah Pak Nur.
2: Iya tapi Pak, iya nagaan ada, cuma kamu jangan makan nih. Ada rendang, ada kalio tapi nak dan sambal perio, kau tak kena aja kan?
0: Iya, aman tuhnya. Oke, okay. Lanjut Pak Nur, tak sih ya?
2: Satu untuk nak masuk tadi, sagonya kan, dan sabu cie lena. Terima kasih namanya Lami. Sudah tu nanah dulu ngasuh Bunda Queen, Yulmi di Mega Permelimo, Diana, Wulan, Putri Tanjuang, sudah tu Kurajo Katia, Ngintam Sekumbang, Malin Sempono, Putra Kelok Sembilan, Roni Ceniago, Roni Jamba, Kajio Piala, Kabrindo Tommy, Kajio Sidi di Piriaman, Bujang Terusan, tadi Bujang Terusan siang masuk kan? Bujang Terusan, Oyen Tanjuang, Aldi Tanjuang, Pitro, Sadu-Sadu ini, Bujang Paibo, Sadu-Sadu ini,
0: jadi Pak Nur.
2: Ini kalau terakhir kau dapat dekat bangku serap lah kan ya.
0: Alun lah itu, masih lama lah.
2: Ada nih itu. khusus untuk anak yang mudah-mudahan sehat selalu kan.
0: Amin, Pak Nurjo.
2: Anak-anak, cucu-cucu kan. Kalau ada mu cucu, anak-anak itu lah teman. Anak-anak ada tu kan.
0: Iya, betul.
2: Ya, langkit cucu mu. Cucu mu kena kadang-kadang daripada anak-anak itu. Terima kasih, ne.
0: Sama-sama, Pak Nur.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya, lo kamu tanya,
0: Lo
2: kan sendiri, lo je lah, mau
0: tak? Ah, jadi.
2: Kau panjang lah pertanyaan kan.
0: Jadi, bisa akan
2: sendiri. Mekain. Baca lo masuknya.
0: Oh, gitu. Daftar sih, Pak Nur.
2: Apa-apa syaratnya, kau tidak cukup syaratnya, tidak
0: oh, kan? Tidak, paling apa yang pokoknya UMKM, kau daftar untuk on air, kau kita lagi jadwalnya. Pokoknya ada produk yang dijual, tapi produknya asli dari awak, bukan awak menjual produk orang.
2: Iyo, asli kan?
0: Awak yang membuat. Tidak
2: lo membuat kan?
0: Iyo, pokoknya orang tuh membuat gitu.
2: Iyo, kau ibu lo awak kan? Istri kawan nggak? Ini ada dua test ada PNS nak masuk ada kan. Umur dah lebih gini. Pasal umur kuih saya kerja.
0: Oh jadi. Boleh ya.
2: Ya bila saya isam lah. Bila anda on tugas siang muka kaya kan.
0: Ayo jadi. Okey Pak Nur.
2: Terima kasih ne.
0: Sama-sama Pak Nur.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Pak Nur Tanjung, selamat malam. Oke, ada sana pandangan. Kita panir, kita tarimo cek penelpon lagi. Halo, assalamualaikum.
3: Halo, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya. Iya. Sama Pak Oyong kok? Pak Oyong, nah. Pak Oyon kan?
3: Yang ini lah doang.
0: Hah? Oh, Pak Bujang.
3: Pak Bujang ini nak doang.
0: Mbak Aka, Bapak Bujang. Sehat?
3: Alhamdulillah sehatnya. Ganteng gini-gini.
0: Hah? Mbak A?
3: Sehat ganteng gini-gini.
0: Wih, ganteng. Mantap mana tuh, Ma?
3: Iya.
0: Itu nampak lalu.
3: Ini kan nak. Rapa lalu pot kali, Pak Bujang.
0: Mengala lupa. Pak Bujang kan, Pak Bujang ganteng, Ma. Ade. Iyalah. Ada request lagu kok, Pak Bujang kok.
3: Iya.
0: Apa lagunya?
3: Minta lagu dong.
0: Boleh ya, lagu itu.
3: Lagu yang mana mereka? Apa nih?
0: Apa nih?
3: Indang Siaman nih.
0: Hah?
3: Indang Piaman.
0: Indang Piaman.
3: Ya.
0: Oke.
3: Okay. Indang Pariaman.
0: Indang Pariaman. Indang adonyo Payakumbuh ya.
3: Indang Payakumbuh ada.
0: Iya. Kalau yang Pariaman.
3: Indang Pariaman.
0: Kalau Pariaman itu lagu yang lagu Piaman apa sih Piaman Tadangalanggang apa yang lagu lupa itu Pariaman kan
3: Tadangalanggang udah
0: ya tapi ayo tabui itu
3: aduh kalau nggak ada apa tuh nih juga lagunya
0: apa tuh
3: lagu apa sih lah nih
0: anda Piaman Lawe aduh kok Piaman Lawe aduh jangan dah itu doh
3: tak
0: saya
3: mana
0: yang
3: itu
0: dan itu. Ah iya jadi.
3: Tuh, apa tuannya Zalmon me?
0: Zalmon yang mana tu?
3: Zalmon apa ni Ratu Padiampo ni.
0: Ratu Padiampo, okay.
3: Ah iya mana? Tak dapat indang amat Ratu amat aku dan ni.
0: Tapi nak boleh nangis dong lah. Jadi, salam untuk siapa Bujang?
3: Ya salam untuk kamu tu.
0: Ini
3: dah mampu jadi. Ya, Pak Ujang dah lama nak ada masuk. Ini dah mampu.
0: Itulah Pak Ujang masuk dah mampu nak jadi kan.
3: Lagi Pak Ujang dengan Nana. Ini dah mampu kalau dah mampu.
0: Biasalah. Apa? terlalu over mana indak dikenal lo badan kan
3: acak cantik lo nana
0: ndak terlalu acik over tante. Terlalu over mana karajo terlalu balabi mana balabi seketek
3: sampai malam udah naknya
0: Iyo kadang dari pagi sampai malam kan harusnya kan ndak ada
3: ya kok jangan kena lama lagi ndak ada masuk ke pasang belum masuk
0: sama diri. Iyo.
3: Ini lah tapi lah semua ni masuk.
0: Mantap mana.
3: Tapi bau sawo yang mana acak kita kan tarik ni ya.
0: Iya tu, yang penting di sawan. Iya dia. Iyo. Nah, lanjut Pak Ujang, salam untuk.
3: Iyo, tu salamnya Pak Nur tadi ya. Salamnya yang cerita. Tak kau sedo Allah ya lah ne.
0: Jadi.
3: Okay,
0: yuk.
3: Ada ni kabar lebong tu kat dah. Dah lah.
0: Kini jam dah bisa lah tu. Terakhir lagu limo iyo, terakhir lagu Pak Ujang 56 2256. Ya nak bisa lah tu.
3: Itu lah ni yang nak masuk tadi
0: katanya. Okey, sip Pak Ujang.
3: Terima kasih nah.
0: Sama-sama Pak Ujang.
3: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh Pak Bujang ganteng di Indarun. Iyo malam sedang ganteng tuh mau sambil ganteng kan. Oke lah, ada salah pandangan. Penelpon terakhir Pak Bujang di Indarun. Beko ditunggu lagunya. Dan terima kasih yang ala menelpon ala iku satu di Salam Bajawe malam hari kini ko. Tiga lagu terakhir, Rantak Tangan, Adiak Denanti Juo, Ratu Padiampo. Tetap bersama Prampe, RRI Padang.

0: Akhirnya datang juga pesenanku. Makasih ya Bang Ojo. Wah, enak banget nih.
1: Heh, baalah kamu ini berisik sekali ya.
0: Ini loh kak, aku tuh beli makanan yang kekinian banget. Tuh, lihat. Ada steak daging, ada keju, ada salad, dan ada pancake juga. Enak.
1: Onde, adek akak, kalau caro kamu itu bantu Iko, maaf caronya makanan lokal tuh bisa maju, ha? Iko nan di Bali. Onde, mande, makanan lokal tuh harus awak dukung, dek. Bagaimanapun caronya untuk menjaga kelestariannya juo. Bek kok makanan-makanan enak sekelas rendang, panukui, lapek bugi, pangek pisang. Hah, kawan-kawannya nan lain tuh kok hilang? Ah, sudah tuh punah. Sianan kadisalahan, ha?
0: Betul juga ya, Kak. Mendingan tadi aku beli rendang aja. Rendang kan enak banget. Tapi kak, ini makanan gimana jadinya ya? Kan udah dibeli.
1: Ah, siko. Untuk akak selah ya.
2: Hey, ye orang Indonesia. Kalian harus tunduk kepada kami. Kalau tidak, kalian akan kami habisi.
3: Demi Tuhan, kami rakyat Indonesia bersumpah tidak akan pernah tunduk kepada segala macam bentuk penjajahan, merdeka atau mati.
4: Saudara, dulu pahlawan kita mempertaruhkan jiwa dan raganya untuk kemerdekaan bangsa kita tercinta, Indonesia. Mari ambil bagian untuk menjadi pejuang bangsa. Cintai negerimu, cintai bangsamu.

0: Terus, terus. Up, up, up, up.
1: Akhirnya sampai juga.
0: Parkirnya langsung ya, Kak?
1: Oh, iya, Kak.
0: Eh, kurang nih, Kak. Sekarang parkir 10.000 lagi, Kak.
1: 10.000? Ini motor loh, Kak, bukan mobil. Mobil aja juga nggak nyampe 10.000. Coba, mana karcisnya? Saya mau lihat deh.
0: Udah biasa segitu tuh, Kak. Ini kan tempat wisata, mah, Kak. Karcisnya kebetulan habis pula, Kak.
1: Kak, sini deh. Saya bilangin ya. Kakak ini bisa dijerat pasal 368 KUHP tentang pemerasan dengan ancaman hukuman 9 bulan. Aturan biaya parkir itu ada dan wajib ada karcisnya juga. Saya nggak segen loh laporin kakak dan bikin berita di media kalau kakak ini melakukan pungli di sini. Mau?
0: Kak. Janganlah, Kak.
1: Nah, makanya jangan sampai kita mencoreng nama baik pariwisata daerah dengan aksi-aksi yang tidak sesuai aturan gini.
2: Pro 4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

Pegadang, Kabupaten Agam, Sumatera Barat. Makan bajamba adalah tradisi makan yang dilakukan oleh masyarakat Minangkabau dengan cara duduk bersama-sama di dalam suatu ruangan atau tempat yang telah ditentukan. Tradisi ini umumnya dilangsungkan di hari-hari besar agama Islam dan dalam berbagai upacara adat, pesta adat, dan pertemuan penting lainnya. Makan bajamba mengandung makna yang sangat dalam, di mana tradisi makan bersama ini akan memunculkan rasa kebersamaan tanpa melihat perbedaan status sosial. Makan bajamba umumnya diikuti oleh lebih dari puluhan hingga ribuan orang yang kemudian dibagi dalam beberapa kelompok dan memiliki aturan di antaranya, yaitu seseorang hanya boleh mengambil apa yang ada di hadapannya setelah mendahulukan orang yang lebih tua.

0: gak sih dalam pergaulan kamu mendengar kata ini?
1: Gencana.
2: Excuse me, thank you, kumao.
0: Tapi pernah gak sih kamu dengar atau kamu katakan?
3: Tabe.
4: Matur nuwun.
5: Dagawel.
6: Rancak bana.
0: Bahasa adalah bentuk komunikasi yang menggambarkan identitas kebangsaan kita. Jangan sampai kamu mencintai budaya asing sampai kamu mengasingkan budaya sendiri.
7: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
8: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
7: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
8: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
7: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
8: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
9: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

fotokopi adalah sebuah tugu yang berada di Jorong Larih Nan Panjang, Nagari Atar, Kecamatan Padang Gantiang, Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat. Tugu ini telah ada semenjak tahun 2012, berdiri tepat di samping kantor Wali Nagari Atar. Tugu ini menunjukkan bahwa sebagian besar perantau yang berasal dari Atar sukses dalam usaha fotokopi. Para perantau dari Atar tersebar di berbagai kota besar di Indonesia. Namun, kebanyakan dari mereka berada di Kota Bandung dan semuanya tergabung dalam IWATAR, Ikatan Warga Atar. Pembangunan tugu fotokopi ini merupakan inisiatif dari para perantau yang sudah sukses puluhan tahun berkecimpung dalam usaha fotokopi. Dengan adanya tugu fotokopi, negeri Atar pun dikenal sebagai negeri yang unik dengan tugu yang mewakili kesuksesan para perantau yang cinta akan kampung halaman mereka.

0: Yan, nanti kalau bapak tanya, harga buku ini 100 ribu.
1: Ih, emak, kan harganya cuma 40 ribu. Cemana emak nih?
0: Eh, tenang jaklah, nanti lebihnya adalah emak kasih tahu.
1: Mana boleh cemitu, mak. Kata bu guru, itu sama jak kita korupsi.
0: Eh, budak kecil ngomong korupsi mana boleh?
1: Ih, mak, ndak boleh, mak.
2: Jangan ajarkan anak-anak perilaku korupsi. Didik dan ajari mereka untuk menjauhi korupsi. Anak adalah masa depan bangsa, jadikan mereka pengentas korupsi di bumi pertiwi.
3: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
4: Pro 4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

0: adalah burung yang banyak ditemukan di Kutub Selatan atau di daerah yang bersuhu dingin. Penguin sendiri memiliki corak warna hitam putih yang merupakan salah satu ciri khasnya. Ternyata, warna hitam dan putih pada penguin memiliki fungsi dan tujuan. Apa saja itu? Pertama, counter shading pada penguin. Warna hitam putih pada penguin disebut dengan counter shading. Counter shading adalah istilah yang sering digunakan pada hewan yang memiliki warna tubuh gelap ketika menghadap matahari. Selain itu, warna gelap akan menjadi lebih terang ketika membelakangi matahari. Counter shading bertujuan untuk kamuflase atau bersembunyi dari serangan predator. Kedua, menjaga suhu tubuh. Bukan hanya untuk menghindari predator, warna hitam putih pada penguin juga membantu atau menjaga mengendalikan suhu tubuh di cuaca yang dingin. Penguin juga akan memutar tubuhnya ketika ia merasa kedinginan. Sedangkan penguin yang kepanasan akan menghadapkan perut yang berwarna putih ke matahari agar dapat memantulkan sinarnya. Jika bagian pada penguin mengalami kedinginan, maka punggungnya berwarna hitam dan akan dihadapkan ke matahari agar lebih hangat. Dan yang ketiga, mendapatkan mangsa. Warna hitam putih pada penguin juga membantunya agar tidak terlihat oleh hewan laut lainnya, sehingga penguin dengan mudah mendapatkan mangsa. Warna hitam putih pada penguin juga sangat menguntungkan untuk bersembunyi atau mencari makan.
1: Ada berita apa ya hari ini? Browsing.
2: Hey, serius amat lihat layar HP?
3: Iya nih, lagi baca berita.
2: Bagus dong, tambah wawasan. Tapi awas, kejebak berita hoax alias berita bohongan. Cirinya tuh, sumber berita nggak jelas. Isinya provokatif. Terus menyebar kebencian dan penipuan.
3: Oh gitu ya. Oke, thanks infonya ya.
4: Pintar menyikapi berita yang beredar di internet atau media massa. Cari tahu sumbernya. Awas, berita hoax.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Keempat, RRI Padang. Suara budaya Sumatera.

telah menciptakan siang agar manusia bisa beraktivitas untuk mencari karunia-Nya. Alhamdulillah, semenjak bangun tidur hingga sore hari, Engkau telah memberi banyak kemudahan bagi kami dalam menjalani kehidupan ini. Rasa syukur yang tak putus-putusnya

dan kesempatan hidup yang telah Engkau berikan kepada kami. Jadikanlah, ya Allah, semua aktivitas yang kami lakukan seharian ini bernilai ibadah di sisimu. Ketika siang sudah berganti malam, Engkau sengaja menciptakan malam hari untuk memberi kesempatan kepada manusia beristirahat sepanjang malam. Saat kelelahan mulai menerpa manusia, tubuh yang punya keterbatasan ini tak lagi mampu beraktivitas. Mata pun sudah mulai terasa berat. Sebuah pertanda manusia haruslah beristirahat. Sebelum mata ini terpejam, izinkan kami memohon kepadamu, duhai Allah, jadikanlah tidur kami malam ini tidur yang lelah, selalu berada dalam penjagaan dan perlindunganmu hingga kami terbangun kembali. Dan jika Engkau berkenan, bangunkanlah kami kembali agar kami esok hari dapat berbuat amal saleh lagi untuk mendapatkan hidup yang berkah dan bermanfaat sesuai tuntunan-Mu.

RRI Padang, telepon 0751-812-414, WhatsApp 0811-66-09240, Twitter, Facebook, Instagram, dan channel YouTube RRI Pro 4 Padang. Pro 4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

Selamat pagi Dun Sana Padanga. Inilah Radio Republik Indonesia Padang dengan program 4 yang akan mengudara sepanjang hari ini mulai pukul 5 sampai pukul 24 waktu Indonesia Barat di frekuensi 92,4 MHz untuk edisi hari Senin 17 Agustus 2026. Selamat pagi Dun Sana Padanga. Selamat mengikuti rangkaian acara siaran kami di program 4 RRI Padang. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih.

0: Pro 4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.
1: Sanak pandangan, sesaat lagi kita dengarkan seruan azan subuh.

Doa atau permohonan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa tidak bisa dilepaskan dari kehidupan umat manusia. Mengisi hari-hari dengan doa tidak hanya saat dalam keadaan bersedih, tapi juga dalam keadaan gembira. Karena dengan doa, seorang hamba menjadi bergantung kepada Allah Sang Pencipta. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berjanji akan mengabulkan permohonan hamba-hambanya. Seperti dalam firman yang artinya, "Berdoalah kepadaku, niscaya akan aku perkenankan bagimu. Sesungguhnya orang-orang yang sombong tidak mau menyembahku akan masuk neraka jahanam dalam keadaan hina dina." Tidak hanya sekali Allah berjanji akan mengabulkan doa-doa hambanya. Allah juga berfirman yang artinya, "Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu, Muhammad,

aku kabulkan permohonan orang yang berdoa apabila dia berdoa kepadaku. Hendaklah mereka itu memenuhi perintahku dan beriman kepadaku, agar mereka memperoleh kebenaran. Apalagi di bulan suci Ramadan, di mana Allah akan melipat gandakan pahala bagi mereka yang beramal baik. Banyak-banyaklah berdoa, semoga Allah SWT mengabulkannya.

0: RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat. 92,4 MHz perempat RRI Padang Suara Budaya Sumatera Barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dun sana pandaga di Menusa Jo Brado. Bakabanyo dun sana pandaga, semoga dalam keadaan sehat untuk hari kini ke dun sana pandaga. Baso babali ya. Bersama Riri Antikat di Ranah Minang Pagi Jo Siang untuk edisi hari Senin 17 Agustus 2020. Anam dun sana pandanga, kita akan mengawani dun sana pandanga beko sampai ke jam 12 siang waktu Indonesia Barat. Tadi kita olah pulau, mendengarkan kumpadang azan subuh untuk hari kini ko. Selamat menjalankan ibadah sholat subuhnya untuk hari kini ko. Semoga amal ibadah sholat subuh yang kita lakukan hari kini ko bisa diterima oleh Allah SWT. Amin. Amin ya robbal alamin. Dirgahayu Republik Indonesia ke-81 tahun. Indonesia berdaulat, adil dan makmur dun sana pandanga. Jadi merdeka karena hari kini ko batape anjo 17 Agustus 2026 yang mako hari bersejarah bana untuk masyarakat Indonesia dun sana pandanga. Jadi kita harus berkobar balik dun sana pandanga untuk bersemangat untuk melindungi Indonesia dun sana pandanga yo. Dan tentunya kita pulau akan berbagi informasi jo lagu-lagu hiburan Minang akan kita suguhkan untuk dun sana pandanga untuk hari kini ko beko sampai ke jam 2 balik waktu Indonesia Barat. Baiklah, untuk mengawani atau memulai perjumpaan kita pada subuh hari kini ko dun sana pandanga, seperti biasa kita akan mendengarkan dulu pembacaan ayat suci Al-Qur'an surah An-Nawal ayat 27-36 dan dibacakan oleh Kori Khairul Gunawan Jo Terjemahan Amna Ulfa. Sesudah itu kita akan mendengarkan ceramah subuh dari Ustazah Emisda, namba judulkan Kebahagiaan Nan Sebenarnya. Dan tentunya dun sana pandanga kita akan mendengarkan beberapa lagu-lagu religi informasi beko sampai ke jam 6 waktu Indonesia Barat.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم

0: Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dia Sulaiman berkata, "Akan kami lihat apa kamu benar atau termasuk yang berdusta. Pergilah dengan membawa suratku ini, lalu jatuhkanlah kepada mereka. Kemudian berpalinglah dari mereka. Lalu perhatikanlah apa yang mereka bicarakan." Dia Balqis berkata, "Wahai para pembesar, sesungguhnya telah disampaikan kepadaku sebuah surat yang mulia. Sesungguhnya surat itu dari Sulaiman, yang isinya, dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Janganlah engkau berlaku sombong terhadapku, dan datanglah kepadaku sebagai orang-orang yang berserah diri." Dia Balqis berkata, "Wahai para pembesar, berilah aku pertimbangan dalam perkaraku ini. Aku tidak pernah memutuskan suatu perkara sebelum kamu hadir dalam majelisku." Mereka menjawab, "Kita memiliki kekuatan dan keberanian yang luar biasa untuk berperang. Tetapi keputusan berada di tanganmu. Maka pertimbangkanlah apa yang engkau perintahkan." Dia Balqis berkata, "Sesungguhnya raja-raja apabila menaklukkan suatu negeri, mereka tentu membinasakannya dan menjadikan penduduknya yang mulia menjadi hina. Dan demikian yang akan mereka perbuat. Dan sungguh, aku akan mengirim utusan kepada mereka dengan membawa hadiah, dan aku akan menunggu apa yang akan dibawa kembali oleh para utusan itu." Maka ketika para utusan itu sampai kepada Sulaiman, Sulaiman berkata, "Apakah kamu akan memberi harta kepadaku? Apa Allah memberikan kepadaku lebih baik daripada Allah memberikan kepadamu? Tetapi kamu merasa bangga dengan hadiahmu. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya."
1: Pro 4, Suara Budaya Sumatera Barat.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil mutafarridi bikamalizzati wassifat fi kamalihi an musyabahatil makhlukat al-ali biqadrihi wa qahrihi wa zatihi fauqa jami'il maknunat ahata ilman bijami'il kainat ahmaduhu subhanahu wa ta'ala hamdan yamla'ul arda was samawat ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika Muhammadin wa ala alihi ulil fadaili wal karamat. Amma ba'du, faya ayuhan nasu ittaqullaha ta'ala bimtithalil ma'murat wajtinabil manhiyat. Pendengar RRI yang dirahmati Allah, dalam kesempatan ini kita akan bahas tentang kebahagiaan yang sebenarnya. Marilah kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebab dengan takwa kita akan memperoleh kebahagiaan yang hakiki, kebahagiaan lahir dan batin di dunia dan akhirat. Sebagaimana firman Allah dalam surat At-Talaq ayat 2-3. Yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Wa may yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbuh. Innallaha balighu amrihi qad ja'alallahu likulli syai'in qadra. Yang artinya, barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Ia akan mengadakan baginya jalan keluar dan memberinya rezeki dari arah yang tiada disangka-sangkanya. Dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya. Sesungguhnya Allah melaksanakan urusan yang Dia kehendaki. Sesungguhnya Allah telah mengadakan ketentuan bagi tiap-tiap sesuatu. Pendengar RRI yang dirahmati Allah, bahagia tidak dapat diukur dengan harta, pangkat, dan segala kemewahan duniawi. Tetapi sesungguhnya kebahagiaan itu terletak pada ketenangan hati seseorang. Banyak orang yang kaya dengan harta, tetapi kekayaannya tidak membuat hatinya menjadi tenang. Bahkan sebaliknya, kekayaan yang ia kumpulkan justru menyibukkan dirinya untuk selalu mengejar kekurangan. Karena berapapun harta benda yang ia miliki, masih saja dianggapnya kurang. Sebagaimana firman Allah dalam surat At-Takatsur ayat 1-2 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Bermegah-megahan soal harta, pengikut dan seumpamanya telah melalaikan kamu sampai kamu masuk ke dalam kubur. Demikian kebiasaan manusia di dalam mengejar kekayaan. Mempunyai satu mobil, ingin dua. Mempunyai dua mobil, ingin tiga, dan seterusnya. Karena itu, marilah kita berusaha dan berdoa agar hati kita selalu diberi ketenangan. Sebab hanya di dalam hati yang tenang terletak kebahagiaan hakiki. Al-ghina ghinan nafs, kaya yang sebenarnya adalah ketenangan jiwa. Pendengar RRI yang dirahmati Allah, ketenangan jiwa adalah suatu anugerah dari Allah yang sangat berharga. Banyak orang yang merindukannya, tetapi sedikit sekali yang dapat memperolehnya. Hal ini disebabkan karena banyak umat manusia yang lupa kepada penciptanya, lupa kepada zat yang memberi kebahagiaan, lupa tentang siapa yang sebenarnya menciptakan ketenangan di dalam jiwa. Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Fath ayat 4. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Huwallazi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Yang artinya, Dialah yang telah menurunkan ketenangan di dalam hati orang-orang mukmin, agar keimanan mereka bertambah di samping keimanan mereka yang telah ada. Pendengar RRI yang dirahmati Allah, dengan keterangan di atas, kiranya dapat disimpulkan bahwa seseorang yang menginginkan bahagia, ingin berjiwa tenang, tetapi lupa kepada penciptanya, maka segala keinginannya hanyalah sia-sia belaka. Oleh karena itu, marilah kita kejar terus kebahagiaan itu dengan senantiasa mengingat Allah, karena Allah lah zat yang menentukan kebahagiaan. Berusahalah terus untuk memperoleh ketenangan dalam jiwa, yaitu dengan bertakwa kepada Allah, zat yang memberi ketenangan kepada siapapun yang Dia kehendaki. Allah berfirman dalam surat Ar-Ra'd ayat 27-28. Yang artinya, sesungguhnya Allah menyesatkan siapa yang Dia kehendaki dan menunjuki orang-orang yang bertaubat kepadanya, yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah lah hati menjadi tentram. Kemudian di dalam surat An-Nisa ayat 33 Allah juga berfirman yang artinya, hai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu dan takutilah suatu hari yang pada hari itu seorang bapak tidak dapat menolong anaknya dan seorang anak tidak dapat pula menolong bapaknya sedikit pun. Sesungguhnya janji Allah adalah benar, maka janganlah sekali-kali kehidupan dunia memperdayakan kamu dalam mentaati Allah. Untuk itu, marilah kita revisi ulang definisi kebahagiaan. Jangan biarkan standar duniawi yang menjadi penentu. Semoga Allah senantiasa membimbing kita menjadi hamba-hambanya yang menemukan kebahagiaan sejati, baik di dunia maupun akhirat. Demikian saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: sahabat, ada 5 tipe manusia yang hidupnya selalu menderita. Manusia yang mengira bahwa hidup ini selalu mulus. Manusia yang mengira bahwa dia akan selalu menghadapi peristiwa yang diharapkan. Manusia yang mengira bahwa dia akan selalu dicintai orang lain. Manusia yang terlalu mencintai sesuatu. Dan manusia yang tidak bergantung pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk itu, jika kita ingin hidup bahagia, kita harus mempunyai kesiapan. Siap menjalani hidup yang berliku-liku, penuh hambatan dan gangguan. Siap menjalani peristiwa yang tidak diharapkan. Siap dibenci orang. Siap untuk tidak terlalu mencintai benda atau manusia lainnya. Dan siap menggantungkan semua hanya pada Allah Subhanahu wa Ta'ala saja.
1: Prompat RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

ketika Allah subhanahu wa ta'ala mendatangkan musibah, itu karena Allah begitu mencintai hambanya. Dia sungguh ingin mengingatkan derajat dan memantaskan seseorang untuk abadi di surganya. Sebagaimana yang disampaikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jika Allah menimpakan musibah berupa penyakit pada tubuh seorang hambanya, Allah akan memerintahkan kepada malaikatnya, catatlah itu sebagai amal solehnya. Jika ia sembuh dari penyakitnya, Allah telah membasuh dan membersihkan tubuhnya. Sedangkan jika dengan sakitnya itu kemudian Allah mencabut nyawanya, berarti Allah telah mengampuni dosa-dosanya dan merahmatinya. Meski kebanyakan manusia tengah resah, jadikanlah doa sebagai senjata, kekuatan terbaik dari manusia. Sabar dan ikhlas menjalani, memberikan jalan keluar terbaik, melahirkan pengalaman hidup yang membekas. Seorang mukmin sadar bahwa kehidupan di dunia penuh dengan ujian, suka dan duka, nikmat dan musibah dipergilirkan. Dengan ujiannya, Allah yang Maha Rahman dan Maha Rahim ingin menunjukkan kasih sayangnya. Jika Allah menghendaki kebaikan bagi hambanya, Allah mengujinya dengan

Ingatlah, tak ada kejadian apapun tanpa seizin Allah, dan sudah menjadi ketetapannya yang wajib diimani. Mukmin sejati akan memandang setiap keadaan yang menimpanya sebagai kebaikan. Ia senantiasa berusaha mengambil hikmah dari setiap kejadian. Bila mau belajar dari setiap peristiwa, hikmah menjadi ilmu kehidupan terbaik. Jangan jemawa, mintalah selalu kebaikan kepadanya, karena Dia Sang Maha Kuasa. Manusia hanyalah debu tak bermakna, yang tertiup angin pun hilang tak membekas. Rasa syukur dan keimanan pada takdirnya memberikan kekuatan. Maka teruslah berikhtiar, lalu berpasrahlah untuk hasilnya. Ujian berupa musibah datang untuk mengingatkan bahwa limpahan nikmatnya seolah tak terasa, dan menyadarkan kita tentang dunia yang sementara, membangunkan dari keterlenaan dan keterpurukan, mengikis kesombongan yang mungkin telah lama melekat pada dirinya. Kita pun bergegas kembali pada jalan yang diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesungguhnya amal seorang hambalah yang mengantarkannya ke tempat terhormat di sisi Allah. Oleh karena itulah, Allah Subhanahu wa Ta'ala masih akan menimpakan kepadanya ujian berupa perkara yang tidak disukainya, hingga ia bisa menempati kedudukan terhormat di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala.

0: Syabas Sakile, jam 6 waktu Indonesia Barat.
1: Dun sana padanya duo siswi terbaik Sumatera Barat, Nahdira Putri Cahyadi dari SMA Negeri 1 Batu Sangka, Jo Claudia Sarma dari SM Dariman 5 Pasaman Barat, dipercaya mengemban tugas sebagai pembawa baki paskibraka tingkat Provinsi Sumatera Barat tahun 2026. Gubernur Sumatera Barat Mahyildi Ansyarullah mengukuhkan 54 anggota paskibraka pilihan dan akan bertugas pada upacara peringatan HUT kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 di Istana Gubernuran Hariko. Sementara itu, Kepala Biro Umum Seda Prof. Sumatera Barat Andre Harmadi Algamar mengungkapkan, ada perbedaan pada perayaan tahun Niko, yaitu ada prosesi kirab bendera merah putih Jonaska Proklamasi menggunakan bendi hias dari kantor gubernur menuju Istana Gubernuran. Usai kirab, jajaran Forkopimda dijadwalkan mengikuti upacara peringatan detik-detik proklamasi secara virtual dari Auditorium Gubernuran. Informasi selanjutnya dun sarang pandangan sebanyak sampai pula duo tim futsal SMA JSMK Sumatera Barat bersaing ketat memperebutkan satu tiket mewakili Sumatera Barat pada ajang Axis National Cup 2026 babak regional di Palembang. Head of Sales XL Smart Central Sumatera Barat, Todi C. Siburian, saat ditemui di Gor WNP Padang mengatakan, turnamen tahunan Kampe Iko disenggarakan khusus sebagai wadah pembinaan potensi atlet muda di tingkat sekolah. Tadi menambahkan pula, tim yang berhasil lolos hingga babak Grand Final nantinya akan mendapatkan pembinaan lanjutan untuk berpeluang menembus skuad futsal nasional. Kelompok umur Unin 10 atau U19 Balai, Big Axis National, PR Axis National Cup Sumatera Barat, Muhammad Arif Wicakson menegaskan sistem gugur nan diterapkan memastikan hanya tim juara pertama yang berhak melenggang ke babak regional antar pulau di Palembang nan Katibo.
2: Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta pesona budaya Sumatera Barat hanya di Pro 4 RRI Padang.

92,4 MHz perempat RRI Padang Suara Budaya Sumatera Barat. Allah menggema dunsara pandangan lagu-lagu Nusantara, lagu-lagu kemerdekaan. Kini kau dunsara pandangan karena hari kini kau tanggal 17 Agustus, hari yang penuh bersejarah untuk Indonesia, untuk masyarakat Indonesia. Dan tentunya mungkin kini kau sedang sibuk dan persiapan untuk upacara pengibaran bendera merah putih Dunsara Pandangan. Dan Beko, tentunya kita akan mengikuti pulau Dunsara Pandangan siaran langsung Beko, detik-detik proklamasi secara Beko melalui perempat RRI Padang Dunsara Pandangan yo. Dan tentunya di program Semangat Pagi kini kok Beko kita akan selingi beberapa informasi-informasi untuk Dunsara Pandangan. Dan sambil kita pulau di jam tujuan Dunsara Pandangan, Beko kita akan mengikuti pengibaran bendera merah putih ya. Dan tentunya ada pulau prosesi kirab bendera merah putih ya, Junaskah Proklamasi Dunsara Pandangan. Sebenarnya Beko bisa Dunsara Pandangan dengarkan di 92,4 MHz atau di RRI Digital Dunsara Pandangan. Baik, sebelum kita akan seperti itu, kita akan mendengarkan, sebelum kita berbagi informasi ya Dunsara Pandangan, kita akan dengarkan lagu Minang dari Rambun Pamenan, Bimbang Menanti Cinta.

0: tengah pulang pulu mak awak dari Makkah.
1: Alhamdulillah, Pia. Oh, you, Pia. Apa mak baru nama lupa ko, ha? Kawanan nama bisa di menukan rial ko ke rupiah, ha?
0: Jadi mak ka money changer, wak yo.
1: Mangga lo harus ke money changer banap.
0: Iya, kalau ka manuka falas tu, awak harus katampik nan berizin dari BI, mak. Kalau indak bank umum devisa atau ka kupfa BB alias money changer nan berizin, mak. Makanya lo diupiak, ba adik capek banap, mak manukan piti rial tu. Ndak ka mama enggak bangga ya, mak, dulu pulang haji, mak.
1: Mangga lo awak ka mama enggakan mak tuang murang, pia. Awak orang Indonesia, tu bangga awak jo rupiah. Kalau ndak awak, mak nan bangga jo rupiah ko ngak sial.
0: Iyo tulu tu mak.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat. Pemuda.

Dari mana gelora itu muncul jika bukan dari bumi Nusantara yang membentang, membelah katulistiwa. Tanah surga kata orang, tanah air yang terpatri, dengan segala ragamnya bertumbuh menjadi sebuah negara. Semakin lama semakin maju peradabannya, namun yang muda semakin sibuk dengan dunianya. Nasihat pejuang hanya jadi bacaan buku sejarah, hanya jadi pelengkap pada hari-hari besar, tapi tidak diresapi dan dibiarkan menjadi sepah. Berkuar-kuar di media sosial tanpa aksi nyata, padahal Bung Karno hanya meminta 10 anak muda untuk mencabut Semeru dari akarnya. Hari ini kita punya lebih dari 10, 100 kali lipat, maka seharusnya Ibu Pertiwi sudah menembus langit berbintang, tempat mimpi-mimpi dijatuhkan. Dunia semakin paralel dengan perkembangannya, namun tidak sedikit yang menembusnya dengan tidak berbatas yang pantas. Yang muda yang berkarya, begitulah perjuangan hari ini katanya. Namun tetaplah menapak, tanah ibu butuh selalu disentuh.

0: rame amat.
1: Itu mbak, rumah yang di blok E1 barusan kemalingan.
0: Loh, kok bisa kemalingan? Yang rumahnya kan sudah pakai CCTV, sampai lusinan lagi, mana mahal pula.
1: Duh mbak, CCTV gituan mak, cuma mantau doang mbak, mana bisa jagain rumah.
0: Iya juga ya, coba ada CCTV yang sekalian jagain rumah.
1: Ada dong, murah lagi, cuma modal martabak doang.
0: Oh ya, CCTV apaan tuh? Boleh dapet dong aku, di mana itu belinya?
1: Ada, cara dapetinnya gampang, tinggal bawa martabak rumah sebelah. Dapet deh tuh CCTV yang sekalian bisa jagain rumahnya.
0: Hah? Maksudnya mbak?
1: Iya, jadi maksudnya mbak, tinggal jaga silaturahmi sama tetangga. Pasti deh, rumahnya diawasin dan dijagain.
0: Layak juga ya. Kita itu perhatian sama tetangga, tetangga pasti juga perhatian sama kita ya kan?
1: Nah bener, itu namanya tetangga CCTV. Cermat, cepat, tanggap, dan perhatian.
0: V-nya itu loh mbak, apa enggak maksa ya?

92,4 MHz perombat RRI Padang Suara Budaya Sumatera Barat dan Sarapadaga Merdeka Finansial. Itu mungkin terdengar seperti kondisi ketika seseorang memiliki pitih yo dalam jumlah nang sangat banyak. Padahal dan Sarapadaga konsep iko tidak selalu berkaitan yo jo sebara gadang jumlah pitih nan ado di rekening kita. Merdeka Finansial itu lebih ada ke jo kemampuan mengelola keuangan yo sehingga kebutuhan hidup itu dapat terpenuhi tanpa taruh merasa tertekan gitu dan sarapananya. Jadi seseorang juga punya ruang ya untuk kita menentukan pilihan hidup tanpa mencalia atau tanpa sepenuhnya kok bergantung pada kondisi keuangan dari waktu ke waktu gitu dan sarapananya. Karena itu merdeka finansial itu bisa memiliki arti nambah bedo bagi sari orang. Dan penting itu bukan tacali kayo yo, tetapi merasa cukup aman jo punyo kendali terhadap kondisi keuangan surang dan sarapananya. Jadi di tengah biaya hidup nantaro menjadi pertimbangan, keinginan untuk mencapai kondisi finansial yang lebih stabil ku menjadi semakin relevan. Jadi banyak orang mulai menyadari bahwasanya pendapatan nan tinggi alun tantu membuat kehidupan terasa tanam jika pengeluaran jo taruh meningkat. Dan sebaliknya dun sarapananya. Seseorang jauh penghasilan nan labiah sederhana itu bisa saja merasa labiah aman karena memiliki kebiasaan finansial yang teratur. Merdeka finansial itu juga indah harui dicapai ya dun sarapananya dalam waktu singkat. Butuh proses adalahnya dun sarapananya. Prosesnya itu membutuhkan kebiasaan, perencanaan, juga kemampuan untuk menentukan prioritas. Lantas langkah nanti kita lakukan untuk mulai membangun kondisi finansial nan labiah merdeka. Yang pertama kita harus pahami dulu arti merdeka finansial bagi diri serangko seperti ya gitu dan sana padanya. Jadi setiap orang ko memiliki kebutuhan dia tujuan hidup nambah bedo. Karena itu definisi merdeka finansial indak bisa disamakan ya untuk sadala orang. Jadi bagi seseorang di sana padanya merdeka finansial tuh mungkin artinya bebas dari utang konsumtif. Jadi bagi orang lain kondisi tersebut bisa berarti memiliki yo dana darurat nan cukup atau mampu pensiun atau tergantung kepada anak. Jadi ada juga yang menganggap dirinya kok merdeka ketika memiliki penghasilan di beberapa sumber. Dan hal itu hal terpenting ya di sudut pandang adalah menentukan arti merdeka finansial berdasarkan kondisi dan tujuan pribadi gitu loh dasar padanya. Dan seperti ya informasi lainnya seputaran merdeka finansial seperti ya gitu dasar padanya. Baik, kita akan berbagi informasinya untuk dan sarapananga tapi setelah nan barikiko.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendry Asmo, Direktur Utama LPPRRI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Aduh, sakit kepala perutku ketawa terus. Pernah gak sih kamu ketawa sampai perut ikut sakit? Tenang, itu bukan tanda bahaya kok. Saat kita tertawa keras, tidak hanya mulut yang bergerak, tapi juga otot perut dan bagian sekitar dada ikut bekerja lebih keras dari biasanya. Napas kita jadi lebih cepat dan otot-otot di perut menegang berulang kali. Itulah yang bikin perut terasa pegal atau kram sebentar. Sebenarnya, efek ini mirip seperti olahraga ringan, justru banyak manfaatnya. Karena tertawa bisa bikin tubuh lebih rileks, mengurangi stres, bahkan baik untuk jantung. Jadi, kalau perutmu sakit gara-gara ketawa, anggap saja itu tanda kamu lagi bahagia sambil dapat bonus olahraga gratis.
2: Totalnya 100 ribu, Kak. Pakai kantong plastik?
3: Enggak, Kak. Terima kasih. Aku bawa kantong belanjaan sendiri.
4: Pakai aja.
3: Enggak, aku enggak mau. Karena negara kita sekarang menjadi penyumbang sampah plastik terbesar kedua dunia yang setara dengan 60 kali luas lapangan sepak bola. Malu kan?
4: Oh, gitu.
5: Belanja memang menarik, tapi ngumpulin sampah kantong plastik bikin lingkunganmu gak asik.
6: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
7: Rompak RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

92,4 MHz Perempat RRI Padang Suara Budaya Sumatera Barat. Kita lanjut balik di Suara Padangnya. Berbagai informasi mengenai Merdeka Finansial itu seperti adun Suara Padangnya. Yang itu membedakan kebutuhan dan keinginan. Jadi salah satu tantangan dalam mencapai merdeka finansial, kita harus membedakan kebutuhan dan keinginan. Kebutuhan itu berkaitan jo hal nan memang kita perlukan ya di Suara Padangnya untuk menjalani kehidupan sehari-hari kita. Sementara itu, keinginan biasanya tuh muncul karena tertarik pada sesuatu yang sebatuannya kok masih bisa kita tunda dan sarang padanya. Dan masalahnya media sosial dari berbagai strategi pemasaran itu membuat batas keduanya kok semakin samar. Barang yang sebatuannya bukan kebutuhan itu bisa tercelik seolah-olah harus segera kita miliki dan sarang padanya. Karena itu, kemampuan menunda keinginan menjadi bagian penting dari pengelolaan uang kita di Suara Padangnya. Yuk, jadi yang terakhir, membangun dana darurat sebelum mengejar gaya hidup. Nah, di Suara Padangnya, dana darurat itu merupakan salah satu pondasi penting bana dalam kondisi keuangan sehat. Uang itu dapat digunakan ketika terjadi situasi nan indak kita rencanakan di Suara Padangnya, seperti mungkin kehilangan pekerjaan atau resign atau kebutuhan mendesak. Nah, tanpa dana cadangan di Suara Padangnya, seseorang itu mungkin harus menggunakan utang untuk menghadapi kondisi tasabuh. Nah, akibatnya masalah keuanganan awalnya kete itu bisa berkembang menjadi lebih gadang. Memiliki dana darurat memberikan ruang bernafas untuk itu ketika situasi tidak berjalan sesuai jo rencana gitu dan Suara Padangnya. Yo, jadi memang harus dan Suara Padangnya gitu. Memang mencari bahwa sebenarnya mereka finansial itu karena itu bukan kondisi ketika seseorang memiliki uang atau piti tanpa bateh atau bisa membeli apa saja yang kita inginkan. Jadi konsep itu lebih berkaitan juga kemampuan memenuhi kebutuhan menghadapi situasi tidak terduga yang membuat keputusan hidup tanpa tekanan finansial dan balabian dan Suara Padangnya. Dan tentunya ke informasi terakhir kita di kesempatan kini ke dan Suara Padangnya. Karena beko di jam 7, kita akan mendengarkan kabar Salingkana Gari untuk hari kini ko. Dan setelah itu kita akan pulang mengikuti siaran langsung upacara HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Beko langsung dari halaman Istana Kebenaran Sumatera Barat.

indah ada bendera merah putih yang sama usianya dengan bendera pusaka? Bendera ini ada di Taulumbis, Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara, yang disimpan oleh Bulang, cucu dari kepala adat besar Lumbis Hulu, Udan Sokong. Bendera merah putih berukuran 2x3 meter yang dibuat 76 tahun silam ini pertama kali dikibarkan di Lumbis perbatasan antara Indonesia dan Malaysia bertepatan dengan proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia 17 Agustus 1945. Bendera ini terakhir dikibarkan setelah berakhirnya perang konfrontasi pada tahun 1967 sebelum diduplikat dan disimpan sebagai benda bersejarah.

Bataga Kudo-Kudo merupakan tradisi gotong royong dalam membangun rumah bagi masyarakat Padang Pariaman, Sumatera Barat. Tradisi ini juga dihelat untuk mendirikan rumah gadang, masjid, dan lainnya. Masyarakat yang diundang untuk menghadiri acara Bataga Kudo-Kudo ini harus mempersiapkan hadiah untuk tuan rumah. Biasanya dapat berupa bahan-bahan bangunan atau uang sesuai dengan kemampuan.

Bataga Kudo-Kudo dimulai dengan mufakat tentang letak rumah yang tepat untuk dibangun, ukuran, serta kapan waktu pengerjaannya. Dilanjutkan Milo Kayu, yaitu mempersiapkan bahan-bahan yang akan digunakan. Kemudian mengolah bahan tersebut dalam tahapan mencetak tiang tui, dan diakhiri dengan menaiki rumah, menjamu para undangan, serta berdoa bersama sebagai ucapan rasa terima kasih kepada semua masyarakat dan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tradisi ini dapat meningkatkan rasa kekeluargaan dan gotong royong antar penduduk yang berasal dari kampung tersebut.

0: besok kita jadi naik piknik. Akhir pekan ke telaga aja kali ya, yang deket.
1: Lihat info cuaca dululah nanti.
0: Ngapain? Emang kita presenter info cuaca?
1: Cuaca kan lagi galau, belakangan hujan deres kan?
0: Ya kan, berangkat awal aja kali biar gak kehujanan. Pakai mobil juga, gak kehujanan dong.
1: Gak soal kehujanan di jalan, tapi waspada potensi bencana. Gunung kan rawan longsor kalau musim kayak gini.
0: Kok gitu sih mikirnya? Serem banget.
1: Bukan mikir serem, tapi antisipasi. Potensi bencana hidrometeorologi bisa aja terjadi. Tunda piknik ke pegunungan, daerah pantai, dan gak usah mancing di kali.
0: Oke lah, mancing di mall aja gimana?
1: Hah?
0: Mancing cowok, siapa tahu ada yang nyantol. Kalau itu gak perlu info cuaca kan?
2: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
5: Prompat RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

0: Ih, Mbak, tutup dong mulutnya kalau batuk dan bersin.
1: Ih, jangan sok bersih deh.
0: Yeah, bukan masalah sok bersihnya, Mbak. Tapi itu virus loh, bisa nyebar ke orang sekitar. Nih, pakai masker. Saat batuk atau bersin, tutuplah mulut dan hidung Anda menggunakan siku bagian dalam, tisu bersih, atau sapu tangan. Hal ini membantu menangkap partikel-partikel yang terlepas dan mengurangi penyebaran droplet ke lingkungan sekitar.
2: Pro 4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.
3: Pukul 7 waktu Indonesia Barat.

usah takaji kok mandanga bunyi malun badan tang jo bunyi ganto lah balega kaba dinan rami kaba saling kanagari para luju.

Selamat pagi dun sanang pandanga. Tapi pukul 7 waktu Indonesia Barat kita sampaikan kabar salingka nagari perampe RRI Padang. Untuk hari kini ko serayan 7 Balai Agustus 2026 basamu Riri Antika.

Dun Sanaparanga menyuarakan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia RSUD Dr. Muhammad Zain Painan, Kabupaten Pasisir Selatan, Bakarajo Samo Jo Perdami, Sumatera Barat mengadakan bakti sosial operasi katarak gratis untuk masyarakat. Direktur RSUD Dr. Muhammad Zain Painan, Dr. Dona Hamrita mengatakan, kegiatan tersebut ala diawali Jo pamarisuan kesehatan matut pada tanggal 3 balai sampai ape balai Agustus 2026. Tadape total 1000 labia masyarakat ala mendapatkan pemarisuan di Mukasui. Sekaligus memastikan calon peserta nama manuhi syarat untuk menjalani tindakan operasi.